0: optimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
6: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
7: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
7: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
11: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik.

0: padukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Dan pendengar, beberapa saat lagi kita akan simak informasi tentang cuaca yang akan disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan akan dipandu dari rekan Pro 2.
1: Kita akan menyampaikan info cuacanya ada

0: Oke, pagi ini ada Alfi ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, info CC ini bisa kamu dengarkan juga di Pro 1 RRI Ranai. Nah, kalau gitu aku sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
0: Iya, semangat ya. Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan mendengarkan update info perkiraan cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Nah, pagi ini ada Alfi Fauzia yang akan menyampaikan info cuaca. Silakan Kak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 25 September 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah menambah potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Serasan, Pulau Subi, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Tiga dan Pulau Bunguran. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk dini hari secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @BMKG Ranai dan juga Facebook kami @info_BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu tamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi update info perakiran cuaca ya dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, demikian info cuaca dan dipandu rekan Marisa di Pro 2 yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Pendengar, pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kakek!
12: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
11: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
12: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
11: Iya dong.
12: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
11: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
12: Oh ya? Kenapa?
11: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
12: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
11: Ya.
12: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
11: Enggak dong, kek.
12: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
11: Ya.
12: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
11: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ini si Vivi, rajin amat pagi-pagi udah sibuk berkebun.
1: Eh, iya dong Dan.
0: Ngomong-ngomong, yang ditanam kok pohon semua? Mana ada hasilnya? Gak bisa dimakan juga kan? Gak penting banget sih, buang-buang waktu aja kamu Vi.
1: Loh, Dan siapa bilang menanam pohon itu gak penting?
0: Ya akulah.
1: Emang sih gak bisa dimakan, tapi pohon itu menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari, mengurangi polusi udara, serta mengurangi dampak pemanasan global. Jadi masih mikir pohon itu gak penting?
0: Iya deh Vi.
2: Mari menanam pohon untuk kehidupan dan masa depan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ya pemirsa, kami juga akan
1: adek untuk ya ampun anak ini TV nyala bukan ditonton malah sibuk main HP. Ini juga siang-siang lampu dinyalain.
2: Apaan sih kak?
1: Adek, itu TV kalau nggak ditonton mendingan dimatiin aja.
2: Emang kenapa sih?
1: Hemat listrik.
2: Ya elah, pelit banget sih kak.
1: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
2: Iya deh.
1: Mau kemana itu?
2: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
1: Itu TV-nya dimatiin dulu.
2: Iya, jangan marah gitu dong kak.
3: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Kakek!
5: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
5: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
5: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
5: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
5: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Ya.
5: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
5: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
5: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kembali kita bersama di Halo RRI hari ini, edisi hari Senin awal pekan tanggal 25 September 2026. Pendengar, kembali pagi ini kami undang Anda, kami ajak kebersamaan Anda di Halo RRI ini. Silakan Anda ingin bersama kami memberikan sumbang saran, masukan, apapun itu ya terkait dengan kejadian hal-hal di sekitar kita. Mudah-mudahan saja sekecil apapun informasi kita berikan, sekecil apapun info yang kita sampaikan, semoga saja bermanfaat banyak untuk halayak ramai. Baik, pendengar, sekali lagi kami undang Anda untuk bersama. Silakan Anda hubungi nomor telepon yang sudah kami siapkan, 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Baik, pendengar, di awal kebersamaan di Halo RRI ini, kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi,

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.

Pendengar masih bersama kami di Halo RRI dan saat ini pukul 9.07 menit waktu Indonesia Barat. Seperti ada pendengar yang bersama kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, belum tersambung sepertinya. Silakan. Bisa kontak kami kembali di line telepon yang sudah kami siapkan 0811-7033-669 di 0811-7033-669. Kami tunggu dan undang partisipasi Anda, kebersamaan Anda pagi ini di Halo RRI ini. Sekecil apapun informasi yang bisa Anda berikan, mudah-mudahan saja akan bermanfaat besar untuk bersama. Baik, sambil menanti pendengar yang akan bersama kembali, kami berikan lagu-lagu berikut ini dan selamat pagi, tetaplah bersama kami.

Pendengar masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Rana di Halo RRI. Pendengar, untuk sampai hari ini sepertinya di daerah kita memang masih diselimuti kabut asap kiriman dari beberapa daerah di provinsi terdekat yang mengalami kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi asap kirimannya sampai ke kampung kita di Natuna ini, sehingga sudah beberapa minggu ini ya luar biasa asapnya dan dalam kategori berbahaya. Jadi disarankan kepada orang tua yang punya anak tentunya tidak terlalu sering dibawa keluar tanpa tujuan yang terlalu penting ya, karena akan berbahaya bagi pernapasan mereka. Ya, kita orang tua je lain rasa bagi anak-anak ya. Jadi untuk itu mari sambil menunggu asapnya menghilang ya, kita bijak untuk beraktivitas di luar rumah bagi anak-anak. Kalau orang tua ya yang memang bekerja di luar rumah, mau diapakan lagi ya, kalau tak kerja di luar tak berasap pula dapur ya, serba salah, dilema juga ya. Jadi untuk itu pandai-pandai bagaimana menyikapi beraktivitas di luar rumah, misalkan ada masker, pakai masker atau apalah ya, minimal di selimuti pakai kain tipis atau apalah, sehingga tidak terlalu langsung menghirup asap yang dikategorikan oleh dinas terkait

0: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI pukul 9.23 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa pendengar yang sudah bersama. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan pendengar, Anda bisa kontak kami kembali di nomor yang sudah kami siapkan, 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669, dan kami tunggu partisipasi. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di mana ibu, mbak?
1: Dengan Sur nih bang, pa di Ranai.
0: Sur di Ranai, silakan kak Sur.
1: Iya, ini masalah kabut asap tuh kan bang pa.
0: Iya.
1: Kayaknya kita, anak sekolah kan lagi BDR kan.
0: Iya.
1: Jadi saya sebagai ibu rumah tangga juga menghimbau buat ibu-ibu yang lain mungkin ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa anak-anak belajar itu di rumah, belajar dari rumah.
0: Iya.
1: Jangan biarkan itu keluyuran
0: ya.
1: Di jalan, ya. Main-main di jalan, karena kan BDR itu kan untuk supaya tidak terpapar asap. Tapi kalau anak-anak sendiri mau di luar, sama juga dengan bohong.
0: Iya.
1: Jadi bagusnya.
0: Ibu Sur. Ibu Sur sendiri, ya. Anak berapa di rumah?
1: Baru satu.
0: Oh, baru satu ya.
1: Baru satu, belum punya.
0: Iya, baik.
1: Karena anak saya sendiri, Bang Pa ya, keliaran ya. Kemana-mana.
0: Ya.
1: Jadi saya orang tua nih, risih lihat BDR, tapi
0: ya.
1: Keluar. Makanya
0: ya.
1: Sebagai ibu juga di rumah aja, belajar di rumah, jangan keluyuran kemana-mana.
0: Baik.
1: Jadi ini mungkin buat ibu-ibu yang lain.
0: Baik.
1: Ya, ibu-ibu di Kota Ranai tentunya
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya ada di rumah aja.
0: Baik.
1: Terus pakai masker
0: ya.
1: Keluar, karena anak ini kadang sensitif nih bang pa. Apalagi anak saya ini ada asma.
0: Ya, baik.
1: Oke, itu aja.
0: Baik,
1: Bang Pa.
0: Bu Sur.
1: Dari saya.
0: Baik, Bu Sur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sur di Ranai yang sudah bersama kita di pagi ini di Halo.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa.
3: Mendengar masih bersama kami. Halo RRI pagi ini, dan silakan Anda ingin bersama kami, kami undang kebersamaan Anda di line telepon 0811703366. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ibu-ibu, ini sepertinya dua, sudah dua ibu-ibu masuk dengan... ini.
4: Halo.
3: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bu Linda, nih, Bang.
3: Ibu Linda di mana? Ibu Linda di Ranai. Silakan, Ibu Linda.
4: Nih Bang, nak nyampaikan kan kondisi udara kita ini belum sehat nih.
3: Ya.
4: Yeah. Anak-anak sekolah je masih lanjut BDR. Jadi kita nih masyarakat, instansi atau juga mungkin lembaga-lembaga lainnya.
3: Minta BDR juga.
4: Ada baiknya membatasi aktivitas di luar ruangan.
3: Oh, saya pikir minta BDR juga.
4: Jangan upacara lo, gotong royong lo, atau senam sama-sama.
3: Iya.
4: Nggak je, Bang.
3: Baik.
4: Masyarakat juga, Bang.
3: Baik.
4: Batasi-batasi juga, nak jalan-jalan, nak.
3: Iya. Baik, Bu Linda.
4: Lah ya Bang, makasih.
3: Baik, baik Ibu Linda. Baik, terima kasih Ibu Linda di Ranai juga menyarankan untuk membatasi diri ya, di kabut asap yang melanda Natuna, kiriman dari beberapa provinsi tetangga. Ya, jadi begitulah adanya ya, dengan situasi yang tidak kita inginkan, namun kita harus bagaimana bersikap bijak dengan cuaca yang seperti ini, ya, membatasi diri, ya, anak-anak, BDR, ya, tapi tidak keluyuran kemana-mana. Kemudian juga yang pekerja jangan-jangan minta WFH juga nih, work from home, ya. Jadi jangan sampai kosong pula kantor pelayanan publik. Nah, baik, silakan yang lain, kami masih undang di 0811703369 pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat.

0: saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauget Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik.
7: Oras dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pendengar, masih kami temani Anda di Halo RRI pagi ini, dan selamat pagi. Kami sapa pendengar yang tidak bisa kemana-mana atau belum bisa kemana-mana pagi ini dikarenakan Anda sakit, kurang enak badan. Semoga lekas sembuh dan kembali dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan sebagaimana mesti. Dan pendengar, jelang berakhirnya kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini, masih kami pilihkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di 105,9 FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pendengar masih bersama kami di Halo RRI pagi ini, dan pendengar sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada penelpon kami yang sudah berinteraksi pagi ini di Halo RRI ini. Dan kami yang bertugas pagi ini, saya seperti Zana Mar dan rekan teknik Almira, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Jendela Negeri.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pesan makanan nasi sop daging 35k, teh manis dingin 5k, kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan semangat juga untuk yang beraktivitas di hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026. Cuaca pagi ini hujan deras ya untuk wilayah Sepempang hingga ke Bunguran Timur Laut. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara dan ingin melewati kawasan Sepempang, Tanjung ya, Kelanga dan seterusnya. Baik, pendengar, di perubahan cuaca seperti saat ini ya, tentunya cuaca yang tidak bisa ditebak, kadang paginya panas, kemudian siangnya tiba-tiba hujan ya. Nah, ini malah akan berdampak langsung ke daya tahan tubuh kita. Jadi supaya kita tetap fit di tengah cuaca yang tidak menentu, penting untuk memahami dulu kenapa kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan. Perubahan cuaca, pendengar, bukan sekedar bikin kita tidak nyaman ya, tetapi juga bisa memicu berbagai respon dalam tubuh kita. Ya, seperti virus lebih mudah menyebar ya, karena suhu dingin dan kelembapan tinggi ini menjadi kondisi ideal bagi virus penyebab flu, batuk, dan ISPA. Kemudian tubuh butuh adaptasi ekstra. Saat cuaca berubah, tubuh akan bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Nah, energi yang seharusnya untuk imun menjadi terbagi ya. Lalu gejala ringan lebih mudah muncul ya, seperti batuk, kemudian pilek, atau badan terasa lemas. Ini sering terjadi saat cuaca tidak stabil. Nah, ada beberapa tips praktis menjaga imunitas di cuaca tidak menentu. Yang pertama, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini hal yang paling dasar ya, yang sering kita sepelekan, yaitu cuci tangan pakai sabun secara rutin dengan air yang mengalir. Kemudian hindari sering menyentuh wajah. Gunakan masker saat di tempat ramai ya, apalagi di kondisi cuaca seperti saat ini, pendengar ya, masih ada kabut asap di daerah kita. Jadi penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah itu sangat dianjurkan. Nah, kebiasaan kecil ini sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit. Baik, masih ada lagi, pendengar, beberapa tips praktis ya menjaga imunitas saat cuaca yang tidak menentu. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, mohon maaf untuk sementara siaran kami akan turun mengudara dikarenakan cuaca buruk.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,9 Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Ranai Sore bersama saya Adi. Kali ini pendengar edisi hari Jumat 25 September 2026. Sebelumnya mohon maaf, siaran kami terhenti beberapa waktu mendengar ya, karena kondisi cuaca juga, ada petir juga tadi. Dan ya, selamat sore untuk Anda semua, semoga sehat di sore ini kabarnya. Di Sepumpang sekitarnya pendengar, saat ini masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sepertinya merata hujan di hari ini ya. Jadi yang akan bepergian tetap hati-hati pendengar dan tetap jaga kesehatan. Pukul 15.35 menit saat ini pendengar. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, semoga tetap semangat di cuaca dingin hari ini. Dan semoga aktivitasnya juga lancar dari pagi hingga sore ini pendengar. Oke, seperti biasa nanti Anda bisa mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 nanti pendengar dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1, masih semangat di sore ini dengan berbagai kegiatan Anda ya. Atau yang stay di rumah aja karena hujan juga dari siang tadi pendengar ya. Dan tetap semangat nih buat yang mungkin ya kerjanya masih numpuk sore ini, jelang akhir pekan mungkin harus diselesaikan. Jadi harus semangat pendengar. Nah, walaupun sudah sering turun hujan kalau di Pulau Bunguran sendiri, tapi kabut asap masih kerasa ini pendengar ya. Ya memang kabut asap kiriman ini masih cukup pekat dan ini mengakibatkan belajar di rumah kembali diperpanjang hingga tanggal 26 September besok pendengar ya. Ya ini dilakukan untuk lebih menjaga kesehatan anak-anak pelajar tentunya pendengar ya, dari berbagai hal atau meminimalisir apapun yang ya bisa terjadi akibat paparan kabut asap ini pendengar. Dan memang turunnya hujan tidak langsung membuat kabut asap ini menghilang pendengar ya, ada faktor lain seperti yang disampaikan oleh BMKG, terutama kondisi dan kecepatan angin yang ya ternyata sangat menentukan proses penyebaran maupun pembersihan asap di atmosfer pendengar ya. Dan ketika angin bergerak lamban, ini asap cenderung bersirkulasi di sekitar wilayah yang sama dan kondisi ini membuat ya, kita semua yang masih merasakan kabut asap ya, walaupun hujan sudah sering terjadi pendengar. Ya jadi tetap jaga kesehatan. Oke pendengar, saat lagi kita jelang Lintas Berita Kurir Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 25 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Polres Kuansing menangkap dua pelaku narkotika yang meresahkan warga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Dua pria di Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi harus berurusan dengan pihak kepolisian. Keduanya ditangkap tim Elang Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi. Para pelaku yakni TI dan HAP ditangkap di lokasi yang berbeda. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian menyita dua paket kecil sabu di dalam saku celana. Total berat barang bukti sabu yang diamankan mencapai 23,22 gram. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi AKP Hasan Basri mengatakan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat terkait aktivitas yang mencurigakan, kemudian dilakukan penangkapan.
2: Beliau juga kami temukan satu unit handphone. Dari handphone ini kami temukan percakapan dengan saudara HAP. HAP ini sendiri juga berada di Kuantan Tengah. Di situ kami melihat saudara TI ada memesan barang lagi kepada saudara HAP untuk diantarkan ke secara COD. Kemudian dari handphone tersebut kami pancing untuk saudara HAP melakukan COD terhadap TI. Kemudian kami menemukan rumah saudara HAP. Pada saat sedang di rumah kami lakukan penggeledahan, dan dari saudara HAP kami menemukan narkotika jenis sabu seberat 23,22 gram.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di tingkat pengedar saja, namun juga sampai ke bandar.
3: Pengedar atau peredarannya, maka itu yang harus ditekan. Itu yang harus memang betul dicari, dipotong sampai dengan akar rumputnya.
1: Sementara itu, kedua pelaku serta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peluang Pekanbaru menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola usia muda tingkat nasional semakin terbuka. Di saat yang sama, pemerintah kota Pekanbaru terus menambah fasilitas olahraga sebagai bagian dari penguatan pembinaan atlet muda. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengembangan olahraga sepak bola dengan menambah dan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta atlet usia muda. Hingga kini, satu lapangan sepak bola milik pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi, sementara lapangan lainnya masuk dalam rencana pembangunan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas olahraga menjadi bagian penting dalam membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Menurutnya, sarana yang memadai dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus menjadi tempat bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana
4: di sisi lain, Ketua PSSI Kota Pekanbaru, Roni Saputra, mengungkapkan Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh owner dan founder Liga Top Skor, namun hingga kini PSSI Kota Pekanbaru masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Roni menjelaskan, apabila rencana tersebut realisasi, kompetisi akan diikuti tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah pertandingan juga direncanakan berlangsung di stadion milik pemerintah Kota Pekanbaru.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa yang nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya, kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Liga Top Skor Seri Nasional tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 2027. PSSI Kota Pekanbaru berharap penyelenggaraan kompetisi nasional ini dapat memperkuat pembinaan sepak bola usia muda, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
8: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
7: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
9: Pada prinsipnya, pemerintah Kota Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
7: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara di gerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pelestarian budaya Melayu dimulai dari hal sederhana, salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budayanya. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi, mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
11: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi, lebih banyak mengenallah bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
10: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
12: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, itu salah satunya bahasa. Bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu tak ngerti pula bahasa Melayu.
10: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan penataan ruang laut di wilayah Sumatera untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dalam rapat teknis penataan ruang laut se-Sumatera di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Laporan disampaikan Dodi Setio.
13: Sinergi dan kolaborasi penataan ruang laut di dalam mendukung program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan di Sumatera.
14: Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana mengatakan, pemanfaatan ruang laut secara optimal bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penataan tersebut juga mendukung pembangunan nasional, khususnya pencapaian visi Presiden dalam ketahanan pangan, energi, air, serta program strategis lainnya. Menurutnya, Sumatera memiliki keanekaragaman kekayaan laut yang tinggi dengan berbagai potensi pemanfaatan. Potensi tersebut meliputi perikanan, wisata bahari, transportasi laut, kepelabuhan, energi, kawasan konservasi, serta berbagai aktivitas pemanfaatan lainnya.
13: Sebenarnya agenda tersebut membutuhkan ruang laut yang terencana, secara terpadu, memiliki kepastian serta dapat dikendalikan pemanfaatannya. Disinilah penataan ruang laut ini memiliki posisi yang sangat strategis.
14: Sementara itu, Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah mengatakan, Balai memiliki tugas mengawal penataan ruang laut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Sampai saat ini, BPRL Padang telah menerbitkan 982 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL yang terdiri dari 895 persetujuan dan 87 konfirmasi, serta terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
15: Sedang mempersiapkan, mendorong, dan mendampingi proses penyusunan materi teknis perairan pesisir ke dalam RT/RW provinsi setidaknya di 3 provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan di Aceh. Di saat yang bersamaan, kita sedang melakukan penyusunan, melakukan profiling terhadap potensi karbon biru di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, dan di beberapa wilayah lainnya di provinsi yang ada di Sumatera.
14: Rahmat menambahkan, meski berkantor di Sumatera Barat, wilayah kerja BPRL Padang mencakup seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Oleh karena itu, koordinasi dengan daerah terus dilakukan guna memastikan penataan dan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Dodi Setio melaporkan.
0: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 Padang, tetapi juga memasarkannya kepada pengunjung. Beragam karya kriya ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp2.000.000 sesuai jenis dan tingkat kerumitannya. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
16: Pameran kriya dan workshop Rawi Rangmudo tidak hanya menampilkan karya siswa SMK Negeri 8 dan SMK Negeri 4 Padang, tetapi juga memasarkan kepada pengunjung. Pameran berlangsung di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat sejak kemarin hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMK Negeri 8 sekaligus PLT Kepala SMK Negeri 4 Padang, Ita Des Natalia mengatakan, masing-masing sekolah menugaskan 2 guru dan 2 siswa untuk menjaga stand selama pameran. Mereka juga melayani pembelian dan pemesanan karya yang dipamerkan. Ita menjelaskan SMK 4 dan SMK 8 telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Karena itu, hasil penjualan karya dapat dikelola melalui rekening BLUD masing-masing sekolah.
17: Jadi untuk selama pameran itu, masing-masing sekolah itu menugaskan 2 orang guru dan 2 orang siswa untuk menjaga stan pamerannya masing-masing, begitu. Karena memang ada penjualan. Nah, jadi karena kita SMK 4 dan SMK 8 itu sudah sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan keuangannya secara BLUD, maka kita boleh menjualkan produk-produk kita.
16: Menurut Ita, dana hasil penjualan tersebut akan dikelola melalui BLUD dan digunakan kembali untuk kegiatan kesiswaan serta pengembangan sekolah. Mekanisme itu memungkinkan karya siswa memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Sementara itu, Kurator Galeri Taman Budaya Sumbar, Iswandi Bagindo Parpatih menilai, karya siswa SMK Negeri 4 dan SMK Negeri 8 berpotensi dikembangkan sebagai produk oleh-oleh bagi wisatawan. Menurutnya, karya-karya tersebut dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tetap memperhatikan unsur budaya dan tradisi.
18: Tapi ada satu pesan mungkin, harus ada pendekatan yang kulturalnya, tradisinya. Itu mungkin yang menurut saya ini ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak kedua sekolah itu.
16: Iswandi mengatakan pengembangan karya perlu mengangkat sekaligus memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam karya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar produk karya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga membawa identitas budaya daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menjadi saksi sejarah sejak awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci 24 tahun Kepri. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
19: RRI sangat berperan dan RRI sebetulnya kalau mereka maksimal menggunakan, rakyat akan senang.
20: Selama 24 tahun Kepri berdiri, Radio Republik Indonesia RRI Tanjung Pinang kembali mempertemukan dua tokoh kunci Provinsi Kepri dalam satu studio, Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad. Datuk Husin Hood dan Ansar Ahmad, dua nama yang jejak langkahnya berkali-kali bersimpangan dalam lembaran sejarah Kepulauan Riau. Hari ini berbagi ruang yang sama, mengenang kembali perjalanan panjang pembentukan hingga pendewasaan provinsi ini. Datuk Husin Hood mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sekaligus menaruh harapan besar agar janji politik yang disampaikan dapat terrealisasi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
19: Saya merasa surprise karena sejak awal tidak tahu dan tidak ada memprogramkan kalau gubernur hadir. Tapi malam hari saya dapat kabar dari gubernur Kepri hadir, saya sangat bangga dan berterima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang dia janjikan di RRI itu merupakan jejak digital yang tercatat dan dibaca oleh masyarakat Kepri sampai kapanpun dia mesti laksanakan.
20: Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang diperjuangkan semoga menjadi amal ibadah. Ansar mengakui, sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna, namun tetap memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dengan berbagai program.
21: Ucapkan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau ya, yang nahkodanya Pak Husin Hood semuanya, yang mudah-mudahan perjuangan ikhlas itu menjadi amal ibadah yang soleh semua.
20: RRI tidak hanya menyediakan mikrofon dan pemancar, tetapi juga menjadi jembatan sejarah yang merajut ulang ingatan publik akan perjuangan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan masa depan Bunda Tanah Melayu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bintan harus diperkuat, khususnya pemahaman tentang alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Reporter Febrian Syah menyampaikan.
22: Panitia pemilihan kepala desa Pilkades di tingkat desa diminta memperkuat pemahaman mengenai definisi dan batasan antara alat peraga sosialisasi APS dan alat peraga kampanye atau APK. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, pemahaman tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkades khususnya terkait pemasangan alat peraga di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peraturan Bupati Perbup sejauh ini belum mengatur secara detail mengenai teknis pemasangan maupun batasan APS dan APK. APS merupakan media yang tidak memuat nomor urut dan tidak secara eksplisit menyebutkan maupun mempromosikan seseorang sebagai calon kepala desa. Sedangkan APK secara khusus digunakan untuk mengkampanyekan figur tertentu sebagai kandidat yang mengikuti kontestasi Pilkades. Karena itu, panitia di tingkat desa diminta cermat dalam mengidentifikasi setiap alat peraga yang ditemukan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu media termasuk APS atau APK. Dengan pemahaman yang sama mengenai batasan APK dan EPS, panitia di tingkat desa diharapkan dapat menjalankan tahapan pilkada secara tertib serta meminimalkan potensi pelanggaran selama proses pemilihan nantinya.
1: Ini yang kami minta sebenarnya di masing-masing panitia di desa memperkuat kembali di tatib, ya, karena memang di perbu kami tidak mengatur detail terkait dengan APS dan APK, alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye. Selama dia alat peraga sosialisasi yang tidak ada nomor urut, tidak ada menyebutkan dia sebagai calon, ya kami rasa itu bukan merupakan alat peraga kampanye. Karena sekali lagi kampanye ini kan untuk mengkampanyekan dia sebagai calon.
22: Masih disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan, jika nanti ditemukan dugaan pelanggaran atau temuan di lapangan, panitia pilkades di desa diminta terlebih dahulu melakukan kajian dan menetapkan status atas temuan tersebut. Selanjutnya, jika diperlukan langkah penindakan, penanganannya akan dikoordinasikan secara sinergis bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Fisik ruas jalan Koto Tangah Simalanggang direalisasikan pada bulan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
2: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Torisyah turun ke lokasi jalan rusak di Koto Tangah Simalanggang bersama jajaran dinas terkait dan anggota dewan setempat. Dirinya menyampaikan perbaikan perkerasan jalan di kawasan itu sebenarnya sudah masuk perencanaan pemerintah daerah sejak bulan Februari lalu. Pekerjaan fisik baru dapat dieksekusi pada September ini karena harus menyelesaikan rangkaian prosedur anggaran terlebih dahulu. Dirinya juga menegaskan langkah penanganan jalan di wilayah itu murni bagian dari program kerja daerah dan bukan sekedar merespon isu viral. Pihak kontraktor juga komit akses lalu lintas di ruas jalan itu tetap dibuka agar mobilitas warga tidak terganggu selama pengerjaan. Pemerintah daerah berencana menambah saluran drainase di lokasi itu pada tahun 2027 mendatang untuk mencegah genangan air terulang. Dirinya meminta maaf kepada masyarakat atas keterlambatan perbaikan jalan yang sempat memicu ketidaknyamanan warga saat melintas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koto Tangah Simalanggang, di jalan yang sama-sama kita ketahui. Ini jalan sebenarnya sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan dari Februari, tapi karena penganggaran kita baru bisa kita eksekusi insya Allah dalam waktu seminggu ke depan. Dan ini alhamdulillah ada Bapak Dewan kita dari Dapil sini, Buya Hendri sama Pak Datuk Ajisman. Dan juga lengkap dengan Pak Kadis PUPR, juga Camat, Polsek, dan rekanan yang akan mengerjakan ini. Dan ini bukan kita bangun semata-mata karena viral, bukan. Tapi memang ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari dari Februari. Tapi memang karena proses penganggarannya baru bisa kita eksekusi di bulan September ini.
2: Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama merawat kondisi jalan itu setelah seluruh proses konstruksi rampung. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat menikmati kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
23: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Luhak Nantuo untuk segera memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program keringanan pajak berskala besar ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yakni hingga 31 Desember 2026. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bahwa langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai upaya nyata dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemutihan dan insentif pajak. Oleh karena itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor.
24: Pelaksanaan program berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 31 Desember 2026. Ayo segera datang dan urus kendaraan Anda di kantor Samsat terdekat.
23: Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat, program insentif pajak ini menawarkan dua keuntungan utama bagi wajib pajak, antara lain diskon 50% pokok PKB untuk masa pajak tahun berjalan, kemudian bebas 100% denda akibat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalan raya. Selengkapnya disampaikan reporter Marjani.
4: Kabut asap kiriman yang semakin tebal menyelimuti wilayah Natuna dan mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Kondisi tersebut membuat pengendara kendaraan dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Toni kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengendara perlu mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kondisi kabut asap. Selain menggunakan masker, pengendara juga

0: bagusnya obat yang Natuna menggunakan masker, hidupkan lampu kendaraan untuk mengantisipasi jarak pandang pengendara berlawanan. Kami dari Satlantas sudah memberikan masker yang sebanyak 1.500 pengendara kendaraan, baik orang dewasa maupun anak-anak.
1: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Natuna turut dirasakan langsung oleh pengendara kendaraan di jalan raya. Kondisi tersebut diakui cukup mengganggu jarak pandang, khususnya ketika berkendara pada malam hari. Warga Rana Juleha mengatakan kabut asap membuat pandangan pengendara menjadi terbatas saat berada di jalan. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya.
2: Was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam. Kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau salah-salah kita tidak terlihat jalan yang di depan, itu sangat-sangat berbahaya.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, pengendara di Natuna diharapkan mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Penggunaan lampu kendaraan dan masker juga disarankan untuk membantu menjaga keselamatan serta kesehatan selama berkendara. Demikian Marjani melaporkan.
3: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
5: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
4: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Rafi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
5: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
4: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar, semoga masih sehat, masih semangat ya di sore ini. Kalau di sekitaran Sempang ya masih agak-agak gerimis-gerimis lah pendengar ya. Nah, jadi ya tetap hati-hati buat Anda yang sedang berkendara di sore ini pendengar ya. Dan tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini. Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda tunda karena faktor cuaca juga barangkali. Yang ya mau olahraga rencananya sore ini, ya tapi karena masih agak-agak gerimis ya mungkin ditunda. Bisa juga olahraga indoor pendengar ya, atau di dalam ruangan banyak jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk bakar kalori. Oke, sudah pukul 16.34 menit saat ini, ada sederetan lagu-lagu hits Indonesia dengan beragam informasi pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Lagu dari Equites dengan Sendiri Mendengar. Spesial nih buat yang ya lagi sendiri di sore ini, hujan-hujan dingin-dingin. Enaknya ditemani dengan kopi panas atau teh hangat pendengar ya. Sekalian dengan cemilannya biar tambah asik di sore ini. Nah pendengar, walaupun di Natuna sendiri sudah sering hujan, apalagi hari ini dari siang hingga saat ini juga masih gerimis-gerimis, tapi di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini masih dalam fase musim kemarau ya. Dan ini pengaruh besar dari El Nino pendengar. Dan BMKG menyatakan ada 17 provinsi di tanah air ya yang saat ini masih dalam fase musim kemarau, dan ada beberapa daerah yang sudah lama tidak turun hujan ya. Nah dalam pantauan BMKG pendengar, HTH atau hari tanpa hujan ekstrim panjang ini berarti suatu wilayah mengalami hari tanpa hujan dalam periode yang sangat panjang. Dan yang terbaru ini pendengar, untuk tahun ini sendiri durasi terlama tercatat di daerah istimewa Yogyakarta ya, mencapai 141 hari. Ini hampir ya hampir 5 bulan lah pendengar ya, ini tanpa hujan sama sekali. Dan BMKG juga merangkum pendengar beberapa daerah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim panjang berdasarkan pemutahiran data BMKG per bulan ini pendengar ya. Ya yang terlama tadi ada wilayah Yogyakarta dengan 141 hari tanpa hujan, kemudian di Jawa Tengah 139 hari tanpa hujan, kemudian di Jawa Timur juga sama 139 hari tanpa hujan, di NTT Nusa Tenggara Timur 128 hari tanpa hujan, kemudian di NTB Nusa Tenggara Barat 125 hari tanpa hujan, di Bali juga pendengar ya. Ada di beberapa tempat yang mengalami hari tanpa hujan selama 123 hari. Di Jawa Barat juga ada daerah yang mengalami hari tanpa hujan selama 120 hari pendengar ya. Dan ada beberapa daerah lainnya juga ya yang mengalami hal serupa. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa di wilayah yang masih mengalami kondisi kering untuk ya bijak-bijak menggunakan air, dan kondisi tanpa hujan dalam waktu panjang dapat pastinya meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah juga pendengar. Oke, sudah pukul 16.44 menit saat ini. Spesial buat yang lagi santai di sore ini ya, sambil dengerin Pro 1 ada Penjaga Hati, lagu yang dirilis tahun 2001, Ari Lasso.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

105,9% RRI Ranai BCL Pernah Muda, lagu yang dirilis tahun 2009 spesial buat yang masih santai dengerin Pro 1 pendengar ya. Oke pendengar, masih ngomongin tentang cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia yang ya saat ini masih dalam fase musim kemarau, dan tadi ada beberapa tempat ya pendengar ya, daerah di Indonesia yang sudah mengalami hari tanpa hujan ekstrim yang sudah berjalan hingga berbulan-bulan pendengar ya, dan ada fenomena El Nino juga yang sangat kuat masih berdampak pada faktor cuaca di sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Dan yang terbaru ini data dari BMKG mencatat beberapa wilayah dengan suhu maksimum harian tertinggi, di antaranya di Stamet Hasanuddin dengan suhu mencapai 36,8 derajat Celcius pendengarnya, jadi masih sangat panas. Dan BMKG juga menyatakan bahwa El Nino kuat saat ini yang berlangsung juga bersamaan dengan adanya fenomena Indian Ocean Dipole positif yang lebih memperparah ya dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, dan ya musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat untuk tahun ini pendengar ya. Dan BMKG juga mencatat ada 61,9% daratan di tanah air terdampak kekeringan ekstrim, dan untuk awal musim hujan tahun ini tidak akan terjadi secara serentak pendengar ya. Mayoritas wilayah diprediksi baru memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember. Nah, sebanyak 525 zona musim atau sekitar 61% luas daratan di tanah air diprediksi mengalami musim hujan yang mundur pendengar. Dan ya, puncak musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air diperkirakan berlangsung secara bertahap mulai akhir tahun atau Desember hingga Februari tahun depan pendengar. Oke, sudah pukul 16.55 menit saat ini. Masih ada lagu-lagu hits di era 2000-an dan 2010-an juga ini pendengar ya. Selanjutnya ada single yang dirilis di 2019 tahun 2007, ada Dewi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

105,9 Prosada dari Ranai, Aku Jatuh Cinta dari Regina pendengar. Sudah membawa kita ke pukul 17 lebih 14 menit saat ini. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, diinformasikan masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17 lebih 44 menit pendengar. Ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami, nanti jelang kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Mendengar masih bersama kami di Prasato RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 17.24 menit. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 17.44 menit. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Jaminan Surga bagi Penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Sutrimo. Dan sebelumnya kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yanita. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Rane yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum, tapi tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mujizat nabi-nabi yang lainnya,

itu tidak akan berdampak terlalu besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini selain hudal lil mutakin juga hudal linnas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara al-Quran fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Quran fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, wa hafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah, Allah, Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjabit di penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh baru mulai menghafal Al-Qur'an. Ingat ya, coba. Nabi baru mulai menghafal Al-Qur'an umur berapa? Umur 40 tahun. Karena Nabi baru diangkat. Jadi Nabi adalah umur 40 tahun. Artinya umur itu baru mulai Nabi menghafal Al-Qur'an. Dan di zaman Nabi Al-Qur'annya belum lengkap seperti kita. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat ditunggu. Datang turun Jibril, ngajarkan pada Nabi, Nabi hafalkan, disimakkan lagi terus begitu. Sampai usia beliau 63. Artinya Nabi pun bukan satu hari dua hari menghafal, bertahun-tahun. Jadi jangan alasan tua. Tidak ada kata alasan tua kalau kita memang mau untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada yang tidak sempat lagi, bagaimana saya sudah tidak sanggup, ada mencoba dan lain sebagainya. Baik, lanjutan dari hadis tersebut, syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dan orang yang menghafal Quran itu nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada fi asyaratin, 10 min ahli baiti, dari anggota keluarganya yang kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dari 10 golongan atau 10 anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang
semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya, sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya, sekarang ini alumni pesantren, lihat aja di Indonesia ada yang jadi presiden, Kiai Abdurrahman Waihati, Kiai Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia, jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat, di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang, kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita. Anak kita kah? Cucu kita kah? Saudara kita kah? Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Jadi dua hal ini bagi yang ingin masuk surga, ya, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya. Kalau yang pengen masuk neraka enggak usah. Yang pengen masuk surga pegang dua ini. Hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kemenangan azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Jumat 25 September 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai sore ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

91.9% dari Ranai, lagu dari Liodra, Sampaikan Rindu. Sudah mau kita ke pukul 18.14 menit saat ini, pendengar. Selamat petang di kesempatan kali ini. Semoga masih sehat dan masih semangat di cuaca dingin-dingin seperti saat ini. Yang lagi santai juga selamat menikmati waktu santai, pendengar ya. Dan ya, selamat menikmati akhir pekan, long weekend-nya. Buat yang besok dan hari minggunya libur, yang tetap beraktivitas seperti biasa di hari Sabtu besok, pastinya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ya perhatikan waktu istirahat juga, pendengar ya. Apalagi di kondisi cuaca seperti saat ini, walaupun sudah sering hujan tapi masih diselimuti kabut asap ya. Tetap disarankan tetap untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, pendengar. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini, pendengar. Ada lagu-lagu terbaru kali ini, ada selanjutnya ada Dunia Yang Nanti, lagu yang dirilis oleh Raim Laudy.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

semuanya lancar pendengar. Nah pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat ada lebih dari 170 ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang bulan lalu dan bulan ini pendengar ya. Dan 40 ribu lebih kasus ini diantaranya balita pendengar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa data ini berasal dari pemantauan surveillance

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

105,9 Prosoto RRI Ranai Jiwa yang Bersedih dari Gendra Wari. Spesial buat yang masih enjoying game Pro 1 dan pendengar. Saat lagi kita akan jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di malam ini pendengar ya. Masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1. Soalnya ada Jangan Paksa Rindu, Ivan, 17.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tantu, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu Pak, okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil, jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara
19: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil di Tulalipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, semangat di malam ini pendengar, dengan mungkin banyak kegiatan yang akan Anda lakukan atau yang malam ini full istirahatnya ya, setelah seharian beraktivitas melelahkan, tapi semoga hasilnya juga memuaskan pendengar. Sudah pukul 19.30 menit saat ini, selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu.
2: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah kisah perenungan tentang hidup, takdir, dan pertanyaan-pertanyaan besar yang sering muncul di dalam kehidupan manusia. Cerita berpusat pada tokoh Rai, seorang pria dengan masa lalu yang kelam, penuh luka, kemarahan, dan kekecewaan terhadap hidup. Rai tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Hidupnya diwarnai kemiskinan, kekerasan, dan rasa tidak adil. Dari pengalaman pahit itulah muncul pertanyaan besar dalam dirinya. Mengapa hidup harus penuh penderitaan? Mengapa orang baik menderita sementara yang jahat hidup bahagia? Di mana peran Tuhan di dalam semua ini? Dalam kondisi antara hidup dan mati, Rai diajak menelusuri kembali perjalanan hidupnya. Ia diperlihatkan potongan-potongan masa lalu tentang pilihan, peristiwa, dan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Dari situlah Rai mulai memahami bahwa hidup tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung satu sama lain. Novel ini menyampaikan pesan kuat bahwa tidak semua hal bisa kita pahami saat itu juga. Banyak peristiwa yang terasa menyakitkan, namun ternyata memiliki makna yang baru terlihat di kemudian hari. Luka, kehilangan, dan kegagalan sering menjadi jalan menuju pembelajaran dan kedewasaan. Terelie menemukan bahwa takdir bukan sekedar nasib, melainkan rangkaian pilihan manusia yang dibingkai oleh kehendak Tuhan. Manusia diberi ruang untuk berusaha, memilih, dan bertanggung jawab, meski hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu menjadi simbol harapan, keindahan, dan ketenangan yang sebenarnya selalu ada, bahkan di tengah hidup yang gelap. Bahwa di balik wajah yang lelah dan hati yang terluka, masih ada cahaya yang menunggu untuk disadari. Pesan utama novel ini bahwasanya hidup tidak selalu adil tapi selalu bermakna. Setiap peristiwa memiliki alasan meski tidak langsung terlihat. Masa lalu bukan untuk disesali tapi dipahami. Ikhlas dan menerima adalah bagian dari perjalanan hidup. Harapan selalu ada bahkan dalam kegelapan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 91 RRI Ranai Cintaku dari Krisa, spesial buat yang masih enjoy Ringing Pro 2 di malam ini. Pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Jumat 25 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya ada rekan Hasma Yulis, pendengar, di Ranai Malam hingga tengah malam nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, dan stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami hadirkan, pendengar, drama radio malam ini dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan.
1: Bu, adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
2: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh,
2: bangun Nak.
3: Adik,
2: adik.
3: Bangun Nak. Bu,
2: aduh.
3: Sepertinya adik.
2: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya.
2: Adinda.
3: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk edisi malam ini, saya Yuli Samzah kembali menemani Anda. Kita akan bersama nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Baik, untuk Anda pendengar, selamat malam. Dan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama dalam program Nujiami. Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Nujami untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0811703366 untuk Anda yang akan bergabung ya. Oke, kita bersama nanti jelang pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Nujami.
1: Nujami, malam juga.
0: Dengan siapa nih?
1: Ini Bang Yulirman, Kak Yulif.
0: Dengan?
1: Bang Zuhirman Padangkura.
0: Oh, Bang Zuhirman di Padangkura. Oke, okay, Bang Zuhirman, masih hujan ke di sana?
1: Hujan gerimis nih, Kak.
0: Masih. Hujan gerimis masih. Oke, okay, Bang Zuhirman, apa lagu?
1: Lagu dari Selimut Biru aja, Kak.
0: Selimut Biru. Oke, okay. Hujan-hujan ini sedap, selimut ya.
1: Ya, khusus hujan nih.
0: Oh.
1: Malam deh ada Pak Tarmizi di Bangka, tuh Mariana, tuh Pak Zainuddin. Nah, semua lah, Kak, orang bergabung dari alam terakhir, okay. Orang bergabung juga. Kita ingin juga semua profesornya. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman. Dari mana deh? Dari Padangkura, ya. Halo, selamat malam. Nujiami.
1: Nujiami.
0: Ngancam
1: Mario,
0: Bagita. Oh, Mario. Oke, okay, Mario.
1: Iya.
0: Berarti kita masih hujan, Dek?
1: Hujan gerimis.
0: Oh, masih gerimis.
1: Enggak, hujan panas.
0: Oke, okay. Malam ini siknya panas.
1: Nah, berarti enggak hujan panas, gerimis lah.
0: Hujan malam berarti?
1: Oh, hujan malam.
0: Oke lah, apa lagu?
1: Bujong Kayo.
0: Bujong apa?
1: Bujong Kayo, Eri Kirikur.
0: Bujong Kaya.
1: Bujong Kaya. Bahasa Indonesia ni bujang kaya, bahasa kampung itu bujang kayo.
0: Bujang kayo, okay.
1: Kirikur. Salam, Pak Zai, Pak Jerman, Pak Yarni, Pak Timah, Jubaida, ada Hani, ada Kak Emma, ada Pak Mbak Yuli sama Pak Tor, mana?
0: Ni ada Mas Isan.
1: Buat Pak Ilis sama Bung Isan. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mario dari mana deh? Dari Batu Hitam. Halo, selamat malam Nujiami.
1: Ya, Nujiami.
0: Ngan siapa nih?
1: Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di BTL, Bunguran Timur Laut.
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra.
1: Iya.
0: Belagu nih.
1: Rapa Ramon.
0: Lagu mbak?
1: Rapa Ramon. Dang Mari Berdendang.
0: Mari Berdendang.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay. Salam-salam.
1: Yang salam Kak Penyar sama Pelator.
0: Lah,
1: buat Bang Mong, buat Bang Mong di Tanjung. Lah, ndak je.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra kita dari BTL Bunguran Timur Laut ya, sudah gabung. Baik, untuk pendengar yang nak gabung, kami masih tunggu di line telepon ya. Tapi kita putar lo lagu yang lah diminta oleh penelpon yang masuk ya. Tetaplah bersama kami di Nujiami.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kita masih bersama Dino Jiami. Silahkan gebung di line telepon G ya, di 08-1170-33669. Halo, Prodangdut pula, Nujiami. Halo, Nujiami. Dengan siapa nih?
1: Mayulis.
0: Salah pula, ya kan? Halo?
1: Halo.
0: Bang Zai ke? Tawa benul lah Bang Zai to ni.
1: Halo, Mayulis.
0: Hai. Lihati lah Bang Zaita ni.
1: Aduh.
0: Lalang.
1: Tak lagu mbau ya.
0: Mbau.
1: Lagu selamat malam je lah.
0: Oh. Epita malah ke?
1: Oh iya. Salam Mayulis yang cantik itu.
0: Ya. Yeah.
1: Palator apa, Mayulis?
0: Bang Isan, ganteng dia malam ni.
1: Siapa?
0: Bang Isan.
1: Isan? Yang ganteng itu, senyum Bang Isan, senyum. Senyum, senyum benaran ya. Mama Yulis yang ganteng itu, senyum benaran.
0: Lagi, dengan siapa dek? Hello? Dek, lah hilang je suara band. Okey lah. Malam. Masih ada. Ha? Sangkalah putus dah.
1: Yang ganteng itu perang dah. Supri.
0: Supri
1: perang dah. Lah aku kena gepung dia lah. Okay. Adilah.
0: No. Oh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai. Halo, selamat malam. Nujiami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Ngaji di Air Tawa.
0: Oh, Mak Ngaji. Mak Ngaji.
2: Ya.
0: Berlagu nih.
2: Menda lagu. Menda lagu Angin Surga je.
0: Angin Surga.
2: Angin Surga. Mama Yulis.
0: Ya. Yeah.
2: Minda angin surga ada nek Mama Yulis.
0: Aduh.
2: Buat Bang Zuludin yang ganteng tadi.
0: Nah,
2: semua yang bergabung je lah dari awal sampai akhir je.
0: Ya. Yeah.
2: Seluruh pendengar aja.
0: Okay.
2: Lah, assalamualaikum. Terima kasih
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngaji kita. Dari mana deh? Dari Air Tawa ya lah gebong. Terima kasih. Halo, selamat malam Nujiami.
3: Halo, selamat malam Nujiami.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama orang

0: Teduh ni.
1: Siapa tu? Pak apa lah? Pak Idris.
0: Pak Idris, ya.
1: Okey, Pak Idris di Teledu. Pak Idris.
0: Ya.
1: Apa lagu kita malam ni?
0: Mansur dah naik belum?
1: Belum.
0: Belum?
1: Haa.
0: Tak, lagu Mansur aje lah, penantian.
1: Okey, penantian.
0: Nah, ni yang salam dulu. Salam sama Pak Kasim di Kelarik.
1: Ya.
0: Sama Kak Belian di di Tanjung Pinang, sama Mario di Batu Hitam, sama Wan Usu di Sambas, Kak Serenah di Batam, sama keluarga di Teledu semuanya. Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris dari Teledu ya, sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Baiklah, untuk pendengar, kita akan dengar lagu lo ya, karena ada tiga lagu nih. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Bringer, dimanapun Anda berada untuk Nujami di kesempatan malam hari ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kita kembali bersama di program Ruang Rindu ya. Bersama saya Yuli Samzah dan kita akan bersama jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu di malam hari ini kita akan bersama dengan pilihan lagunya, lagu-lagu mancanegara ya. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08 11 1170 33669.

0: saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina,
0: awalnya pinjaman ini digunakan.
1: Aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan? Pinjaman online? Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi. Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh? Ih, emang perlu dicek segala? Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
2: Ih, masa sih?
1: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
2: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik, berikut dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai untuk Anda. Kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Apa kabarnya, Mbak? Sehat, Mbak?
0: Sehat, Alhamdulillah. Dengan siapakah?
1: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Buah Manggis?
1: Buah Kedondong.
0: Bang Jais? Pembohong? Salah?
1: Ya, mantap.
0: Oke, Bang Jais. Ya. Di mana sekarang?
1: Ada di Padang, di Pulau Penyalai. Ini telepon yang keempat.
0: Oh, di Pulau Penyalai. Oke lah, Bang Jais.
1: Ya.
0: Beladang ke apa kerja sana?
1: Ladang, nanam padi.
0: Nanam padi?
1: Iya.
0: Ah, udah sampai mana padi itu? Udah panen ke? Belum ke? Baru tanam?
1: Dari sini nanam padi kan setahun sekali.
0: Oh. Oke lah, Bang Jais. Nah, biar tak sepi, biar semangat nanam padi, jaga padi itu. Apa lagu?
1: Lagu? Mm-mm. Lagunya kalau lagu Indonesia, lagu Barat nih.
0: Lagu mancanegara.
1: Yang baru, yang lama. Sebenarnya tak hafal.
0: Yang lama boleh, yang baru pun boleh.
1: Kalau yang lama, ini aja lah dari... Siapa nih? Bon Jovi aja lah, pilih aja lah salah satu.
0: Bon Jovi, apa judul?
1: Pilih aja lah salah satu.
0: Oke. Bon Jovi pilih salah satu.
1: Salahnya ada kak. Kebelian kita, Kak Sarina kita, Mama Unda, Kak Diah kita, Bang Leman kita, Bang Ramadan. Oke lah, nanti disambung yang belakang aja.
0: Oke.
1: Tunggu semuanya tabah kecuali semua tugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais tadi ya, dari Pulau Penyalai. Oke, di belakang Bang Jais ada siapa lagi nih? Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario, Pak Sisam.
0: Mario lagi, oke Mario
2: ya. Datang lagi,
0: oke lah. Bang Mario di Batu Hitam, apa lagu nih?
2: Berpisah di ujung jalan dari Sultan.
0: Berpisah di ujung jalan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya, tadi ada Bang Jais. Ada Dinda, Viola, Diona, ada Sari, ada Pak Sri, ada Bang Ali, ada Bung Ilham,

0: Ya ke? Alah, Bang Suhirman ke?
1: Ya.
0: Ah, apa lagu?
1: Lagu dari Malaysia aja lah.
0: Lagu apa?
1: Gerimis Mengundang.
0: Oh, Gerimis Mengundang. Sesuai dengan cuaca ya?
1: Ya, cuaca mengundang gerimis.
0: Mm-mm.
1: Dan salam dia dan Mario.
0: Ya.
1: Dan Ati, dan RPR, dan Yenudin. Selamat nami,
0: Bapak
1: Irana di Jadu Medan, Bang Tarwiwi di Bangka, Bang Iman di Tenggu Batu, Kak Bian juga,
0: kita kasih
1: semua pasangnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuhirman dari Padangkura. Oke, kalau ada satu lagi kita angkat dulu. Kalau belum ada, kita akan putarkan dulu ya. Ada? Oke. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, dengan siapa nih?
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Midai.
0: Dari Midai. Siapa nih?
2: Samsur.
0: Oh, Bang Samsur, boleh kecilkan suara radio, Bang Samsur? Ah, kita feedback. Ah, dengar suara radio nih, payah kita nak bercakap.
2: Oke, ya.
0: Oke, Bang Samsur dari Midai. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Eh, masih kabut tak, Midai?
2: Wah, lumayan kabus.
0: Kabus? Ah, hari ini hujan tak?
2: Kabus. Kabus semua, sekolah libur.
0: Sama di sini. Kalau hari ini di Ranai lah hujan, di Midai hujan tak hari ini?
2: Tadi lebat hujan.
0: Lebat hujan? Mudah-mudahan hilang kabut ya.
2: Ya. Yeah.
0: Bang Samsur, apa lagu?
2: Apa lagu? Mencari alasan.
0: Mencari alasan. Siapa penyanyinya nih?
2: Nyubol ya, siapa? Nyanyi Nyubol. Bukan.
0: Dia bertanya pula.
2: Eksis ya?
0: Eksis kah?
2: Titip salam buat Mario. Pak Zai.
0: Ya. Yeah.
2: Berlian. Orang Klarik. Long S, Herman. Itu aja.
0: Siapa ge?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak bertanya dengan Bang Samsur tadi. Siapa kawan berbual sebelah?
2: Apa? Nak tanya apa tadi?
0: Siapa kawan berbual sebelah?
2: Oh, Wang Umar.
0: Oh. Yalah Bang Samsur, ditunggu lagu ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Yo. Terima kasih Bang Samsur dari Midai sudah gabung bersama kita ya. Menurut informasi dari Bang Samsur di Midai tadi juga hujan ya. Di tempat kita pun hujan. Mudah-mudahanlah kabut di tempat kita ini cepat berlalu ya. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah ada.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon ya, di 0811703366 untuk Anda yang akan bergabung. Silakan pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Dandi, sama Iko-Iko nih.
0: Dandi?
1: Ya.
0: Oke, okay, Dandi, Iko-Iko.
1: Ya, semua.
0: Apa lagu nih, Dandi?
1: Lagu malam nih. Lagu apa ya malam nih? Sejuk-sejuk pula nih.
0: Nah, lagu apa?
1: Lagu itu aja lah. Lagunya siapa tuh lagu? India. Lagu dari Shah Rukh Khan aja ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya pilihkan aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk semuanya saja. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Yulis.
0: Ya. Yeah.
1: Makasih. Assalamualaikum dan salam Iko-Iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi ya, dari Ranai sudah gabung bersama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Zainuddin di Batu Gajah nih, Mayulis cantik itu.
0: Oh, Bang Zainuddin. Ah, Bang Zai.
2: Iya, Mayulis.
0: Apa lagu?
2: Lagunya Mayulis saja milih, tapi lagu dari Malaysia ya.
0: Oke lah, lagu siapa?
2: Ah, suara cewek yang merdu sekali, yang sedih sekali. Salam-salam sama Mayulis yang cantik itu.
0: Yeah.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Benaran ya. Ah, pelatarnya Bang apa tadi?
0: Bang,
2: siapa nama
0: Isan
2: Bang?
0: Yang ganteng itu.
2: Siapa?
0: Yang ganteng itu.
2: Iya, Bang ganteng itu. Senyum Bang ganteng, senyum. Pelatarnya. Datu sama Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu. Datu sama Bang Suherman di Padang Kurak yang ganteng itu. Datu sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Udah tuh sama, apa lagi? Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Jangan tidur ya, Kak Berlian.
0: Ya, belum gabung ini.
2: Yang cantik itu harus senyum, Kak Berlian. Senyum, nanti saya fotokopi yang Kak Berlian aja nanti. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari, senyum, senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum benaran Bang Andi ya, senyum. Datu sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Datu sama Diona di Kupang yang cantik itu. Harus senyum ya Diona. Datu sama Bang Putra dari Palembang, Mbak Iwan dari Tolok, sama Mbak Aceh, Mbak Merona dari Medan, Pak Termizi di Bangka, Mbak Hendara dari Semenep, Mandura. Yeah. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni Dong, Rusah, Tanjung Penjara, Mama Nenek Sungai Ulu, dan Sungai Ulu, Mama Sari Panagi, Kak Oji Epalah. Datu yang dengar jauh semuanya lah, tegur orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah, permisi, kata dia nanti Kupang cantik itu.
0: Terima kasih tadi Bang Zainuddin ya. Dan kita sapa kembali, sudah ada yang tersambung? Belum? Oke. Dan untuk Anda pendengar, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita bersama nanti jelang pukul 23 ya. Dan silakan bergabung, jangan lupa untuk pilihan lagunya, lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini ya. Kita mulai dari tahun 80-an hingga sekarang. Dan untuk yang dari Tanjung Pinang juga belum gabung nih, ada Mbak Berlian, dah tidur ke? Jangan tidur, kata Bang Zainuddin ya. Kemudian juga dari Batam juga belum ada yang gabung ya. Dari mana lagi nih? Masih banyak lagi teman-teman dan juga pendengar kita yang belum gabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Dengan siapa nih?
3: Darsati.
0: Darsati dari mana, Mbak Darsati?
3: Aikonek.
0: Apa hal suara? Serak ke?
3: Dah malam aku dah ngantuk-ngantuk, diminta lagi yang tenggar.
0: Batuk?
3: Lah ngantuk.
0: Oh lah ngantuk, sangka tadi batuk. Ah, kalau lah ngantuk suara jadi kecil ke?
3: Lagu India kak.
0: Lagu India apa lagu?
3: Anu lagu Oh My Darling.
0: Oh My Darling gitu.
3: Ya dia segar terus mata.
0: Mm-mm.
3: Ah salam yang ganteng tadi.
0: Iya.
3: Yeah. Abang yang ganteng tadi sama Mario, sama Bang Herman, sama Long Is, sama Mang Adi.
0: Mm-mm.
3: Sama Kak Mos, Kak Mos belum muncul lagi.
0: Belum. Ah, tidur mungkin ni, hujan-hujan ni sedap tidur.
3: Sejuk-sejuk ni kan.
0: Untuk dia.
3: Ah, yelah Kak Uli.
0: Ya. Yeah.
3: Sama anak operatornya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Darsati dari Erkole ya sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, okay, ada lagi? Ah, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbatin lagu.
0: Nah, siapa nih?
4: Bang Putra datang lagi.
0: Ah, Bang Putra datang lagi. Ini tambah kecil je suara Bang Putra ni. Ke tambah jauh tempat anu ni, tempat nelpon.
4: Apa?
0: Tambah kecil je suara.
4: Pilek.
0: Oh, lagi pilek.
4: Ya.
0: Ah, cepatlah sembuh ya. Lah minum ubat lah.
4: Lah.
0: Iyalah. Ah, minum bodrek ya. Abang Putra apa lagu?
4: Minta lagu Thomas Arya.
0: Ah, judulnya?
4: Sahara.
0: Sahara. Ah, kirim-kirim salam dak?
4: Kirim salam buat Dendi ikut-ikut tadi.
0: Mm-mm.
4: Buat Bang Mong di Tanjung.
0: Ya. Yeah.
4: Buat yang paling ganteng tadi.
0: Mm-mm.
4: Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Mm-mm.
4: Buat Becky.
0: Mm.
4: Dari awal sampai akhir.
0: Oke. Okay.
4: Buat Kak Penyiar sama operatornya. Sudah itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra tadi ya. Dari Bunguran Timur Laut sudah gabung. Baiklah untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu. Kita putarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengari, manapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, kita masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Iin di Air Merah.
0: Iin? Di Air Merah mana nih, Sempang ya?
1: Iya.
0: Oke, Iin, silahkan lagu apa?
1: Lagunya lagu The Roxette ya, judulnya Spending My Time.
0: Spending?
1: Time.
0: Ulang, bisa ulang ujungnya spending apa?
1: Dari The Roxette, judulnya Spending My Time.
0: Oh, Spending My Time, oke, oke. Kirim salam.
1: Salamnya buat Mbak Yulis.
0: Iya, makasih.
1: Dengan operasinya. Sudah bergabung dari yang pertama sampai terakhir, itu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Iin dari Air Merah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum? Dan untuk Anda pendengar di 08117033669. Untuk Anda yang akan bergabung, kami masih menantikan ya. Dan silakan untuk Anda pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa nih?
2: Iman.
0: Dengan siapa?
2: Iman.
0: Iman? Iman di mana?
2: Tanjung Batu Kundur.
0: Di?
2: Tanjung Batu Kundur.
0: Dari Tanjung Batu Kundur. Oke, Bang Iman, apa lagu?
2: Lagu apa ini, Pak?
0: Mancanegara.
2: Mancanegara. It's gone.
0: Eh?
2: It's gone.
0: It's gone.
2: It's gone.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, salam-salam ya. Baik. Ini Mbak apa nih?
0: Yulis Hamzah malam ini.
2: Oh, iya, salam-salam. Berikan semuanya yang pada di Jambi, buat di Jakarta semuanya. Ke ruang ini ada ini Kak Ben juga semuanya lah ya. Baik. Mbaknya lagi juga sama tugas, oke, okay, Pak?
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, oke. Okay. Makasih.
0: Ya. Yuk. Terima kasih kembali buat Bang Iman dari Tanjung Batu Kundur ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 22.36 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama untuk Anda di line telepon ya, 08117033669. Baik, kalau belum ada, kita putarkan dulu lagu-lagu yang akan kami pilihkan untuk Anda. Tadi ada Iin di Air Merah dan juga Bang Iman di Tanjung Batu Kundur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Okay, here's this one.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu di kesempatan malam ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di kesempatan malam ini dapat menghibur kita semuanya. Baik, untuk Anda pendengar, saya Yulis Hamzah, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Pendengar dimanapun anda berada, untuk menemani anda jelang tengah malam, kami hadirkan lagu-lagu kenangan ya, atau juga lagu-lagu lawas. Selamat menikmati, selamat malam untuk anda, dan salam bahagia untuk kita semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Rekan dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026. Dari Sepumpang Natuna, kami yang bertugas, saya Julis Hamzah dan juga rekan Isan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan.

0: sini.
1: Gue mau meriksa sekarang. Ayo. Gak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
2: Sementara itu Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya. Supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini. Kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat. Dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
2: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan pekerjaan. Berikut laporan Putri Cahaya Purnama.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan, kami pilihkan untuk Anda, kami putar kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sebelum kita bahas topik kopi Pro 3, kita tentu saja merasakan, merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Hari yang baik sekali bagi Timnas Indonesia memulai FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura di kandang sendiri di GBK. Meskipun Malaysia lebih perkasa ya ketika melawan Bangladesh 3-0. Tapi tentu saja perjalanan Indonesia harusnya sih lebih bisa mulus ya ke fase-fase selanjutnya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, kita bahas tentang pembahasan Pro 3 RRI pada kemarin malam. Saya sempat berbincang bersama Ombudsman dan juga dari Komisi 13 DPR RI tentang temuan Ombudsman lapas mewah di Cibinong ya, lapas 2A Cibinong. Nah, Anda bisa berkomentar, memberikan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kami hadirkan dulu perbincangan Pro 3 RRI nanti dengan Ombudsman dan di sesi kedua ada konferensi pers yang disampaikan Ombudsman pada kemarin sore setelah adanya temuan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peristiwa. Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonanti 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
2: Pendengar, perhatian publik kembali tertuju ke lembaga pemasyarakatan. Tepatnya lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman pada Rabu tanggal 23 September 2026 berujung pada situasi yang memanas setelah tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak melakukan pemeriksaan. Sidak ini kemudian membuka sejumlah temuan. Ombudsman menyebut adanya bangunan terpisah di area belakang lapas dengan sejumlah kamar dan fasilitas yang disebut menyerupai hunian berstandar apartemen. Kita akan berbincang mengenai temuan Ombudsman bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati. Bu Syafrida, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, pendengar RRI.
2: Kabar baik, Ibu.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Sempat dihalang-halangi kabarnya dari video yang beredar di sosial media. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kronologinya gimana tuh sampai ada berita yang heboh soal temuan lapas mewah ini.
3: Iya, kami Ombudsman sedang melakukan pengawasan terhadap layanan publik di lapas dan rutan. Beberapa lapas dan rutan di 2 minggu terakhir.
2: Okay.
3: Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rutan Pondok Bambu minggu lalu.
2: Yeah.
3: Kemudian kami lanjutkan dengan lapas perempuan Batam. Baru di minggu ini kami ke lapas pemuda Tangerang. Terakhir itu adalah lapas kelas 2 Cibinong. Jadi merupakan rangkaian yang memang sebenarnya rutin dilakukan Ombudsman.
2: Iya,
3: dan kemudian ini yang jelas kami melakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu yang pertama. Kedua, kami juga ingin memastikan apakah pemasyarakatan, dalam hal ini lapas dan rutan, itu sudah memenuhi hak-hak warga binaan. Ya, misalnya soal fasilitas makanan, kesehatan, kemudian juga apakah mereka sudah mendapatkan program integrasi di mana mereka bisa mendapatkan remisi, pembinaan kerohanian, bimbingan kerja, dan lain-lain. Nah, kami juga pada kesempatan itu memberikan semacam sosialisasi terhadap peran ombudsman dan hak warga binaan. Dan kemudian kami tutup dengan membuka posko pengaduan. Nah, ini rangkaian yang kami kerjakan sebagai wujud bahwa ombudsman hadir untuk memastikan pelayanan publik.
2: Yeah.
3: Nah, memang di Lapas Cibinong sendiri, ini kami adalah kunjungan kedua. Setelah kunjungan pertama di bulan Juli, kami dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Namun sayangnya pada saat itu, setelah 2 jam menunggu, kami tetap tidak diizinkan untuk masuk. Nah, kunjungan hari kemarin, itu kami lakukan, ternyata mengalami hal yang sama. Kami tetap tidak diperkenankan masuk.
2: Dua kali berarti.
3: Tahanan. Iya, dalam blok tahanan. Dan kami juga menyayangkan, kami sudah minta petugas untuk menelpon Pak Kalapas, menelpon Pak Kakanwil, termasuk ke Dijenpas kalau memang ingin memastikan apakah memang ada larangan untuk kami masuk, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah 30 menit kami berdebat dengan petugas, dalam hal ini Kepala KTLP dan Kepala Tata Usaha Lapas Cibinong, kami tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam blok tahanan. Sehingga kami kemudian keluar dari gedung resepsionis dan gedung blok tahanan, kami menuju masih di area lapas, di mana ada area parkir, ada kantin yang dikelola oleh koperasi, ada coffee shop yang dikelola koperasi, dan ada kantin.
2: Oke.
3: Okay. Dan ada tempat, ada masjid. Kami duduk di situ. Kemudian setelah kami duduk, kami ternyata melihat ada pagar di bagian sebelah ujung, gitu ya kan, dan tertutup agak tinggi. Kemudian kami jalan, ya beberapa tim jalan untuk melihat ada apa di belakang pagar tersebut. Nah, dua orang tim kita masuk, masih oke masuk, belum ada kabar. Saya suruh susul 3 orang lagi untuk masuk lagi. Ternyata nggak balik juga. Baru saya dapat telepon, ternyata ibu ini ada ibu perlu kesini gitu ya. Udah, saya sama Pak Fikri Yasin masuk ke dalam.
2: Yeah.
3: Kita masuk ke dalam, ternyata kita surprise. Kita dapat ada bangunan semacam kayak petakan, rumah petakan.
2: Yeah.
3: 3 atau 4 pintu sebelah kanan, sementara di sebelah kiri ada bangunan putih, warna pagar hitam, sebagaimana yang di video, itu ada sekitar 4 atau 5 ya gitu. Nah, tapi yang ke dalamnya saya nggak masuk, jadi yang masuk ke dalam itu Pak Fikri Yasin.
2: Oke.
3: Okay. Dengan tim kita yang pertama. Nah, memang kalau yang di dalam ruangan-ruangan itu kita masih bisa lihat, Mas.
2: Apa tuh isinya?
3: Ya, isinya kayak rumah lah. Ada sofa, ada kamar.
2: Berarti ada valid. Berarti valid apa yang saya lihat di yang tersebar di sosial media.
3: Iya.
2: Sofa dan lain sebagainya itu. Oke.
3: Okay. Iya. Dan itu juga itu kemudian yang di rumah-rumah yang disaksikan oleh pimpinan ombudsman lainnya bersama tim itu juga sama. Nah, persoalan dorong-dorongan itu terjadi di rumah yang putih. Jadi di rumah yang pertama yang saya bilang petakan di dalam, kita malah tidak dihalangi.
2: Oh.
3: Nah, kita malah bisa, tapi kemudian di rumah putih ini yang kita dihalangi. Saya juga nggak ngerti kenapa itulah terjadi aksi dorong-dorongan.
2: Okay.
3: Nah, jadi kami ombudsman meyakini bahwa ada hal yang tidak patut ya, dalam hal ini bangunan-bangunan yang menurut kami patut dicurigai ini bukan peruntukannya untuk keperluan pembinaan warga binaan di lapas.
2: Oke, okay. Baik, ditahan dulu Ibu Syafrida. Tidak lanjutnya apa nih? Tapi sebelum sampai ke sana, tadi ada laporan nih Pak Harton, salah satu lapas di Pekanbaru. Mungkin sebagai informasi awal bisa disidak juga nih Ibu Syafrida. Ini seperti sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Pak Harton katanya nggak kaget. Ternyata ada klaster-klaster kayak rumah aja nih. Saya ingin minta tanggapannya Bu Syafrida.
3: Iya, iya, soal klaster-klaster tadi memang ya itu yang kami temukan ya. Jadi kemudian soal ada apa, Mas Fajar, soal yang kami temukan ini kan masih dugaan kami yang kami sampaikan ya. Dan karena ini memang kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Kalapas. Jadi soal kalau ditanya klaster ini gimana bentuknya?
2: Iya.
3: Saya sih susah ya menjelaskan dengan kata, tapi secara gambar kan kami sudah tadi siang kami sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kanal-kanal media yang ada. Saya pikir mungkin sudah bisa ini, kami sudah mencontohkan kalau yang modelnya begini isinya bagaimana, modelnya begini isinya bagaimana. Jadi kami mendapatkan informasi itu secara utuh, dan kalau dilihat kami juga didampingi berdasarkan video, kami didampingi juga oleh petugas lapas.
2: Saya coba ada beberapa pertanyaan. Pertama itu, ketika video yang beredar itu pihak dari tim ombudsman dihalang-halangi, yang menghalangi itu jabatannya apa? Kepala Tata Usaha Lapas 2A Cibinong, Bu Safrida.
3: Kalau satu kepala KPLP.
2: KPLP.
3: Yang satu lagi saya lupa sih jabatannya, tapi setara lah dengan kepala KPLP.
2: Okay.
3: Saya lupa jabatannya, saya nggak ingat ya.
2: Okay.
3: Nah itu orang yang punya jabatan, tapi waktu yang mengantarkan kita keliling itu malah petugas ya, yang levelannya mungkin nggak punya jabatan.
2: Okay.
3: Nah jadi ini yang kemudian sangat berpikiran kita tidak boleh masuk ke situ.
2: Okay. Ada usaha untuk mencoba mendatangkan langsung kalapasnya, Bu Safrida.
3: Mm-mm.
2: Bisa ketemu langsung, kami bisa bermediasi atau ngobrol gitu.
3: Waktu kami datang pertama, sebelum kami menemukan bangunan ini, kami sudah menyampaikan bahwa kita ini, dan mereka bilang Pak Kalapas tidak di kantor. Kami minta mereka menghubungi Kalapas, tapi saya nggak lihat upaya itu. Mereka cuma keluar meninggalkan kami. Kami minta menelpon di depan kami juga tidak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf, saya bukannya mau bilang apa, bahwa kami ombudsman juga datang bertamu itu
2: sangat
3: baik, membawa surat perintah, dan ini yang kami sayangkan. Makanya kami minta kepada Pak Menteri melalui Dirjen Kemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, supaya memang jika memang terjadi pelanggaran maladministrasi, terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada warga binaan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik, ini bisa dikembalikan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
2: Oke, Bu Safrida, jadi yang melarang itu kepala KPLP, yang mengantarkan justru petugas lapas biasa, kemudian sempat ngopi atau istirahat sebentar, tanpa sengaja melihat satu bangunan yang ada pagarnya itu. Jadi nggak sengaja menemukan ini.
3: Iya.
2: Iya, bangunan ini ada bangunan rumah putih. Nah, disitulah yang sempat tersebar di sosial media. Mungkin saya juga melihatnya ada sofa, TV, dan ya pokoknya bukan seperti seperti apartemen lah ya isinya ya. Oke.
3: Iya, betul.
2: Yang ingin saya tanyakan, penghuni lapasnya di situ ada nggak?
3: Di situ ada, kita temukan ada beberapa orang.
2: Yang menempati lapas mewah itu ada yang menempati.
3: Ada rumah ya, yang menempati rumah-rumah itu ada.
2: Ada. Lalu apa?
3: Warga binaan.
2: Lalu ombudsman tentu menanyakan itu ya. Apa yang didapat informasinya dari yang menghuni itu?
3: Pertama kami mendapati bahwa yang menghuni itu salah satunya adalah warga binaan. Dia mengaku bahwa dia warga binaan.
2: Okay.
3: Kedua, ada satu lagi juga mengaku warga binaan, tapi dia tidak mau menyebutkan nama.
2: Okay.
3: Nah, sedangkan yang satu lagi yang kami mungkin dilihat ada yang berlari terus masuk ke kamar.
2: Mm-hmm.
3: Itu memang tidak sempat kami tanyakan apakah dia warga binaan atau bukan.
2: Okay. Nah, karena ini tentu saja ada diskriminasi perlakuan narapidana. Ada yang tinggalnya di sel biasa, ada yang di tempat mewah ini. Bagaimana cara mendapatkan

0: ya, karena waktu itu kita juga karena banyak bangunan kita mau mengecek, dan tapi dia menyatakan dia membayar jumlah uang gitu kan. Nah itu dia.
1: Oke, baik. Jadi Ombudsman tidak hanya ke di Lapas Cibinong saja, sudah melakukan ke lapas-lapas lain, tetapi untuk di lapas lain itu seperti di Pondok Bambu, di Batam, di Tangerang itu tidak ditemukan.
0: Kalau soal di Pondok Bambu misalnya, di Pondok Bambu itu mereka menyatakan sewaktu belum terjadi pergantian kalapas ya, itu terjadi memang ada pungli ya kan, dan kemudian mereka mengakui itu memang warga binaan mengakui bahwa itu ada pungli, dan kemudian secara fasilitas mungkin cukup ya, ada beberapa teman, tapi kan ini bukan soal pungli saja, tapi soal layanan layanan publiknya, misalnya ketersediaan air bersih, obat-obatan itu, dan kemudian ini kan lagi musim nyamuk ya, DBD, dan itu kita tanyakan apakah dapat fasilitas penyemprotan fogging gitu kan, nah itu tanyakan. Nah itu, dan kalapasnya sangat welcome ketika kami sampaikan temuan yang kami sampaikan pada saat itu berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan minta didampingi oleh ombudsman.
1: Oke.
0: Nah, itu kalau di lapas pemuda itu kita temukan soal layanan makanan.
1: Pemuda tuh di Tangerang ya atau di mana, Bu?
0: Iya, Tangerang. Okay. Ya Tangerang. Dapat temuan terkait dengan apa? Temuan makanan yang menurut warga binaan mereka minta itu menunya sangat monoton.
1: Bosen ya.
0: Sedikit gitu kan. Dan itu kita sampaikan. Maka lapas juga berjanji akan
1: memperbaiki.
0: Jadi maksud saya beberapa hal kami kan bukan mencari-cari kesalahan, tapi ada yang menemukan, kemudian kami langsung meminta itu dilakukan dan kami akan monitoring itu. Kan itu dia. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kami dianggap ombudsman itu melakukan mencari-cari kesalahan institusi, kementerian atau lembaga dan pemerintah.
1: Enggak.
0: Tidak. Tugas kami adalah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
1: Iya, tentu masyarakat juga senang karena dengan adanya ombudsman melaksanakan fungsinya sebagai mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini, merasa bahwa ini kepanjangan tangan dari masyarakat yang mengetahui mencari tahu apa sih dalemannya lapas gitu ya. Saya dan mungkin yang lainnya juga gak pernah datang langsung melihat lapas, dan ternyata diwakili ombudsman. Dan temuan-temuan ini dan juga keluhan dari para penghuni lapas juga ditemukan di beberapa lapas yang dikunjungi oleh ombudsman, meskipun berbeda-beda, dari yang pungli, dari yang makanan, dan sekarang ini yang sedang heboh adalah lapas mewah. Tapi kemudian ini kan ombudsman kan tentu saja independen, tidak ada intervensi, tapi kemudian sudah disampaikan langsung ke presiden belum ya temuan ini ya, Bu Safrida?
0: Nanti gini, kami tidak langsung ke presiden karena jelaskan ini harusnya ke kementerian yang bersangkutan.
1: Oke.
0: Okay. Kita segera tindak lanjuti.
1: Oke. Okay.
0: Tapi tetap akan kami tembuskan kepada DPR dan kepada presiden untuk bisa nanti juga jadi bagian ya. Tapi itu mungkin langkah terakhir ketika nanti mungkin kalau tidak dilaksanakan saran perbaikan kami ini oleh kementerian. Tapi tadi ketika saya satu forum dengan Pak Kakanwil, beliau berkomitmen untuk melakukan pembenahan lah di Lapas Cibinong, dan kami akan tetap, dan ini kami sedang melakukan analisa, akan membuat kajian untuk menyampaikan rekomendasi apa catatan tertulis ya, catatan tertulis kepada Menteri Inipas, khususnya Dijen Pemasyarakatan untuk segera bisa ditindaklanjuti.
1: Oke, sudah komunikasi juga dengan Komisi 13 DPR RI, Bu Safrida?
0: Tadi di wawancara salah satu media sempat ketemu dengan Wakil Ketua Komisi 13.
1: Oh sudah tahu ya.
0: Iya sudah. Termasuk dengan Komisi 2 sebagai mitra kerja kami juga. Kami tadi sudah dalam satu forum. Kami pikir ini DPR sangat memonitor ya, dan kami mengapresiasi juga bahwa hari ini termasuk pimpinan DPR RI juga merespon baik apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan dukungan dari masyarakat, dari DPR, dan kami yakin Kementerian Inipas pun pasti akan segera berbenah ya, tapi ingat bahwa kami akan tetap mengawasi semua lini sepanjang karena undang-undang memberikan wewenang itu kepada kami, dan kami adalah untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.
1: Oke, Bu Safrida, kalau dari fungsi tugas dan fungsi ombudsman itu kan memberikan rekomendasi. Seberapa kuat sebenarnya rekomendasi ini kalau diatur dalam undang-undang itu untuk dilaksanakan kepada instansi terkait?

0: dalam hal ini mungkin di jet lapas dan lain sebagainya gitu, Bu Safrida?
1: Iya, pertama begini, bahwa kan mungkin orang beranggapan ombudsman ini tidak punya apa ya, tidak punya gigi, tidak punya gigi ya. Sebenarnya ini saya perlu luruskan, Mas, karena saya di ombudsman, bukan. Tetapi ombudsman itu kan ketika dia melakukan pengawasan menemukan adanya maladministrasi, maka dia serta merta akan memberikan tindakan koreksi kepada institusi yang melakukan pelanggaran. Dan biasanya ya di undang-undang institusi yang diberikan tindakan koreksi itu wajib melaksanakan tindakan korektifnya ombudsman itu paling lama 60 hari. Kalau tidak dilaksanakan, maka ombudsman bisa melaporkan kepada DPR dan presiden untuk dilakukan pembinaan, dan ini bisa berimpas juga pada penilaian, ya, predikat yang akan diberikan baik dari penilaian wilayah bebas korupsi, wilayah bebas maladministrasi, dan juga opini ombudsman. Jadi dan ini akan erat kaitannya terhadap penilaian kinerja lembaga.
0: Okay.
1: Dan sekali lagi bahwa kami mendorong bahwa dengan pengawasan DPR mungkin bisa DPR sebagai pengambil fungsi keuangan dan fungsi pengawasan, bisa saja kalau memang itu tetap tidak dilaksanakan, DPR bisa saja bilang sama pemerintah bahwa ini karena tidak melaksanakan, tidak memperkaya pelayanan, bisa saja mengurangi anggaran yang diberikan
0: oleh
1: yang tidak mau melakukan.
0: Ini
1: kita dorong sebenarnya karena kami tidak punya fungsi eksekutorial, tapi kami punya fungsi untuk melakukan tindakan koreksi, dan itu wajib dilaksanakan. Kami memikir bahwa sebenarnya bukan berarti ombudsman tidak kuat, ini sangat kuat, dan ini terbukti beberapa institusi setiap ombudsman memberikan tindakan koreksi itu selalu dilaksanakan.
0: Oh. 0213844545 0213866712 atau WhatsApp kami di 0813993998888. Sementara ini respon dari pemerintah, dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, mempersilahkan media meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan keterbukaan diperlukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak di lapas tersebut. Ia mengatakan juga akan ada tindakan yang diambil jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di klaster tersebut yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor, mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas ini. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda, Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, Pak.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh ya, selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya. Kejadian di Cibinong kan bukan yang pertama ya.
0: Iya.
2: Sebelumnya sudah banyak kejadian.
0: Iya, di lapas Sukamiskin, iya.
2: Iya. Masih ingat dulu waktu ada koruptor di penjara di Jakarta, dia bisa terbang ke Bali nonton tenis.
0: Yeah.
2: Ada dulu itu. Kemudian ada juga seorang perempuan yang ibu-ibu ditahan di penjara, dia bisa keluar setelah membayar 10 juta digantikan oleh perempuan lain. Semua enggak gara uang, Bang.
0: Yeah.
2: Uang adalah raja. Yang mudah jadi sulit kalau tidak ada uang. Tapi kalau yang sulit bisa jadi mudah kalau ada uang.
0: Yeah.
2: Ini terjadi di negara kita, tidak bisa dipungkiri. Asal ada uang semuanya beres. Terima kasih.
0: Pak, oke. Okay. Pak Matoli semoga. Pak Matoli, ya, silakan, Pak.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Menurut Bung Fajar, tindakan memewahkan lapas itu masuk ranah pidana apa enggak? Masuk ranah kriminal apa enggak?
0: Wah, ini sulit juga nih untuk menyebutkannya. Apakah hanya sekedar pelanggaran administrasi dari pejabat ya, tidak sesuai dengan kode etik atau lain sebagainya, atau ada pidana, unsur pidananya? Agak sedikit ya, sulit juga, harus diinvestigasi lebih lanjut. Iya.
3: Yang kedua, itu masuk praktek berencana atau tidak? direncanakan, ada terjadi praktek pungli, orang akhirnya mau bayar, itu masuk tanah KPK apa enggak? Bisa enggak di situ setelah ombudsman KPK masuk, kepolisian masuk menyelidikinya?
0: Pertanyaan
3: kedua. Ketiga, masih banyak cibinong-cibinong lain di Indonesia bagian timur dan barat. Datanya ada 500 sekian gedunginnya. Saya nggak tahu di situ udah nyampur semua namanya orang-orang pidana-pidana yang kasus ringan, sedang, dan berat. Dari kasus sandal jepit, maling ayam, sampai maling koruptor negara dan narkoba. Disatukan, digaduh-gaduhkan. Pertanyaan, yang maling sendal, malang sekali untungnya kan, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi maling koruptor, yang donatur silahkan ngatur. Kan begitu. Iyalah, mereka itulah CEO-nya. CEO yang menyamar, kan begitu. Yang terakhir, perlu gak reformasi perlapasan kita lakukan? Supaya kita tahu, apakah kita perlu meniru internasional standar perlapasan di dunia menurut PBB, atau mungkin kita bikin versi sendiri. Karena beda kan, sebenarnya kan mereka itu kan diibaratkan sampah masyarakat, mohon maaf harus demikian kan, karena haknya dicabut. Tapi ada juga di situ orang-orang besar yang dipecat, yang dipidanakan, yang sampai sekarang memang tempat-tempat sampah ini, tempat lalat sampah ini akhirnya bisa lagi di terjadi praktek di situ kan. Jadi baik. udah sangat apa namanya ya, udah terjadi, tapi kita nggak tahu dari zamannya Pak Lauli sampai sekarang gitu-gitu juga perlapasan kita. Kalau nggak besok terdengar terbakar, ya nggak tahu juga lah mewahnya
0: terjadi. Baik, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diinformasikan bahwa istilah sampah masyarakat itu sudah tidak dipergunakan lagi, karena sekarang sudah ada istilahnya itu pembinaan. Jadi harapannya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pidana, menjalankan hukumannya di dalam penjara, keluar itu bisa diterima oleh masyarakat, karena di dalam adalah pembinaan. Jadi warga binaan sebutannya, dibina sehingga mereka bisa bertobat dan bisa kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat. Tapi di sisi lain, tadi catatannya Pak Matoli menarik juga. Kira-kira ini kalau misalkan ada pelanggaran pidana, lalu apakah ini direncanakan atau tidak? Nah, ini pertanyaan menggelitik juga nih. Kan gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bangun ada bangunan tring gitu ya, lapas mewah dengan berbagai fasilitas, sofa, TV dan lain sebagainya. Perlu adanya perencanaan, perlu ada dan lain sebagainya. Bisa gak KPK masuk tuh? Itu pertanyaan Pak Matoli, ini menarik juga nih. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo Pak Caswa.
4: Selamat pagi Bung Pak Jarnugroho.
0: Iya,
4: selamat pagi. Yang selalu ceria dan semangat.
0: Makasih.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, jaya. Salam tangguh. Jaya. Silakan, Pak.
4: Iya. Enak banget ya.
0: Apanya enak? Iya. Yang dihukum terus tinggal di lapas mewah, enak gitu maksudnya.
4: Iya. Tapi saya sih orang miskin, amit-amit jangan sampai seperti
0: itu. Jangan. Iya.
4: Tapi mendengarnya dibandingkan dengan orang susah, itu lebih enakan yang seperti itu ya. Mewah segala macam gitu kan. Jadi harusnya itu ya, ini yang akan digali itu harusnya itu, ini pengawasnya gimana sih ya, pengawas tersebut kok kurang optimis banget gitu loh.
0: Kurang optimis.
4: Jadi jangan-jangan se-Indonesia ini
0: ada lapas mewahnya.
4: Di lapas banyak, jangan-jangan mewah semua.
0: Ada lapas mewah gitu
4: maka
0: ya
4: maksudnya. Iya, maka dari itu koruptor senang, tidak akan mau dihukum mati. Iya. Jadi seolah-olah ini kerjanya apa yang kayak gini.
0: Jadi
4: harusnya kerja itu stabil, pengawasan diperketat, kan seperti itu. Terus jangan bodohin negara, jangan bodohin presiden, harus tunggu tangan presiden ini. Maksudnya jangan dibiarkan. Ini baru ketemu di situ sekarang. Jangan-jangan nantinya diintai lagi di tempat-tempat lokasi lain, apalagi yang jauh dari kota, jangan-jangan seperti itu juga. ini. Seperti itu, Bung Fajar. Okay, itu pendapat dari saya.
0: Baik.
4: Saya pun mencari untuk sehari-hari untuk makan pun dari mulai larut pagi sampai malam itu susah banget.
0: Susah.
4: Apalagi di dalam penjara kok mewah
0: bisa
4: banget
0: mewah, ya, seperti itu. Iya.
4: Okay. Iya, jadi yang jadi pertanyaan seperti itu. Ya mudah-mudahan negara kita bertindaklah, kalau jangan mundur. Kalau berani harus, kalau itu mah diberesin saja, dibersihin dulu. Kalau penegak hukumnya kayak gini terus, dan dibersihkan sampai kapanpun tetap akan terjadi seperti ini. Ini yang udah terjadi. Kalau penegak hukumnya lemah, pengawasnya lemah, diturunin aja jabatannya, nggak usah ini, singkirkan saja dulu. Nanti diperbarui lagi, dipelajari lagi, dibina lagi yang benar-benar baru seperti itu, Bung.
0: Terima kasih Pak Jaswa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat malam, Pak.
5: Malam.
0: Ya.
5: Assalamualaikum, Pak
0: Jar. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kalmin, Bangka Belitung.
5: Ini menanggapi masalah hunian mewah di lapas. Ini luar biasa aneh. Tapi itu yang membuat para, mohon maaf, para koruptor kita enggak jera-jera ya.
0: Iya, enggak jera.
5: Karena kalau masuk hutan kan sama aja di rumah. Mewah. Itu. Tapi kalau boleh katakan, sekarang kan kita lagi di DPR RI mengatakan ada pengesahan rencana undang-undang kan, undang-undang perampasan aset. Saya pribadi mengatakan saya tidak setuju. Kalau tidak setuju kan bukannya saya mendukung koruptor, bukan. Saya takut hukum kita ini tajamnya ke bawah. Tumpulnya ke atas. Ini akibatnya yang dirampas nih, nanti akibatnya di desa-desa korupsinya, ya betul korupsi mungkin 100 ribu, 100 juta ataupun puluhan juta itu yang nantinya yang kena dirampas.
0: Iya, yang miliaran, yang triliunan nggak dirampas. Iya, gitu.
5: Tentunya kan dirampas itu kan atas kanan tempat mewah kan. Itu kan pasti yang menyewanya pasti orang yang berduit. Tak mungkin hanya rekening yang dihukum karena korupsinya mungkin puluhan juta.
0: Iya.
5: Yang pasti itu untuk koruptor-koruptor yang miliaran, triliunan korupsinya itu pasti. Pasti itu bukan saya mengomongnya itu aja.
0: Baik. Makasih. Ya, publik juga mempertanyakan soal pengawasan dari misalkan dari kementerian yang membawahi IMPAS ya. Seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMPAS, Agus Adrianto menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait peruntukan bangunan mewah yang ditemukan Ombudsman. Tapi tentu saja harusnya sih sebenarnya jangan sampai adanya temuan, harusnya kan begitu ya, kontrol dan juga evaluasi dan juga pengawasannya harus diperketat sehingga kalau Ombudsman itu sidak itu tidak ditemukannya lagi adanya lapas mewah. Nah ini yang jadi pertanyaan. Jangan ketika ada temuan baru diinvestigasi gitu. Kalau bisa sekarang ini waktunya bersih-bersih untuk bisa menyisir semua lapas yang ada di Indonesia. Ada gak sebenarnya temuan lapas mewah ini? Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
6: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Selamat dini hari. Silahkan Pak.
6: Wah kok tambah ngeri ya. Lapas ada kamar mewah ya gitu ya. Bang, itu dibilang mewah itu maksudnya gimana? Memang isinya apa gimana ya? Kok dibilang mewah gitu ya maksudnya?
0: Dibilang mewah itu karena isinya seperti apartemen, ada AC, ada sofa, ada spring bed, ada TV, ada meja, semualah seperti layaknya bukan lapas gitu.
6: Wah, itu nanti para napi bisa cemburu kan para napi lainnya gitu, bisa iri kan ya. Wah, ini bahaya nih kalau gini kan. Ya harus diselidiki Pak ini. Jangan-jangan ada permainan ya kalau begini kan.
0: Oke.
6: Ya, saya pun kemarin buka itu ketika Ombudsman dicegat ya.
0: Ya, dihalang-halangi bukan dicegat sih. Dihalang-halangi tapi kemudian dipersilahkan untuk masuk ke lapas tersebut.
6: Ya semoga diselidiki benar-benar ya. Jangan cuma apa gitu ya.
0: Oke. Baik. Makasih Pak Suranto. Ya. Kenapa disebut klaster? Klaster itu kan kalau istilah klaster itu seperti perumahan ya. Biasanya itu ada perumahan apa, namanya klaster apa gitu ya. Karena ada beberapa unit, namanya disebut klaster. Kenapa disebut klaster mewah? Karena temuan dari Ombudsman itu ada kurang lebih 10 rumah. 10 rumah serta beberapa mobil mewah bahkan yang terparkir. kok ada parkiran, kok ada mobil mewah, memang bisa kemana gitu? Apakah bisa keluar juga jalan-jalan? Kenapa disebut rumah? Karena bangunannya, bentukannya itu memang seperti layaknya rumah, bukan lapas. Nah, pertanyaannya juga tadi kemarin tuh kami, saya juga sempat berbincang dengan ombudsman ya. Saya tanyakan yang menghalang-halangnya itu diketahui pangkatnya apa, jabatannya apa, tapi tidak jelas untuk disampaikan, masih belum disampaikan secara detail. Lalu juga siapa yang ada di dalam, apakah ada penghuni lapas yang menghuni bangunan mewah tersebut? Dijawabnya ada. Siapa? Apakah atas tindak pidana apa? Tidak sebutkan. Tapi masyarakat ini berasumsi yang tinggal di situ adalah koruptor. Bisa jadi bandar narkoba, bisa jadi kejahatan pidana lainnya. Tapi mengerucut kepada koruptor, karena dirasa bahwa yang bisa membayar, yang mempunyai uang gitu ya, itu koruptor. Itu kan asumsi publik, meskipun belum disampaikan nih. Saya juga sempat menanyakan berapa kocek yang harus dirogoh untuk bisa tinggal di lapas mewah tersebut. Tidak disebutkan angka pastinya berapa. Apakah seperti kos-kosan atau seperti bayar apartemen per tahun, per bulan atau gimana, enggak jelas disebutkan juga. Tapi yang jelas, meskipun sudah ada bantahan ya dari lapas di kelas 2 Aci Bidong, dari beberapa pejabat di lapas kelas 2 Aci Bidong ini, bahwa itu adalah bangunan dari pejabat di lapas tersebut ya, pegawai di lapas tersebut. Tapi temuan ombudsman ketika ada penghuni lapas yang menghuni kamar mewah tersebut sudah harusnya terbantahkan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, halo. Pak Ramli.
7: Halo, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ramli.
7: Ini yang jawab, apakah orang itu sudah pernah masuk penjara apa belum?
0: Hah? Maksudnya gimana tuh, Pak?
7: Saya, Bung Fajar. Saya udah bosan di penjara tuh.
0: Pak Ramli pernah masuk penjara?
7: Udah bosan, bukan pernah lagi.
0: Wah, ini bisa diceritakan apa? Apakah di
7: ya,
0: di tempat
7: itu semua polisi?
0: Ya.
7: Semua itu makan sogo.
0: Enggak, ini saya tanya dulu nih, kan konteksnya adalah lapas mewah. Ketika Pak Ramli ya, berada dalam penjara itu ada enggak? Ada nggak lapas mewah di tempat ketika Pak Ramli menjalani hukuman?
7: Saya bilang ya, di Kabupaten Idi. Di situ saya tinggal 6 bulan.
0: 6 bulan. Saya tanya, ya, apakah di lapas itu ada lapas mewah, beberapa fasilitas Pak Ramli yang berbeda dengan lapas-lapas lainnya?
7: Itu bukan mewah. Ada hotel dalam itu, ada kamar hotel.
0: Kamar hotel?
7: Nah, kamar tapi hotel. Kalau satu malam dibayar sama polisi pengawas itu, 1 juta.
0: Membayar ke petugas.
7: Ya, polisi itu, 1 juta itu malam.
0: Oke, okay. Jadi bukan per bulan, bukan per tahun, tapi per malam, 1 juta.
7: Per malam.
0: Tahun berapa tuh kalau boleh tahu, Ramli?
7: Itu tahun 2023.
0: 2023, berarti Pak Ramli baru ini apa namanya, baru saja menjalani hukuman, sudah bebas sekarang?
7: Saya bukannya apa, karena kan saya bakar kantor apa kesehatan satu, dinas sosial. Nah, lalu kan saya ditahan di Kapolres.
0: Ya, karena perbuatan itu ditahan, lalu dimasukkan ke dalam sel penjara. Kemudian diketahui...
7: Di Kapolres dulu.
0: Di
7: Kapolres. Kapolres ini, kan?
0: Ya.
7: Itulah orang-orang ganja, orang narkoba, semua minta tebusan.
0: Lalu?
7: Habis itu saya dipindah ke penjara.
0: Ya. Nah,
7: itulah saya tengok, rupanya begini orang penjara.
0: Jadi dalam penjara itu, di penjara itu ada lapas yang ada fasilitasnya, Pak Ramli. Lapas ya. Apa? Daerah mana? Tempatnya?
7: Itu di Dirayu namanya.
0: Lapas apa? Kalau di kita yang bahas sekarang kan di Lapas 2A Cibinong. Kalau di sana tuh di mana tepatnya Pak Ramli?
7: Itulah di Rayo.
0: Rayo. Di Lapas Rayo kelas 2A. Kelas apa?
7: Ya. 2A juga tuh.
0: Berapa? Ya, oke. Baik. Baik, kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih informasinya. Wah, ini juga bisa disampaikan ke Ombudsman karena dalam perbincangan saya dengan Ombudsman kemarin itu selain melakukan tugasnya untuk pengawasan, Ombudsman juga menerima aduan dari masyarakat. Ya, ada kanal resminya. Anda bisa langsung cek saja di ombudsman.go.id. Di situ ada klik kolom aduan, nanti aduannya apa, nanti Anda diarahkan lah ya gitu ya. Namanya mungkin bisa disamarkan, tapi nama nantinya akan disamarkan, tapi namanya harus benar dan informasinya harus valid. Nanti akan dicek dan dicek lagi sebelum nantinya akan ditindaklanjuti. Baik, saya break dulu jelang warta berita. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan hutan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
3: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
1: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
4: Karena ini kan mau dijual untuk pergi pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
1: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula, melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kalau tadi kami berbincang bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati, kini kami berbincang bersama anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak. Kabar sehat, ya.
1: Baik.
0: Kabarnya juga sudah dapat informasi ya nih Komisi 13 nih tentang adanya dalam tanda kutip nih lapas mewah di kelas 2A Cibinong.
1: Iya.
0: Ya, mungkin ada tanggapan dulu nih dari Komisi 13 dari Pak Yanuar dulu deh. Silakan, Pak.
1: Iya. Pertama kita cukup kaget ya. Artinya temuan ombudsman ini membuka tabir yang selama ini menjadi apa ya, rumor ya di luar. Bagaimana jual beli fasilitas, narkoba di dalam lapas dan seterusnya. Ini muncul ke permukaan gitu. Dan tentu ini harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan lapas kita ke depan.
0: Apa tindak lanjutnya dari Komisi 13, Pak Yanuar?
1: Tentu kami akan mengundang, ya, akan memanggil ombudsman dan juga Dirjen PAS, Kak Kanwil dan juga Kalapas serta KPLK-nya, gitu ya. Karena memang kita ingin mengkonfrontir, karena ini apa yang disampaikan ombudsman ini kan kemudian dibantah ya sama pihak dari lembaga pemasyarakatan. Tentu kita ingin konfirmasi, kita ingin investigasi lebih jauh gitu. Karena apa yang terjadi ini jangan sampai kemudian simpang siur gitu. Kami di Komisi 13 ingin ini dibuka seluas-luasnya. Ya, kita ingin objektif melihat bagaimana pengelolaan warga binaan kita di dalam lapas. Yang harusnya imparsial gitu ya, tidak diskriminatif, tidak ada pungli. Kan seperti itu gitu. Tapi dengan temuan dan visual yang disampaikan oleh teman-teman dari ombudsman, tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Begitu Mas Fajar.
0: Jadi nanti akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, duduk permasalahan ya, seperti apa.
1: Hari Senin kita panggil.
0: Hari Senin?
1: Hari Senin.
0: Oke, nah ini kan
1: kita panggil ombudsman dan juga di Denpas ya.
0: Tadi saya sempat berbincang sama ombudsman bahwa sebenarnya ini bukan rutan pertama, tapi ada beberapa lapas lainnya seperti di Pondok Bambu, temuannya pungli, lalu di Lapas Pemuda Tangerang soal kualitas makanan bagi para narapidana. Jadi ada beberapa temuan-temuan lainnya mungkin tidak sama seperti lapas kelas 2 A Cibinong ya, temuannya ada lapas mewah. Tapi ini kan tentu ada permasalahan yang hak-hak dari para penghuni lapas ini tidak mendapatkan haknya begitu, Pak Yanuar. Apa nih yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Sebenarnya kita di dalam pengelolaan lapas tidak boleh ada diskriminasi ya, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar warga binaan. Semua harus dilakukan sama gitu loh, sebagai warga binaan. Nah memang Mas Fajar, lapas itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa kategori
0: gitu.
1: Mulai dari super maksimum, maksimum, medium, sampai kemudian yang lapas terbuka itu ada, gitu. Nah masing-masing punya karakter tentunya gitu ya. Super maksimum di Nusa Kambangan itu one man one cell gitu, dengan pemantauan 24 jam, benar-benar terisolasi gitu ya. Itu untuk yang gembong-gembong narkoba, teroris segala macam itu di sana semua. Tapi juga ada yang lapas terbuka itu yang selnya itu bukan pakai jeruji besi, tapi dia menggunakan seperti rumah kontrak petakan gitulah gitu ya. Mereka bebas, mereka pagi ke ladang, ya seperti ini, seperti pada umumnya gitu. Cuman mereka ada dalam area lembaga pemasyarakatan.
0: Tapi dari semua tipe-tipe lapas itu kan nggak ada yang mempunyai kriteria ada TV, ada alat gym, ada sofa gitu, Pak Yanuar.
1: Nggak ada itu. Itu fasilitas yang memang dilarang. TV, TV, handphone, kipas angin gitu ya. Itu nggak boleh masuk. Nggak boleh itu. Gitu loh. Itu fasilitas yang dilarang karena sejatinya mereka itu dengan segenap pembinaan dan program yang dibuat di masing-masing lapas. Gitu.
0: Iya, banyak
1: soal komunikasi, ada jam besuk.
0: Iya.
1: Ada apa namanya? Momen atau waktu-waktu tertentu. Dan yang menarik ini sebenarnya, Mas Fajar, saya coba ikuti ya apa yang terjadi seharian ini. Lapas ini kan sebuah apa namanya? Infrastruktur gedung bangunannya itu kan sangat tertutup.
0: Okay.
1: Dan pintu akses masuknya pun juga sangat terbatas. Kan begitu. Jadi orang keluar masuk harus di X-ray, harus diperiksa badan, diperiksa barang, semuanya kan? Nah, ini yang menarik. Kita akan nanti mungkin hari setelah pertemuan itu kita akan lihat ya. Tapi dari visual yang disampaikan Ombudsman itu kan wilayahnya itu di luar pagar area lapas gitu ya. Di luar. Nah, ini yang jadi problem. Kalau dulu pernah kita disuguhkan gitu ya, fenomena suka miskin misalnya. Itu yang dipenuhi dengan fasilitas itu kan di dalam sel.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, temuan yang ini kan kemudian menurut Takadil gitu ya. Ini kan rumah dinas dan rumah petugas gitu.
0: Jadi menolak bahwa kemudian
1: semuanya kan berbeda. Ombudsman mengatakan di situ ada warga binaan, kan begitu. Nah, tentu ini kita akan konfrontir nih tingkat kebenarannya seperti apa. Gitu loh. Kalau itu rumah dinas terus ada warga binaan tinggal di situ, itu juga pelanggaran.
0: Iya. Kok bisa? Iya, makanya kalau misalkan itu rumah dinas, kok bisa ada penghuni lapas di situ gitu ya, Pak Yanuar ya.
1: Itulah makanya yang saya sampaikan. Apalagi lapas ini kan sangat tertutup ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Konsensual antara petugas dengan warga binaan ini, makanya di dalam pengelolaan petugas lapas ini kan rotasi juga cukup cepat ya.
0: Pergantian kalapasnya, ya.
1: Iya, bukan hanya kalapas, tapi juga petugas-petugas.
0: Petugasnya kalapas, juga.
1: Iya, karena ini untuk menghindari, gitu ya.
0: Kedekatan emosional daripada ya penghuni, ya.
1: Iya, dengan penghuni itu kalau udah pada level nyaman tertentu kan mereka bisa kong kali kong kan begitu. Nah, tentu dari sisi lembaga pemasyarakatan, ya kami di Komisi 13 selalu menekankan untuk seluruh petugas lapas itu menjaga integritas. Itu yang paling penting gitu loh, dengan tugas pembinaan tentunya gitu ya. Nah, sementara ya kita tahu sendiri lapas kita over capacity
0: gitu
1: ya. Iya kan, over capacity, ada yang dihuni satu sel itu 30 orang, ada yang 50 orang gitu ya. Nah, tentu orang kemudian gitu ya kan mencari level nyaman gitu loh. Nah, bagaimana mencari level nyaman itu kan kemudian mereka bernegosiasi dengan petugas. Nah, ini yang pelanggaran di sini gitu, dan itu nggak ada toleransi kalau benar-benar itu ditemukan ada keterlibatan petugas di lapas, ya harus sanksi berat itu.
0: Iya, sanksinya apa sih Pak kalau dari undang-undang Pak Yanuar?
1: Ya mulai dari penurunan pangkat, kemudian pembinaan, sampai dengan pemberhentian, pemecatan.
0: Tapi jadi lebih kepada jabatannya dia. Tapi kalau untuk sanksi pidananya nggak juga ya Pak Yanuar ya?
1: Ya kan pidana ada hal yang lain lagi ya Mas. Ini dari sisi lapas ya.
0: Dari sisi lapas
1: itu
0: ya.
1: Dari sisi pemasyarakatan ada pembinaan terhadap petugas.
0: Okay.
1: Kalau ditemukan unsur pidana, ya harus gitu loh, harus berproses. Misalnya dia terlibat di dalam jaringan narkoba di situ, atau dia terlibat dalam pemerasan misalnya,
0: gitu, pungli ya, dan lain sebagainya.
1: Pas pungli dan seterusnya, itu pidana.
0: Pidana ya.
1: Gitu loh, itu pidana.
0: Okay.
1: Jadi jangan kemudian merasa berseragam gitu ya, bisa seenaknya. Tapi zaman sudah berubah gitu loh.
0: Iya. Sebenarnya kita coba untuk menurunkan kapasitas lapas yang sudah over kapasitas dengan mengedepankan restoratif justice ya, Pak Yanur kalau nggak salah ya.
1: Ada restoratif justice.
0: Iya.
1: Kita dengan PKS gitu ya, pidana kerja sosial.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau mentalitas aparatur lapasnya ini bermasalah, Mas.
0: Iya.
1: Itu nanti kayak pidana kerja sosial itu dipungli lagi nanti. Itu bahaya.
0: Iya benar. Iya, tapi bukan menjadi opsi, ada opsi enggak sih, Pak, dari DPR juga untuk menambah lapas gitu, Pak, agar menghilang apa namanya overkapasitas ini bisa teratasi sehingga tidak ada bargaining atau konsensi di dalam internal lapas gitu, Pak, yang tertutup ini, Pak.
1: Begini, ada dua ya secara prinsip. Yang pertama, overkapasiti ini salah satu penyebabnya adalah pidana penyalahgunaan narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir 70% lapas kita itu dihuni oleh kasus narkoba.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kasus narkoba ini kan bisa kita pilah sebenarnya. Ada dia
0: yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa dipidana gitu ya.
1: Nah, ada bandar, ada kurir, ada pengguna.
0: Mm-mm.
1: Yang dia dalam quote unquote dia ini korban gitu loh, yang perlu direhabilitasi gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, ketika itu dijadikan satu, tentu ya ini langsung melonjak gitu loh tingkat huniannya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang kedua, memang sempat ada wacana, ada ide untuk membangun mega prison gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lapas yang cukup besar gitu. Di Nusa Kambangan atau di pulau terluar yang lain gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, yang ketiga, itu tadi KUHAP kita sudah coba mengedepankan restoratif justice.
0: Restoratif justice.
1: Pidana kerja sosial, supaya hukuman itu bukan hukuman badan gitu loh, tapi dia bisa melaksanakan kerja-kerja sosial.
0: Iya, tapi catatannya itu tadi ya, kalau misalnya petugas-petugasnya itu mentalnya begitu, ya bisa jadi timbul lagi gitu.
1: Mentalnya mental pungli gitu ya. Hidup dari meras warga binaan ya tetap aja.
0: Kami masyarakat menunggu hasil dari hari Senin nanti ya. Pak Yanuar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih pertemuannya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yanuar.
1: Malam.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arief Wibowo, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Catatan Peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
4: Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa temuan kami. Pertama, kami perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa Ombudsman itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 di Pasal 1 angka A1 ya, bahwa kami adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dalam pasal 34 dalam undang-undang yang sama, kami juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf C, di mana ombudsman dapat melakukan pemeriksaan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas kunjungan kami adalah memiliki dasar hukum. Kedua, bahwa kami perlu sampaikan kepada teman-teman, kunjungan kami ke Lapas Kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026 dalam rangka waktu itu melakukan pengawasan dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan, yang mana kami melakukan kunjungan tersebut bersama dengan Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas, dan juga lembaga-lembaga NHRI, di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan, kami juga mendapatkan penolakan dari Lapas Kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin adalah kunjungan kami yang kedua. Berikutnya kami perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kemarin Ombudsman hadir itu tidak ada membawa media. Kami masuk itu murni adalah rombongan kami sendiri yang terdiri dari Pak Fikri Yasin, pimpinan saya, didampingi oleh keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, keasistenan bidang 1 yang membidangi politik dan keamanan, dan juga keasistenan utama pengaduan masyarakat, di mana tujuan kami ini merupakan rangkaian kegiatan kami ke beberapa lapas untuk melakukan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan atau tahanan yang ada di rutan dan lapas yang kami kunjungi, yang kami lakukan sidak, agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak mereka sebagai warga binaan dan apa yang menjadi tugas ombudsman, sehingga jika mereka mendapatkan pelayanan publik yang buruk, mereka bisa melaporkan kepada ombudsman. Itu tujuan kunjungan kami tanpa pemberitahuan kepada lapas. Nah, pada saat ini kita langsung masuk teman-teman kepada pada saat kami sampai ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Kami melaporkan diri ya kepada petugas yang ada, pada saat itu diterima oleh Kepala Tata Usaha Lapas Kelas 2 Cibinong dan juga didampingi dengan Kepala KPLP, Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2 Cibinong, menyampaikan surat tugas yang sudah kami bawa dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman untuk kami melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang, sebagaimana saya sebutkan di dasar hukum di awal. Dan dari awal kami sudah dinyatakan bahwa mereka menyatakan menunggu arahan dari Kalapas, ya. Nah, kemudian kami minta mereka berkoordinasi dengan Kalapas, namun tetap tidak diberikan izin untuk masuk. Ketika kami sampai itu sekitar pukul 10 kurang 15 menit, kami menunggu sampai 10 lewat 15 menit. Setengah jam waktu kami menunggu, kami juga tidak dibenarkan untuk masuk dan mereka juga tidak menjelaskan alasan penolakan tersebut. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari ruangan resepsionis Lapas Kelas 2 Cibinong dan kami melakukan menunggu di kantin yang tersedia di lingkungan lapas, di mana situ ada kafe, ada kantin, kami duduk di situ sambil kami menunggu teman-teman media yang ada di sekitaran Cibinong untuk kami sampaikan bahwa kami mengalami penolakan kedua kali oleh Lapas Kelas 2 Cibinong. Nah, setelah itu sambil menunggu teman-teman media hadir, jadi sekali lagi kami tidak membawa media, kami malah menunggu teman-teman media hadir, kami melihat di sebelah kiri tempat kami duduk, yaitu ada sekitar jaraknya 100 meter, ya 100 meter, ada pagar kayu yang berdiri. Ya, ini tadi mungkin bisa teman-teman lihat ya, bisa lanjut ke fotonya saja ya. Sudah, ini itu dia, ada pagar, teman-teman bisa lihat ini pagar. Pagar inilah yang kemudian pintu belakang yang memang dari tempat kami duduk sebelah kiri. Kami tidak tahu itu bangunan apa dan ada apa di belakang pagar tersebut. Kemudian kami kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan. Kemudian kami menanyakan, ini ada apa di belakang pagar ini? Dijawab adalah di belakang itu ada rumah dinas Kalapas kelas 2 Cibinong. Kemudian kami melakukan melihat situasi di situ, kami masuk ke dalam dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti kelas. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter. Berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam. Sedangkan yang seperti villa ini itu dari rumah warna putih tadi itu belok ke kanan. Nah, teman-teman bisa membayangkan nanti kita akan ada peta yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Belok ke kanan itu ada rumah dinas Kalapas. Nah, ini bangunan yang

lari ke dalam kamar. Nah, jadi diduga kuat menurut kami di dalam lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, ini peta yang tadi saya sampaikan, teman-teman mungkin bisa saya tunjukkan, kita nggak punya pointer. Ya, ini saya tunjukin pointernya, boleh saya sambil berdiri ya menunjukkan di mana kami mulai berjalan. Ya, ya. Kami awalnya berada di coffee shop itu, teman-teman bisa, coffee shop. Nah, kemudian kami masuk ada pagar pembatas ya, dari sini. Nih, dari sini, kalapas, gerbang pembatas. Nah, itu. Kemudian kami masuk, inilah yang kami temukan. Ada area parkir mobil mewah, ada rumah-rumah. Kemudian yang kami dapati itu dia ke dalam sini. Ini yang hunian yang tadi saya bilang seperti villa, ada hunian tipe A dan tipe tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada beberapa tipe. Kemudian ada juga simulator golf yang sedang dibangun dan ada fasilitas gym yang kami temukan. Kemudian ada kolam. Nah, di belakang sini, di belakang area parkir mobil ada pagar, kemudian yang orange ini adalah jalan. Tempat pembuangan sampah, di mana tempat pembuangan sampah ini tidak memiliki pagar lagi dan bisa akses keluar masuk dan bisa ada mobil yang kami dapati di sini, ada dua buah mobil mewah yang kami dapati ada di situ. Dan ini rumah yang tipe hunian tiga yang kami temukan. Nah, lokasi ini menunjukkan, Ombudsman menemukan bahwa keamanan di Lapas Cibinong ini sangat longgar. Dan kami melihat ini punya potensi untuk keluarnya masuknya tahanan. Nah, berikutnya ini salah satu mungkin kami sampaikan juga, ini ruangan-ruangan yang kami temukan. Ini adalah dari yang tipe 1 dan 2 tadi. Inilah di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin bisa juga kalau kan teman-teman ini yang kami temukan dan kami dokumentasikan. Nah, berikutnya ini yang tipe yang lain lagi. Ini di dalamnya tetap sama, ada berbeda ya peruntukannya, kelihatannya ada standarisasi juga ya, seperti penginapan ada yang kamar suite deluxe sama yang superior, sepertinya seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini mungkin dokumentasinya, saya pikir teman-teman silahkan sudah kami sampaikan. Nah, beberapa hal mungkin perlu kami sampaikan bahwa ada yang kami lakukan bukan berarti mulus-mulus saja, memang ada upaya penolakan yang dilakukan oleh petugas sampai kami ada aksi yang dorong-dorongan di antara kami dengan petugas lapas ya, dan ini merupakan, kita sangat menyayangkan karena ini kami menjalankan tugas sebagaimana perintah undang-undang. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan sebenarnya pemantauan ini bukan hanya di Lapas Cibinong. Lapas Cibinong adalah lapas terakhir pada minggu ini yang akan kami lakukan pengawasan ya. Sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan di beberapa UPT pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta, Banten, Kepri, dan itu semua berjalan lancar. Kami diterima dengan baik dan kami bisa melihat dan mencatat apa yang kami temukan ya. Nah, kemudian kami mungkin perlu sampaikan teman-teman bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang 37 sebentar mohon maaf. Undang-Undang 37 bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Aduh. Maaf. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini kami perlu putarkan ini cuplikan videonya. Ya, silakan dilihat. Ya, ini yang kami masuk ke lapas yang kami temukan. Nah, ini ketika kita masuk, ya, kita temukan ada pintu. Kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang, ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya gitu ya kan. Atau ada yang kayak kos-kosan lagi malah gitu ya kan. Nah, ini kamar mandinya, nanti teman-teman silakan lihat ya. Nah, ini aksi dorong-dorongan juga sempat terjadi waktu kami mau masuk kemari. Nah, ini yang menyebabkan salah satu staf kita cedera. Tapi mudah-mudahan sudah pulih lah, ini hari sudah diobati ke rumah sakit. Nah, ini fasilitasnya ada TV, makanan di dalam kulkas yang cukup lengkap ya.

Dan di tempat pembuangan sampah kami menemukan botol-botol miras kosong yang menurut kami berarti patut diduga ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini hasil temuan kami teman-teman sekalian, bahwa kami melakukan pengawasan ini semata-mata untuk memastikan bahwa pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik-baiknya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia, terutama di lapas dan rutan yang kami kunjungi, khususnya lapas kelas 2 Cibinong. Kedua, terhadap setiap temuan ombudsman, kami meminta Kementerian IMIPAS untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Ya, terakhir kami mungkin perlu menyampaikan, ombudsman akan selalu siap dalam membantu Kementerian IMIPAS dan Inspektorat Jenderal untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk dilayani oleh penyelenggara negara.

0: 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Temuan kamar hunian mewah di lapas Cibinong kelas 2A di oleh Ombudsman ya, yang menjadi perbincangan publik. Tadi kami sebutkan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Indra Mahendra mempersilahkan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong Jawa Barat, sehingga masyarakat juga bisa tahu begitu ya fakta sebenarnya kondisinya seperti apa yang ditemukan oleh Ombudsman. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait temuan bangunan mewah yang ditemukan oleh Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Bogor. Lalu kalau dari Komisi 13 DPR RI, kami juga sempat berbincang kemarin ya tentang adanya rencana pemanggilan dari berbagai pihak terkait ya ke Komisi 13 DPR RI. Dan ada urgensi untuk segera mengevaluasi sistem pemasyarakatan. Dan akan memanggil seluruh pejabat terkait dalam kasus tersebut, mulai dari Menteri IMIPAS, Dirjen Pemasyarakatan, hingga Kalapas atau Kepala Lapas Cibinong ya. Dalam perbincangan Pro 3 RRI kemarin malam itu, Komisi 13 menilai bahwa penyimpangan di lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian itu akan terus muncul jika tidak ada perbaikan secara komprehensif ya. Lalu dari ICW mengatakan bahwa temuan Ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di lapas kelas 2 Cibinong Pondok Raja Kabupaten Bogor yang diduga dimanfaatkan oleh oknum narapidana. ICW menyebut temuan ini relevan dengan 2 dari 5 modus korupsi di lapas yang telah dipetakan ICW sejak 2011. Di antaranya adalah pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana seperti pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
1: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Imran.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini mengenai orang-orang di penjara ini dihukum ini.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kalau menurut saya, Bang, ini tidak adil ya. Tidak adil. Ini sanksinya tidak adil, hukumannya.
0: Tidak adil. Harusnya. Ya. Ada diskriminasi, perbedaan perlakuan di dalam lapas. Ada yang punya kamar mewah, ada yang berhimpit-himpitan karena over kapasitas lapas, gitu maksudnya Pak Imran.
1: Iya Bang, iya Bang, betul. Nah, seharusnya sama. Bang, yang mencuri yang ini, mencuri sendal, mencuri
0: iya. Iya.
1: Ini harus memang perhatian besar bagi penegak-penegak hukum kita, Bang.
0: Iya. Oke, baik.
1: Karena katanya juga orang, Bang, memang orang Indonesia itu, orang khususnya ya, masih butuh uang katanya, Bang.
0: Oke.
1: Iya, masih butuh uang gitu lah.
0: Oke, baik. Makasih Pak Imran. Iya. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2A Cibinong, Gusti Bagus, menjelaskan bagian bangunan di lapas berupa rumah yang ditemukan Ombudsman. Gusti mengaku salah satu rumah tersebut ditempatinya. Jadi ada bantahan sebenarnya, tapi kemudian temuan Ombudsman ada penghuni lapas yang tinggal di bangunan tersebut dengan fasilitas mewahnya. Nah, ini akan di-cross-check juga oleh Komisi 13 yang akan memanggil sejumlah pihak terkait. Ya, dari Pak Saiful di Riau. Pak Saiful, silakan, Pak.
2: Halo. Ya, selamat dini hari,
0: Mas. Selamat dini hari. Silakan, Pak.
2: Iya. Kalau ini ya, temuan ini apakah ini boleh atau tidak boleh gitu kan? Tapi rasanya ada standarnya kan, kalau seorang tahan itu pelayannya, perlakuan terhadap dia itu bagaimana gitu.
0: Iya,
2: Nah, betul. Tapi di acara Najwa Shihab itu juga pernah itu Bapak Oka Kocekeligis itu kan?
0: Iya.
2: Ada TV, ada kulkas, ada lengkap itu. Kamar khusus beliau. Apakah boleh atau tidak boleh seperti itu?
0: Iya.
2: Bisa pikir nggak boleh itu. Dikasuskan ini kan seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi, ya kalau kita berharap bagaimana aturan yang gitu, boleh atau tidak boleh.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jelas tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Kalau ada TV, ada spring bed, ada AC, ada meja, ada sofa, boleh. Kalau semuanya sama, semua lapas itu sama. Sama seperti yang di Norwegia. Norwegia itu, kalau kemarin saya sempat singgung juga tentang bagaimana memanusiakan manusia bagi pelaku tindak pidana di Norwegia dengan fasilitas yang luar biasa bagus banget. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi ada paradoks bahwa ternyata justru okupansi di Norwegia lapasnya itu terendah di dunia. Sangat rendah. Bahkan untuk kasus residivis, orang yang sudah masuk penjara keluar kemudian melakukan kejahatan lagi, baik itu kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda, masuk lagi residivis, itu rendah banget. Nah, ini sebuah paradoks juga. Kan kalau komentar di netizen tuh, di sosial media tuh, harus melakukan kejahatan apa biar bisa masuk ke lapas di Norwegia, saking bagusnya. Ada perpustakaan yang bagus, ya benar-benar indah lah. Lebih mungkin standarnya seperti ya kamar yang memang layak untuk ditempati. Nah, sementara di Indonesia kita tahu masalah mendasarnya di Indonesia, salah satu diantaranya adalah overkapasitas yang sudah terjadi di hampir semua lapas di Indonesia. Kemarin juga Pro 3RI sempat bahas tentang hal itu. Saking banyaknya penghuni lapas, maka ketika ada fasilitas mewah dalam tanda kutip yang ada keinginan bagi penghuni lapas untuk bisa tinggal di situ dengan berbagai cara, entah itu dengan adanya bayaran ya, uang sewa dan lain sebagainya, sehingga tidak umpel-umpelan, tidak sempit, bisa istirahat dan lain sebagainya. Bu Ria di Tebet, Bu Ria, halo.
3: Ya, halo juga. Selamat dini hari, selamat perdana tuan rumah
0: Indonesia.
3: RRI Pro 3, Bang sama si apa bisa libur ya, Bang?
0: Oh iya, baik.
3: Terima kasih banyak Bang Bang Fajar Nugroho karena udah bagus RRI Pro 3. Aku thank you sekali lagi.
0: Iya. Oh, sudah bagus ya, diterima ya.
3: Sempat itu Pak.
0: Sempat hilang. Oke, alhamdulillah, baik.
3: Ini temanya bagus banget ya, Bang. Kamar hunian mewah di lapas Cibinong emang ini, walaupun aku lihat nonton di TV keren banget ini, kita mau juga nih kayak kalau ini banyak nggak pokoknya ini kan pasti ada rasa ya gimana ya nggak ini ya, kayak ada rasa iri ya Bang Fajar ya, nggak apa namanya, nggak semuanya yang punya apa ini ya kan, apa indikasi apa namanya, militerasinya dan teokrasi uang ya kan. Penjara seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan efek jera yang setara bagi setiap pelanggar hukum, adanya fasilitas menyerupai apartemen lengkap dengan AC, dapur hingga simulator golf menunjukkan hukum masih bisa dibeli dengan kenyamanan bagi mereka. Kita kayak gitu gimana Bang Fajar ya, kayaknya rasa aduh ya. Jadi komentar aku ini Bang Fajar, semoga apa namanya Bang Fajar, jadi memang apa ini penyangkalan dari pihak lapas ini yang berdalih bahwa era tersebut merupakan
0: bangunan ya, pribadi, rumah dinas ya.
3: Harus diuji lah secara transparan dan efektif oleh tim investigasi independen, tidak hanya diselesaikan lewat apa namanya sanksi administratif ringan kepada hukum bawaan.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
3: Iya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, dari aturannya sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak warga binaan pemasyarakatan dari kebutuhan spiritual maupun fisik, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mendapatkan perawatan secara fisik ketika terjadi gangguan kesehatan ya, pelayanan kesehatan, makan yang layak. Ini beberapa temuan ombudsman, juga ada keluhan dari penghuni lapas warga binaan yang mengeluhkan soal kualitas dari makanan di sana gitu. Itu sebenarnya adalah hak. Lalu banyak lagi hak dari apa namanya warga binaan di lapas. Termasuk juga perlindungan dan keadilan. Jadi dalam hal ini, dalam undang-undang ini, keadilan artinya tidak ada diskriminasi perbedaan perlakuan antara apa namanya warga binaan satu dengan warga binaan lain. Jelas kalau yang sekarang kita bahas ini ada ketidakadilan. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo.
4: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Nanang.
4: Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat juga Bung Fajar.
0: Iya, sehat juga. Terima kasih. Silakan, Pak.
4: Ya memang saya lihat di apa namanya di video-videonya terlalu mewah sekali itu saya lihat tempatnya.
0: Iya. Ya.
4: Terlalu mewah sekali untuk orang yang melakukan kesalahan atau
0: kesalahan.
4: Iya, iya. Ya. Menghambur-hamburkan anggaran negara.
0: Oke, okay. Iya, ini menjadi masih tanda tanya nih Pak Nanang, apakah bangunan itu menggunakan uang negara atau dari dana lain, misalkan dari penghuni lapasnya minta dibangunin, minta untuk diberikan fasilitas tersebut, kan bisa jadi bukan dari uang negara nih Pak Nanang.
4: Ya kan, tapi kan kebanyakan orang yang melakukan itu kan kayaknya korupsi semua, koruptor semua kan.
0: Ya, asumsinya begitu memang. Meskipun masih belum pasti nih apakah penghuni yang di kamar bawah ini adalah koruptor atau tindak pidana lainnya seperti narkoba, bandar narkoba dan lain sebagainya gitu, Pak.
4: Iya kan seperti iya hasil-hasil itu, hasil tindak pelanggaran hukum yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar itu dia membiayai lagi dan nanti akan timbul kecemburuan dari
0: iya penghuni lapasnya, iya warga binaan. Nah,
4: sehingga terjadi gejolak misalnya ya kecemburuan segala macam dan itu saya rasa memang terlalu berlebihan tempatnya kalau saya lihat dari videonya.
0: Iya.
4: Ya terlalu berlebihan. Ya mungkin pemerintah ini supaya ada titik jera supaya mereka yang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum ini ya jangan terlalu berlebihan tempatnya seolah-olah seperti hotel apartemen biar ada titik jeranya gitu mereka masuk lapas atau rumah tahanan itu diberikan batasan limit gitu jangan terlalu mewah seperti itu biar ada titik jeranya supaya mereka tidak masuk lagi ke
0: sana. Iya. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak Nanang. Ya. Ya, terima kasih. Efek jeranya enggak ada kalau misalkan lapasnya terlalu mewah. Oke, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
5: Selamat pagi
0: hari, Mas Fajar. Selamat hari. Salam sehat tanggul. Kak lain ikut tengok.
5: Ngopi
0: dulu.
5: Asik. Mewah enggak tuh tempat tidurnya?
0: Aduh. Iya, iya. Gimana nih tanggapannya?
5: Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini Mas Fajar. Pertama kan terkait misalkan ada di bahas juga tentang asimilasi.
0: Asimilasi.
5: Nah, asimilasi itu kan istilahnya kalau untuk istilah napi pengampunan. Yang sudah menjalani masa misalkan tahanan 2/3 dari hukuman yang diberikan kepada dia.
0: Yeah.
5: Nah, asimilasi itu kan seharusnya kan dia ditempatkan juga di tahanan sel dia bukan
0: di tempat mewah
5: seperti itu, seperti itu, ya kan?
0: Iya.
5: Nah itu kan juga pertanyaan kan itu. Nah yang kedua Mas Fajar itu tempat ya kan diselidiki juga siapa itu kan untuk pegawai itu.
0: Katanya, ya kan? Ya, untuk nah, pegawai.
5: Katanya pegawai yang struktural.
0: Iya, kan tapi kan temuan nah, ombudsman ada penghuni lapas yang ada ditinggal di situ, kan itu punya pertanyaan tuh.
5: Nah itu dia, kalau memang istilahnya itu adalah untuk struktural, nah yang mungkin diduga disalahgunakan oleh
0: Ya.
5: Nah itu nanti kan biasanya secara administrasi itu kan ada tuh, ini rumah dinas nomor 1 atas nama Polan bin Polan.
0: Iya, yeah, iya.
5: Nah, tinggal nanti diselidiki. Nah, ada nggak unsur penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh yang seharusnya punya si polen-polen itu,
0: yeah,
5: ya kan?
0: Yeah.
5: Nah, terus yang berikutnya ketiga, Mas Fajar, kalaulah misalkan napi, ya kan, yang katanya yang sedang bekerja, ya kan,
0: yeah,
5: di area rumah,
0: yeah,
5: lapas, yeah, itu ya,
0: yeah,
5: kan gitu. Nah, yang setahu saya, napi itu kan dilihat dulu tuh, yang istilahnya kalau anak Medan bilang, kalau mau jadi tamping, ya kan, atau misalkan tahanan pendamping itu tamping tuh, Mas Fajar.
0: Yeah,
5: iya, yeah. Dia dilihat dulu hukumannya, tuh hukuman tinggi atau hukuman rendah.
0: Hmm.
5: Nah, biasanya yang warga binaan itu tadi, kalau di Medan bahasanya WBP, itu dilihat hukuman tinggi atau hukuman rendah. Biasanya yang jadi seperti itu hukuman yang hukuman tinggi. Nah, mereka misalkan ditugaskan menjaga kebersihan dapur,
0: mm-hmm,
5: ya kan?
0: Yeah.
5: Tukang masak,
0: yeah,
5: kan gitu. Nah, atau apa gitu kan. Nah, ini kita pertanyakan juga kenapa bisa sampai ke tadi rumah pegawai tadi.
0: Iya,
5: Yang terakhir Mas Fajar, oke?
0: Oke.
5: Nah, karena ini kan kepentingan kita bersama nih, seluruh rakyat Indonesia, supaya ada efek jerah,
0: yeah,
5: ya kan? Yang sudah dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum nih,
0: yeah,
5: ya kan? Baik mulai dari proses kepolisian hingga kejaksaan hingga akhirnya dihukum.
0: Yeah.
5: Nah, kita melihat bahwasannya kita berharap kalau memang itu kasus hal ini terjadi, sederhana Mas Fajar, seharusnya kita mencontoh dari penjara, contoh di Guantanamo.
0: Oh, ya kan? Penjara apa, maksimum?
5: Ah, ya kan? Nah, sebenarnya di lapas juga ada di kalau di Medan itu ada apa ya, yang khusus untuk misalkan 20 orang dalam satu sel, ya kan?
0: Iya.
5: Yeah. Nah, jadi supaya di situ ketika asimilasi menjadi bagian dari pertobatan, ya kan, atau perubahan seseorang, ya kan, sebelum dia kembali kepada masyarakat, ya kan? Nah, jadi itulah pelajaran bisa kita ambil, ya kan, supaya tidak lagi seperti yang kita lihat Mas Fajar. Jadi itu ada kenyamanan hotel segala macamnya, ya kan. Bahkan saya pernah melihat waktu saya berkunjung ke salah satu lapas di Medan ya, itu ada apa namanya ya, kerangkeng atau dia ukurannya itu setengah badan manusia dewasa.
0: Iya, itu ya, untuk kan? Detensi, untuk isolasi.
5: Iya, betul benar, isolasi.
0: Ya.
5: Nah, seharusnya kalau misalkan mau kita bicara asimilasi tadi ya,
0: ya,
5: untuk istilahnya apa? Biasanya kalau itu yang isolasi tadi itu yang setengah-setengah badan manusia dewasa itu ditempatkan bagi napi-napi yang misalkan di dalam itu berkelahi.
0: Iya.
5: Iya kan, buat keonaran.
0: Iya.
5: Iya kan, Mas Fajar kan.
0: Betul.
5: Nah, dia masuk ke dalam situ.
0: Iya.
5: Ah, 2-3 hari atau segala macam hanya bisa duduk gitu kan, mau dia buang air kecil segala macam di situ. Nah kan gitu kan.
0: Iya.
5: Nah, inilah buat pelajaran kita semua, Mas Fajar, termasuk buat Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri sih dari videonya yang pada saat dikonfirmasi wartawan, dia memang mendukung penuh, ya kan, untuk bersih-bersih di kementerian yang dipimpin oleh dia itu. Itu bagus tuh Pak Agus tuh.
0: Oke, baik.
5: Terakhir Mas Fajar, terakhir buat kita bersama untuk mendukung programnya Pak Menteri Imigrasi ini, IMIPAS, dan Bapisus tuh ya.
0: Iya.
5: Ya kan? Nah, kita berharap kita saling memberikan masukan dan saran yang terbaik.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Terima kasih, Mas.
0: Yo. Agak selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita harus jeda jelang warta berita. Terima kasih banyak sudah berinteraksi dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu.
1: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
2: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
3: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof, kali kita ketahui setelah ini kan BRGM itu kalau tidak salah selesai ini di 2024 ya, akhir itu. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini kan selesai gitu ya di 2024 ini. Pemerintah kembali membentuk badan khusus melalui BPGMN. Nah, apa masalah mendasar yang sebenarnya ingin diselesaikan, Prof? Gitu. Apakah persoalan terletak pada desain kelembagaan BRGM atau bagaimana? Keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga atau justru pada implementasinya di lapangan, Prof?
4: Iya, kalau menurut saya kelemahan utamanya memang tidak adanya kewenangan ya, karena kan ini hanya sebagai ya kumpulan ahli begitu ya, memberikan rekomendasi, memberikan saran yang akan dipakai atau tidak dipakai gitu adalah ya memegang kebijakan, memegang kekuasaan ya, entah di lokal ataupun di pusat begitu ya. Jadi mereka kan hanya sekedar memberikan rekomendasi begitu ya, berdasarkan keahlian yang ada kepada ya itu ya yang perlu.

0: gitu, ya memang.
1: Karena kan terakhir masa tugas BRGM di 2024 itu fungsi restorasi dan rehabilitasi diserahkan ke beberapa kementerian ya, Prof ya, ke Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini terkait dengan kewenangan tadi, Prof. Jika BPGMN ini ditempatkan langsung di bawah Presiden, tetapi kewenangan pengelolaan gambut dan mangrove ini tetap tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Ini bagaimana, Prof? Seharusnya pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau perebutan otoritas.
0: Iya, ya sebenarnya kan idealnya ya bahwa mereka itu kan ditempatkan sebagai tim ya tintengnya gitu ya, tintengnya gitu kan ya, kebijakan-kebijakan harusnya berbasis studi, kemudian berbasis data dan seterusnya. Ya memang eksekutornya itu adalah kementerian teknis. Nah mungkin juga sebaiknya langsung, meskipun presiden ya, tapi langsung ke Menko misalnya ya. Menko yang membawahi lingkungan, begitu ya. Menko yang membawahi, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Apakah ada gitu ya yang semua kementerian-kementerian teknis itu under sebuah Menko yang memang berkaitan dengan lahan gambut dan mangrove tadi, begitu ya.
1: Yeah.
0: Itu mungkin lebih bagus gitu bilang.
1: Efektif ya, tidak ya sih, Prof, pembentukan BPGMN ini? Apa merupakan solusi yang tepat? Atau sebenarnya penguatan seharusnya ya dibalikkan ke kementerian saja yang sudah ada ini?
0: Ya, ya. Menurut saya ya. Karena di kementerian sudah ada Menko, ya, sudah ada jalur-jalur koordinasi. Hanya saja memang dikuatkan saja dengan sebuah mungkin perpres ya atau apa begitu ya, bahwa ini kementerian ini begitu ya mengatasi role-nya apa, perannya apa terhadap gambut juga terhadap mangrove begitu ya. Itu mungkin lebih kuat itu kalau ada semacam payung hukumnya begitu ya, yang memang nanti membahas di situ siapa melakukan apa gitu kan ya, perannya apa, kemudian koordinasinya dengan siapa begitu. Menurut saya konstelasi yang dibentuk dengan undang-undang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih kuat begitu kan ya. Sepertinya itu, iya.
1: Nah, ini Prof, kalau kebijakan pengelolaan gambut ini selama ini apakah terlalu berorientasi pada pengendalian kebakaran? Atau sementara kan persoalan ekologis yang lebih mendasar ini seperti perubahan tata air, drainase, perubahan tutupan lahan, dan fragmentasi ekosistem, ini belum jadi pusat kebijakan, Prof?
0: Iya, ya sebenarnya kan hanya kuratif saja ya, kurang preventif, kemudian planning ke depan seperti apa gitu kan. Ya memang yang disasar adalah jangan sampai, atau mungkin kalau terjadi kebakaran itu bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya preventifnya, kemudian ke depannya, kemudian tata kelola dan juga peruntukannya begitu ya. RT/RW-nya akan seperti apa itu dan harus dipatuhi, itu kan yang lebih penting sebenarnya ya. Jadi memang menurut saya concern dari Pak Presiden itu juga bagus ya, karena ini mengumpulkan pakar dan seterusnya, ya saja penempatannya tadi ya dan kewenangannya, dan juga sepertinya terlalu berfokus kepada perda gitu ya, sepertinya concernnya ke perda-perda yang memang misalnya yang membolehkan pembakaran 1 hektar, 2 hektar.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kan perda itu sebenarnya mewadahi itu apa namanya? Mungkin suku-suku lokal dan seterusnya ya, yang memang dia punya praktek seperti itu gitu ya. Artinya korporasi dan juga yang skala besar kan enggak boleh begitu ya. Nah, itu ya memang kalau cuma fokus di situ sayang sekali, karena kan gambut dan mangrove itu punya fungsi yang sangat banyak begitu kan ya.
1: Ya, itu, ya ini kan tadi agak paradoks gitu ya. pembakaran ya, kalau bicara pembakaran lahan gitu ya. Ini kan tadi ada aturannya memang yang boleh 1 hektar dan dibatasi. Sementara ya dari sisi pengawasannya pun tidak ada ini pembatasan itu sendiri ya, Prof ya.
0: Iya. Jadi meskipun ada perda itu ya, tadi yang melanggar juga harus seperti apa, kemudian meskipun itu harusnya juga ada izin juga ya sebelum melakukan pembukaan lahan begitu ya. sehingga ada fungsi pengawasan, fungsi kewenangan juga ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, dan seterusnya. Kalau terjadi apa, siapa yang bertanggung jawab, kan gitu ya. Nah itu memang nggak jalannya di situ ya, di lapangan.
1: Jadi kan yang jadi pertanyaan begini, Prof. Bagaimana nanti seharusnya BPGMN ini menangani konflik antara kepentingan perlindungan ekosistem gambut dengan kepentingan ekonomi dari perkebunan, kehutanan, pertanian, infrastruktur, dan investasi, Prof?
0: Iya.
1: Kalau dihadapkan ya, dengan gitu. Itu ya.
0: Betul. Ya, lingkungan kan selalu itu ya. Lingkungan, hutan, apapun ya. Itu kan selalu dibenturkan dengan kepentingan ekonomi, begitu kan ya. Apakah ini mau dimanfaatkan atau direstorasi, begitu ya, dilindungi gitu ya, untuk ya kebaikan lingkungan, kemudian mungkin untuk generasi mendatang dan seterusnya memang. Nah itu makanya harusnya kan lebih strategis gitu ya. Gambut di sini nggak boleh sama sekali disentuh misalnya, karena apa gitu, karena mungkin potensi kebakarannya besar, beda ini strategis, dan seterusnya mangrove di sini nggak boleh ditebang, nggak boleh dijadikan apa pelabuhan atau apa, karena apa di situ ada spesies khusus dan seterusnya, kan pemetaan ya. Pemetaan bahwa gambut ini boleh, kemudian ya sama ada hutan produksi yang bisa dipakai oleh masyarakat industri, ada hutan yang memang lindung karena di situ sangat berperan begitu ya terhadap kelestarian lingkungan gitu sebenarnya kan itu. Dan itu harus ditaati semuanya, baik pemerintah pusat maupun daerah, kan kadang izin itu langsung dari pemerintah, kementerian pusat begitu kan ya, daerah nggak tahu, atau daerah melakukan apa kementerian nggak tahu kan gitu. Kayak kebakaran hutan sekarang ini kan justru malah saling melempar ini, artinya ya perusahaan ini diberikan izin oleh pusat, gitu, daerah nggak dilibatkan. Nah itu apakah benar atau tidak kan itu juga menjadi permasalahan sendiri begitu kan. Nah itu makanya jadi badan ini akan lebih efektif jika memang ada pemetaan dulu, kemudian ada pengelompokan begitu ya, gambut dan mangrove apa, mana daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan begitu ya, satunya tidak. Jadi karena ini sangat penting gitu ya untuk kepentingan ya lingkungan dan masyarakat adat mungkin ya ada di situ begitu kan ya.
1: Ini kan ya, sudah berulang kali ya, bukan kali ini saja kalau kita bicara kebakaran lahan dan hutan ya, atau karhutla ini, hutan dan lahan, Prof. Ini bagaimana, Prof, kalau memang dari sisi tadi penting pencegahannya, pengawasannya, atau dari sisi hukumnya, bagaimana dengan potensi untuk mengubah aturan daerah yang tadi memberikan pengecualian pembakaran maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk kearifan lokal masyarakat adat ini, Prof?
0: Iya, ya memang masyarakat adat itu kan sebenarnya punya metode ya yang memang sudah turun temurun begitu kan ya. Kalau dia membakar apa yang harus diperhatikan, dan mereka tahu persis lokasi-lokasi mana yang memang bisa dibakar begitu kan ya. Ya itu tadi, artinya kan kalau ada pemetaan dan juga ada perencanaan itu kan sudah bisa dilihat ya. Pemerintah pusat maupun daerah bisa melihat, oh daerah ini ada adatnya, ya ada masyarakat adatnya, begitu kan, dan dia bisa melakukan pembakaran di titik mana saja, begitu kan ya. Artinya, ya itu, kalau sudah tertentu, dan ya, sebenarnya perlu juga edukasi atau sosialisasi, tidak boleh merambah ke daerah sini, begitu kan ya, karena ini sangat berbahaya, misalnya ya, mungkin gambutnya dalam, begitu ya, potensi kebakarannya besar, begitu ya, di dalamnya ada gas metan yang terkumpul cukup banyak, begitu kan ya. Nah ini di sini nggak boleh sampai sini kan gitu. Jadi ya itu kalau sudah pasti edukasi dan juga sosialisasi masyarakat sudah clear begitu ya. Nah itu bisa mencegah semuanya begitu, dan juga kan kita juga punya satelit, punya drone, terusnya itu intensif itu pemetaan ataupun patroli udara ataupun satelit, harusnya cukup intensif bisa dilakukan, titik-titik panas dan seterusnya kan bisa dilihat dengan cepat begitu.
1: Sebenarnya kalau bicara teknologi ya tidak kurang-kurang juga ya, Prof ya?
0: Tidak kurang, iya, bahkan dibantu dengan negara tetangga ataupun lebih ini, mereka juga bisa membantu kan gitu ya. Iya, betul.
1: Baik, Prof. Baik, mungkin sebagai closing statement, Prof, ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau PPGMN ini, agar tidak terulang kembali gitu ya, dengan BRGM ini atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nantinya akan dibubarkan dan lain-lain sehingga tidak efektif. Begini, silakan, Prof.
0: Iya, ya menurut saya pembentukan badan, suatu badan dengan tugas yang khusus itu bagus. Hanya saja memang disiapkan ya, tadi payung hukum, kemudian jalur-jalur kewenangannya kemana, birokrasinya kemana, begitu ya. Apakah dia langsung ke presiden atau memang berkaitan langsung dengan kementerian teknis, nanti dia koordinasinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dia setingkat apa kewenangannya dan juga kontribusinya ataupun perannya di tingkat lokal maupun pusat, karena ini kan masalahnya sebenarnya di lokal tapi kadang juga izin ataupun kewenangan ditarik ke pusat, begitu ya. Jadi didudukkan dulu badan ini di mana, kemudian diberikan sebuah kekuatan hukum dengan perundang-undangan ya, sehingga jalannya nanti enak begitu. Dan juga yang penting tadi ya, bahwa strategi ke depan itu harus lebih smart ya, lebih inovatif, lebih menyeluruh, sehingga tidak menjadi ajang tahunan ini ya, kebakaran dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan semuanya bahwa gambut dan mangrove itu sebuah ekosistem atau habitat yang sangat penting, sehingga perlu kita jaga bersama begitu. Tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan masyarakat ada dan seterusnya, itu bisa diberikan dengan syarat saja, dengan syarat, dengan hak-haknya dan juga kewenangannya harus dibatasi dan juga diawasi begitu, antara kewenangan daerah dan pusat itu harus seimbang juga. Saya pikir itu.
1: Baik. Ya. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Prof. Sehat dan sukses selalu, Prof. Berkat pakar lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang bagaimana Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ya. Dan terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara berulang di Indonesia. Menurutnya hal ini terjadi karena masih terdapat 8 peraturan daerah yang menjadi celah karena mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar per orang saat ingin membuka lahan baru. Presiden Prabowo mengatakan akan mengoreksi regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Bila satu orang diizinkan untuk membakar lahan seluas 2 hektar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan apinya. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan dikutip di Jumat ini ya, 25 September ini. Dan Presiden mengatakan sudah menugaskan 1.000 personil TNI, mulai dari mayor, letkol, dan kolonel untuk memberikan edukasi ke daerah dan menghentikan pembakaran. Ia juga membuka peluang untuk menerjunkan personil kepolisian Republik Indonesia.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan Bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
1: Pendengar, Muhammad Subsi Asal Sani yang dikenal sebagai Beci yang dihukum 7 tahun karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati diam-diam dibebaskan lebih awal dari penjara. Berdasarkan vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Beci seharusnya baru mencapai 2/3 masa hukumannya sekitar Maret 2027 dan menyelesaikan hukumannya pada 2029. pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 dan bahwa Beci telah menjalani 2/3 dari masa pidananya pada 23 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat didasarkan juga atas pemenuhan syarat tertentu, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan selama di dalam lapas, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko berdasarkan hasil asesmen. Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, to the point kita pada malam hari ini, kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansor.
7: Wawancara Pro 3.
1: Bu, kalau dari Komnas Perempuan bagaimana, Bu, menyoroti kontroversi hukuman dari BC ini?
8: Ya, ini Komnas Perempuan kan termasuk juga yang mengawal ya kasus ini sejak sejak 22 ya kalau tidak salah ya dilaporkan dan diproses gitu kan. Yeah. Nah, kalau dari mengikuti dari putusan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Becky ini memang menyita banyak perhatian ya secara luas itu. Dan ini dalam kalau dari sisi Komnas Perempuan melihatnya ya dalam perspektif kekerasan seksual terhadap perempuan ini ada relasi ketimpangan ya ketimpangan relasi kuasa dan juga proses panjang yang harus ditempuh korban untuk bisa memperoleh keadilan. Nah, ini kan diawali dengan dia misalnya jadi buron itu kalau tidak salah sekitar 4 tahunan gitu kan. Yeah. 4 tahun sementara korban ini kan belum juga mendapatkan tanda-tanda keadilan gitu ya. Meskipun tentu saja korban juga didampingi juga oleh LPSK, oleh lembaga layanan gitu. Tapi secara hukum itu telah menyita menguras ya korban yang menjadi berlapis gitu. Tidak kunjung bahkan setelah Becky diproses secara hukum kemudian juga diputuskan 7 tahun bahkan dia naik banding juga sama menyetujui MA menyetujui 7 tahun gitu tetapi kemudian belakangan dia bisa dibebaskan begitu saja sementara kalau dihitung dari keharusan orang bisa keluar itu kan minimal menjalani 2/3 dari hukuman gitu. Atau kalau dihitung secara dari 7 tahun gitu 2/3-nya itu ya antara sejak dia sekitar 4 tahun 8 bulan.
1: Ya, gitu. Sementara Maret 2007 ya harusnya
8: betul,
1: ya.
8: Betul. Tetapi dalam pemberitaan ini kan juga menyebutkan pidananya dihitung sejak penahanan pada 8 Juli dan Becky telah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini melalui pembebasan bersyarat pada 20 Agustus tanggal tahun 2025.
1: Ya.
8: Artinya, dia ini kan sedang berada dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan selama sekitar 3 tahun 1 bulan.
1: Yeah.
8: Lebih singkat sekitar 1 tahun 7 bulan dari 2/3 masa pidana 7 tahun. Nah, dalam hal ini pemerintah juga saya kira menyatakan bahwa syarat 2/3 masa pidana telah terpenuhi setelah memperhitungkan remisi dan yang diterima terpidana ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pertanyakan gitu.
1: Ya.
8: Penjelasan bahwa terpidana telah memperoleh remisi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
1: Okay.
8: Jadi dalam konteks ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membuka secara terperinci dan jelas gamblang kepada publik gitu ya dasar hukum kemudian tangga dan besaran setiap remisi juga termasuk rumusan penghitungan 2/3 masa pidana, tanggal tepat terpenuhinya syarat tersebut, misalnya itu juga harus dijelaskan kepada publik.
1: Yeah.
8: Juga hasil penilaian perilaku dan penurunan tingkat risiko yang menjadi dasar pembebasan bersyarat, ini juga apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ketidaktransparanan dan penghitungan yang boleh jadi salah hitung, boleh jadi juga memang memberikan keistimewaan, gitu ya, boleh jadi ada kepentingan lain, kita tidak tahu ya. Tetapi dengan pemerintah atau kementerian ini pasti tidak memberikan pemberitahuan, tidak memberikan apa tanpa keterbukaan kepada publik atas dasar pertimbangan tersebut, publik tidak dapat menilai apakah pembebasan setelah sekitar 3 tahun 1 bulan itu benar-benar sesuai syarat 2/3 atau ya tadi masa penghitungan yang juga kita nggak tahu argumentasi apa yang tepat dilakukan. Jadi yang pasti korban menjadi makin berlapis gitu, dan kita tahu bahwa korbannya tidak satu orang.
1: Oke, baik.
8: Itu memang melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya pada korban ya, kita semua juga merasa jadi terheran-heran. Ini menjadi bagian dari ya kalau boleh disebut perlu ditinjau kembali. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi, dan bahkan kami juga sempat mendiskusikan dengan LPSK misalnya. Ini juga mereka juga termasuk yang bertanya-tanya. Jadi kalau dalam ketentuan ini, korban ini kan tidak seharusnya mendapat informasinya, informasi pembebasan terpidana untuk pertama kalinya itu dari berita atau dari medsos. Ini harusnya negara, dalam konteks ini adalah kementerian yang terkait, itu wajib memastikan korban dan pendamping menerima informasi yang diperlukan bagi keselamatannya secara patut, aman, dan rahasia gitu. Sebelum maupun selama pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga penting untuk menilai risiko intimidasi, tindakan balasan, juga kontak dengan korban. Ini yang juga penting untuk mendapatkan perhatiannya. Apalagi keberulangan kekerasan. Ini kan keberulangan kekerasan seksualnya itu dengan korban lebih dari satu orang, ini kan juga menjadi bukti ya. Karena kalau kita bicara soal korban perkosaan, memang tidak semua korban bisa bicara gitu. Dan bisa siap gitu ya, mengikuti proses di peradilan. Bahkan di antara mereka juga maju mundur gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, diancam dan seterusnya gitu. Ancaman itu juga dialami oleh para korban gitu. Ini yang saya kira menjadi bagian dari dampak yang luar biasa sebenarnya untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu pengawasan ini menjadi tidak boleh berhenti pada hanya kewajiban terpidana untuk melapor, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hukumannya itu hukumannya maksimal gitu. Ini yang kita sayangkan. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu
1: Buitam di Surabaya.
8: Buitam ya, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perubahan kalau tidak salah tahun 2014 saya ingat saya. Itu juga memang ada pemberatan hukuman, diantaranya adalah dipasang chip. Pelaku yang sudah mengikuti proses pemidanaan ini juga dipasang chip supaya dalam masa tertentu gitu, supaya dia tidak tetap dalam pemantauan, tetap dalam pengawasan.
1: Itu dalam kondisi bebas bersyarat atau bebas murni pun tetap dipasang chip juga?
8: Ya, ini yang saya kira perlu cek. Saya mohon maaf, saya background saya bukan hukum ya. Jadi mungkin bisa dicek di dalam undang-undangnya.
1: Untuk penanda lah ya. Ini ya, bagi ya.
8: Tetapi ini menurut saya sebenarnya menjadi perhatian yang harusnya juga patut untuk dipertimbangkan gitu. Karena

0: mengaku itu 30-an orang, tetapi yang bersedia menjadi saksi gitu ya, itu satu orang gitu. Karena mereka juga dalam ancaman, dalam situasi ketakutan, bahkan juga dari lingkungan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya gitu. Mereka menganggap bahwa yang salah itu korban kemudian, bukan si pelakunya. Jadi ini yang situasi yang kriminalisasi terhadap korban itu juga menjadi keprihatinan tersendiri ya, soal cara pandang masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya mendewakan ya para tokoh yang dianggap tokoh gitu. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu sama sekali tidak pantas ya mendapatkan julukan sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai apapun lah namanya ya, itu jelas-jelas melakukan pelanggaran ya, tidak hanya pelanggaran kepada hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu. Itu situasi ini yang saya kira memang masyarakat juga perlu diedukasi gitu.
1: Iya, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan selain dari transparansi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini juga seperti apa bentuk pengawasan konkret yang mungkin menurut Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan, Komnas Perempuan wajib diberlakukan terhadap BC ini selama masa pembebasan bersyarat, dan siapa yang harus memastikan pengawasan itu berjalan? Karena kan ini memiliki relasi kuasa ya, Bu Maria.
0: Iya, tentu saja yang dalam konteks ini saya kira sekali lagi dari pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari MIPAS ya, karena mandat ini kan ada di kementerian itu.
1: Iya, ini kalau langkah dari Komnas Perempuan, Bu, terkait dengan hal ini selain transparansi, mungkin ada langkah lain mungkin terhadap korban bagaimana? Ya.
0: Kalau dari sisi Komnas Perempuan, kami justru berpikir korban ini juga boleh jadi ketika dikabarkan bahwa pelaku ini dibebaskan, korban juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan.
1: Oh
0: gitu.
1: Ya.
0: Perlu ada pendampingan ya terhadap korban. Apalagi ini hal lain bahwa korban ini juga ada yang beredar dari film investigasi dari BDC. BDC ini kan juga menurut saya sangat meresikokan kepada kepada korban gitu. Apalagi dalam film itu kan tidak di blur misalnya wajahnya, dan begitu vulgar misalnya dia bercerita gitu, berkisah gitu. Terlepas ya bahwa ini pertanyaannya apakah ada informed consent atau tidak, yaitu yang penting kita pertanyakan gitu. Tetapi pasti terlepas bahwa ini adalah atas persetujuan korban, itu juga korban itu penting untuk mendapatkan, untuk tetap kita pantau kemungkinan yang terburuknya gitu. Jangan sampai kemudian begitu difilmkan pihak pengikutnya, mungkin juga para keluarganya, itu menjadi makin seperti dendam kepada korban yang melakukan upaya pemberitahuan. Ini film ini kan sebenarnya kan penyampaian pengakuan kepada publik agar tidak terulang, dan dia sebagai, kalau dibilang dia sebagai orang yang sudah pulih, saya kira dengan dia menangis, dengan dia itu sesungguhnya dia masih mengalami trauma gitu. Masih ada nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih meskipun ya juara ini memang posisi kita itu juga menyiarkan secara
1: ya, nanti kita kawal perkembangannya bagaimana ya, Bu Maria Elva. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin. Sehat juga.
1: Dengar ya, Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Ulfa.

0: Ansor, kami berbincang bagaimana kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum, Pak Slamet Yono.
6: Wawancara Pro 3.
0: Kabar sehat ya Pak Slamet?
7: Alhamdulillah sehat, semoga ya. Abang juga sehat ya.
0: Tapi kabar hukum kita bagaimana Pak Slamet? Masih sehat tidak nih? Karena kan jadi kontroversi ini. Kita menguji dasar hukum pembebasan bersyarat gini ya Pak Slamet ya. Secara hukum pidana dan pemasyarakatan, apakah seorang yang divonis 7 tahun dapat memperoleh pembebasan bersyarat ini setelah menjalani masa fisik sekitar 3 tahun apabila remisi membuatnya memenuhi syarat 2/3 masa pidana?
7: Iya, jadi nggak bisa berkata-kata ya Bang ya, tapi harus saya paksakan untuk berkata ini.
0: Iya, fakta.
7: Iya, jadi sebenarnya ini kan tidak ujuk-ujuk langsung pembebasan bersyarat ya.
0: Yeah.
7: Makanya itu kalau kita lihat langsung pembebasan bersyarat, maka akan ketemu. Loh, ini 7 tahun pembebasan bersyarat sekarang belum bisa sepertinya begitu kan, karena belum memenuhi 2/3. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi, dan ternyata ada beberapa informasi dari Menteri Koordinator ya, Pak Yusril juga, itu kan menyampaikan bahwa ini sebelumnya diikuti dengan remisi begitu.
0: Yeah.
7: Oleh karena itu ini harus digali lebih dalam, bukan hanya pembebasan bersyaratnya, tapi terkait dengan pemberian remisinya begitu. Karena remisinya yang diberikan itu lumayan banyak gitu. Jadi remisi itu diberikan sekitar 16 bulan.
0: Ya.
7: Jadi remisi itu diberikan remisi keagamaan, remisi umum, sampai remisi 17 Agustus 2025. Itu total yang diberikan itu 16 bulan.
0: 16 nah, bulan apakah? 105 hari. Iya.
7: Iya. Nah ini apakah wajar atau tidak? Ya. Oleh karena itu kami harapkan ini ya, karena semua sudah bersuara ini ya, DPR kemudian kementerian-kementerian PPPA juga kan ya, itu menyampaikan istilahnya dorongan, desakan untuk transparansi ini. Oleh karena itu sekarang saatnya mulai berbenah lagi. Gitu loh, hal ini mulai berbenah lagi khususnya terkait dengan obrol remisi dan pembebasan bersyarat yang telah diberikan ini.
0: Iya.
7: Khusus terkait dengan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar diperketat. Bahkan kalau bisa jangan diberikan. Karena apa? Karena kita bukan hanya melihat dari hak dari terpidana, tapi kita harus melihat juga dari korbannya. Gitu loh. Karena kalau kita lihat perkara ini korbannya itu banyak sekali, Bang.
0: Yeah.
7: Gitu loh. Gitu loh. Jadi biar ini istilahnya untuk memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis maupun terhadap yang bersangkutan, dan memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis kekerasan seksual, bahwa terhadap perkara kekerasan seksual ini tidak bisa diberikan remisi, misalkan begitu.
0: Yeah.
7: Makanya itu pemerintah ya, termasuk DPR juga harus mengkaji itu. Jadi bukan semua perkara termasuk tipikor terorisme segala macam, nah khususnya terhadap kekerasan seksual ini gitu kan. Jadi kalau bisa jangan bisa diberikan remisi. Yeah. Ini momen besar untuk apa berbenah ini Bang, begitu loh.
0: Tapi cara menghitung 2/3 ini kan harusnya dari vonis ya, bukan setelah dipotong oleh remisi dulu ya, Pak Slamet ya?
7: Jadi kalau hukuman itu dihitungnya dari ini ya Bangku, hitungan itu dihitung dari mulai ditahan lah Bangku.
0: Iya.
7: Jadi mulai ditahan itu berapa? Kalau kita lihat ya timelinenya, dia mulai ditahan itu tahun
0: 2022 ya.
7: 2022 ya. Kemudian dia putusan pengadilan ya. Kemudian apa mengajukan banding ini, jaksa mengajukan banding ya, vonis tahun 17 November, vonisnya 2 Februari 2023, kemudian sampai ke Mahkamah Agung ini, sampai kasasi 26 Juli 2023. Nah, hitungannya kalau misalkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya, jadi ini kan setelah vonis Mahkamah Agung 26 Juli 2023, maka perkara ini menjadi inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apa potongan-potongan ya kan, untuk apa ya, untuk larinya dari kebebasan bersyarat tadi begitu loh. Dan inilah banyak yang mohon maaf disalahgunakan oleh oknum-oknum begitu kan. Oleh karena itu harus lebih diperketat dalam perkara apa Mas Beji ini. Kalau kita lihat ya tadi itu, jadi karena ini dimulai dengan remisi yang totalnya sekitar 16 bulan tadi itu, akhirnya mau nggak mau pembebasan bersyarat 2/3 tersebut akhirnya bisa dihitung gitu loh. Ya. Makanya diberikan pembebasan bersyarat tanggal 20 Agustus 2025 kalau tidak salah begitu ya.
0: Iya. Mas Slamet.
7: Kalau misalkan dilihat kalau misalkan dilihat secara kasat mata ini sudah benar kok sesuai prosedur. Iya, kalau prosedurnya ya sudah sesuai memang kalau misalkan dilihat dari oh ini ada remisi dulu, ini pembebasan dulu. Tapi harus dilihat lebih dalam lagi, harus ditinjau lebih dalam lagi. Harus dilakukan investigasi oleh INIPAS. Ya, terkait dengan pemberian remisi ini sudah benar atau tidak, ya kan? Kemudian terkait dengan pembebasan bersyarat ini apa sudah benar atau tidak? Bahkan kalau yang lebih apa istilahnya keras ya katakanlah kalau ini misalkan banyak mudorotnya bisa dicabut itu, kan ini pas juga menyampaikan kalau misalkan sampai ada korban yang merasa terintimidasi itu bisa dicabut.
0: Cacat hukum berarti
7: bisa
0: ya?
7: Bisa dibatalkan.
0: Kalau misalnya terdapat kekeliruan dalam perhitungan remisi sehingga sebenarnya syarat 2/3-nya belum terpenuhi, itu termasuk dalam keputusan pembebasan bersyarat yang otomatis cacat hukum gitu ya, Pak Slamet ya?
7: Ya kalau misalkan memang hitungannya masih kurang ya termasuk Bang. Tapi kalau saya melihat kalau dari mereka kan sudah pinter itu hitung-hitungan ya. Matematikanya jago mereka itu Bang. Mereka itu matematikanya jago. Jadi kalau dihitung-hitungan dari apa sisi pembebasan bersyarat, pasti apa pas gitu loh, mungkin lebih bahkan 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi harus dilihat lagi lebih dalam dari dalam prosesnya itu, proses pemberian remisinya, proses pemberian pembebasan bersyarat itu sudah sesuai apa tidak begitu loh. Oleh karena itu kami harapkan kalau misalkan kan perkara ini naik lagi ya, oleh karena itu kami harapkan lembaga perlindungan saksi dan korban ya ini suka kembali bergerak Bang. Karena dulu korbannya ini mendapatkan perlindungan dari LPSK begitu loh. Nah, ini LPSK harus turun tangan lagi karena si apa si BC ini kan sudah apa istilahnya sudah bebas lagi di luar, walaupun masih ada proses wajib lapor dan segala macamnya ya. Tetap harus ada apa istilahnya perlindungan dari LPSK. Kalau misalkan memang ada ancaman, baik itu ancaman secara langsung dari yang bersangkutan maupun dari simpatisan ya maupun dari siapa terhadap korban, para korban ini, nah ini harus dilaporkan secara transparan sehingga apa? Sehingga bisa dibatalkan itu pembebasan bersyaratnya begitu. Dan dikaji ulang. Okay. Begitu Bang. Karena perkaranya ini, perkara kekerasan seksual ini yang sangat benar-benar menyakiti kita gitu loh. Yang menyentuh rasa keadilan dari korban sendiri gitu kan. Gitu Bang.
0: Ini sebenarnya seberapa penting asesmen risiko dalam pembebasan bersyarat seorang pelaku kekerasan seksual ini, Pak Slamet? Kalau kita bicara ini, apakah hasil asesmen tersebut memiliki kekuatan menentukan secara hukum atau hanya menjadi salah satu pertimbangan administratif?
7: Nah, itu dia. Jadi kalau terkait dengan asesmen, ya, apalagi dalam perkara pembebasan bersyarat ini sebenarnya harus banyak melihat faktor ya, Bang. Jadi sebenarnya faktor-faktor, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu. Jadi bukan hanya hak dari terpidana saja, Tapi coba dipertimbangkan aspek dari pelindungan korban, ya. Karena perkara ini sempat viral, ya, dan LPSK mencatatkan itu ya, korban yang lapor itu ada 5 orang, bahkan di salah satu media itu disebutkan korban itu 15 lebih, karena mereka tidak berani lapor aja, ya. Jadi pertimbangkan terkait aspek korban. Kemudian rasa keadilan di masyarakat, gitu loh, agar jangan seolah-olah hukum itu tumpul lagi gitu loh, tumpul lagi kepada orang yang memiliki relasi kuasa, ya,
0: baik,
7: kuasa memiliki ekonomi. Kemudian asesmen resiko berulangnya perbuatan itu sangat rentan sekali, makanya ini harus lebih dalam gitu loh. Karena apa? Karena ini korbannya lebih dari satu, ya, 5, dan bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu terkait dengan resiko dia mengulangi perbuatannya, itu benar-benar harus dikaji. Dan kalau ini misalkan dikaji secara transparan dan melibatkan masyarakat tahu kayak gini, mantau, ini nggak akan mungkin dikabulkan kalau menurut saya, Bangku.
0: Iya.
7: Karena kalau dari asesmen resiko terhadap korban maupun terhadap tindakan dia yang kemungkinan bisa berulang dan ketakutan dari korban, ini sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji, dan harapan kami ini ya dicabut atau dibatalkan begitu kan, ya, dengan melihat beberapa proses tadi gitu kan. Dari proses tadi pasti ada di titik mana itu ada kekurangan atau ada kesalahan gitu loh. Makanya itu kami harapkan dari IBPAS juga, termasuk dari Pak Menko-nya juga itu. Jadi ini harus benar-benar tegas dalam perkara ini, ya, jangan menutup-nutupi. Kalau memang ada kesalahan dari anak buahnya, ya, dalam proses ini, ya, harus ditindak tegas, dan terhadap produk-produk yang sudah ada itu bisa ditinjau ulang. Kalau misalkan memang ada kesalahan, ya, bisa dibatalkan atau dicabut begitu.
0: Ya, Pak Umar. Ya, ini kan juga kata dasarnya juga ada berkelakuan baik gitu. Ya, ini siapa yang menilai gitu ya, Pak Selamat, kelakuan baik ini.
7: Makanya itu betul. Jadi inilah, Bang, yang membuat adanya garis demarkasi apa itu namanya itu. Jadi kelihatan dalam proses pidana, ketika orang sudah melakukan tindakan pidana, apalagi terkait dengan kekerasan seksual kayak gini, orang berkelakuan baik itu tidak bisa dinilai dengan satu mata saja, tapi harus dilihat dengan mata banyak mata, termasuk dari mata masyarakat juga, bukan mata dari lembaga pemasyarakatan saja. Kalau kita melihat dari mata lembaga pemasyarakatan saja, semua orang yang di lembaga pemasyarakatan pasti akan berbuat baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka akan dihukum. Mereka takut, Bang. Kalau misalkan ada kesalahan dikit aja, dihukum loh. Makanya siapa yang tidak mau berbuat baik di dalam lapas?
0: Iya.
7: Nah, itulah yang jadi pertimbangan yang menurut saya itu sebenarnya ya nggak fair. Formal aja gitu loh. Makanya itu sebenarnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan kajian yang lebih serius. Beliau ditahan di Malang kalau nggak salah,
0: ya,
7: di lembaga pemasyarakatan di Malang.
0: Ya.
7: Itu harusnya perkara-perkara kayak gini, ini harus sampai mendapatkan pertimbangan dari Kanwil, mendapatkan pertimbangan dari pusat, apalagi terkait dengan berkelakuan baik ini gitu loh. Kelakuan baiknya apa di dalam lapas? Ya, apakah menjamin ketika dia di dalam lapas berkelakuan baik, kemudian ketika dia dikeluarkan lagi, dibebaskan bersyarat, bukan pembebasan ya. Bukan pembebasan murni atau frispa, karena terbukti dia harus dibebaskan di luar, ternyata tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak mengancam dan lain sebagainya. Apalagi dia cuma menjalani hukuman berapa coba? Dari Juli 2022, sekarang 2026. Itu hitung aja, Bang, kira-kira cuma berapa tahun dia menjalani. Sedangkan korban-korbannya dia, ya, itu mengalami trauma seumur hidup, apapun. Kan nggak fair juga sebenarnya.
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana ya, Pak Selamat ya, karena memang banyak juga yang ikut mengawal, karena Komnas Perempuan juga menuntut transparansi, perhitungan remisi, dan juga pembebasan bersyarat, dan juga lain-lainnya. Nanti kita lihat ya bagaimana proses ini berjalan ke depannya. Pak Selamat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
7: Terima kasih, Bang Kus.
0: Berkar pakar hukum Selamat Yono melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malang Jiwan, Kebonarum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
2: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Morwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
3: Kalau yang sampai akhir Agustus itu kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
2: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk API Award tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API Award dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian API Award karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Sojiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
1: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana. Tetapi kalau di Sojiwan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief, satu relief itu.
2: Dikatakan dari keberadaan relief Candi Sojiwan itu sudah diangkat dalam satu karya seni berupa tarian atau sendera tari. Sendera tari yang kedua yang diangkat dalam sebuah tarian yakni relief Garuda dan Kura-Kura. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa megatrust. Pendengar Pro 3, gempa megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita, dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi? Untuk membahas itu pada malam hari ini, saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Teten Supendi STMSI, beliau adalah PJ, kendali mutu bidang kendali mutu data gempa dan tsunami BMKG. Terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di program EWS. Berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI. Beliau adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Muhammad Fatoni Eskep NS MNS. Beliau adalah Sekretaris MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Oke, baik. Langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Teten dari BMKG. Pak Teten, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa megatrust?
4: Ya, jadi gempa megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian kita sebut sebagai zona megatrust. Itu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia, misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina, gitu ya. Dan gempa megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona megatrust maka disebut gempa megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami, yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa megatrust ini gitu.
3: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
4: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama yaitu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudonya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B, dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudenya. Tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude maksimumnya berapa, magnitude yang terjadi berapa, itu belum bisa gitu, belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
3: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana, Pak, kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
5: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014 BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Directs. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten. Dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir selatan Jawa dan juga mengembangkan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah memastikan bahwa kesejahteraan tersebut adalah benar-benar hidup di tingkat daerah dan masyarakat, karena ketika gempa itu terjadi, beberapa menit pertama sangat menentukan. Masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri, jalur evakuasinya kemana, dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya hari kesejahteraan bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Betulnya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting, BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitude 7,7, itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
3: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
5: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan, mitigasi ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial, termasuk RRI, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, media massa, sampai kegiatan langsung di tingkat desa dan komunitas, termasuk desa tangguh bencana. Kemudian dari sisi struktural, pemerintah daerah telah memastikan bahwa infrastruktur yang dapat mengurangi risiko, seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Jadi dipastikan bahwa contoh-contoh baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah pesisir perlu diperkuat, seperti tempat evakuasi vertikal misalnya, ada pendekatan berbasis ekosistem seperti vegetasi pantai, memelihara bentang alam pesisir yang dapat mengurangi dampak gelombang tsunami. Dan kita lihat misalnya contoh di pantai dekat Bandara YIA Yogyakarta, pemerintah menanam tanaman yang mampu mereduksi gelombang tsunami, tentunya ditopang dengan bangunan bandara yang tahan gempa. Di sektor pariwisata misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan hotel dan pelaku usaha memastikan bangunannya aman, memiliki prosedur evakuasi, serta pegawainya terlatih menghadapi keadaan darurat. Ini penting karena kawasan wisata seringkali memiliki konsentrasi pengunjung yang tinggi dan pengunjung tersebut belum tentu memahami risiko wilayah tersebut. Contoh, di kawasan Tanjung Benoa Bali itu juga memiliki kawasan yang dimana

0: Kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan, ya. Sapa libatisme, ya, contohnya ini ya, Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya top student itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Raditya ya, bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill. Ya, kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, virtual exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru ya, maupun dari Taiwan. Mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim. Sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru ini. Nah ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelibatan desa ya, desa yang menjadi ya, baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga, Mbak. Ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Nadia Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada sudah dikenali, bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi. Ya, evakuasi yang aman, ketika terjadi gempa, ini adalah sering keliru, tiba-tiba langsung lari. Ya, lari, ada keruntuhan dan sebagainya. Nah ini akan menjadi korban. Jadi harusnya kan melindungi kepala dulu, ya, head cover, kemudian head drop. Nah ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital, ya, dari reruntuhan, ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya ini bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BPD ini bisa disebarluaskan ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang ininya sedikit ya kan gitu ya. Nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan walaupun tanpa anggaran yang besar, ini pun bisa dilakukan. Jadi rasa kalau ini aman, aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung meletus, ya, kemudian banjir dan sebagainya. Nah, ini mulai November, Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Kia.
1: Oke, okay, baik, sangat jelas sekali Pak Fatoni bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG Pak bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
2: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System, INATIUS, yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem ya, ada sistem monitoring terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa, kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia, dan data yang gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami, dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera

0: melakukan peringatan dini ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebarluaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu gitu ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen ya, ada komponen struktur kami di hulu gitu ya, sebagai dua komponen upstream, pokoknya adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam deteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik gitu ya. Demikian Mbak Gia.
1: Oke, Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak Bapak, misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG, sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya, katakan 7,7, wah ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi, itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa Pak?
0: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir, terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat ya, dirasakan tidak seperti biasanya begitu ya, kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG gitu kan. Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan begitu Mbak Gia.
1: Okay,
0: jadi itu yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri ya dalam dalam konteks mitigasi.
1: Oke, ini pengetahuan baru, berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik ya Pak Pepen ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri begitu.
0: Ya.
1: Oke, menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak?
0: Apa yang membedakan? Ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan dini secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan ini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami setengah hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah otak gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat begitu.
1: Oke, baik.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info BMKG, website www.bmkg.go.id. bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
3: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, misalnya dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan, penerangan, alat komunikasi, dan kebutuhan khusus anak lansia maupun anggota keluarga dengan disabilitas misalnya. BNPB juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul simulasi keluarga, serta pembagian peran membantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda alam untuk segera melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari pantai. Tanpa harus menunggu terlalu lama, pesan seperti ini juga harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. Beliau juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi

0: kesehatan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, orang sedang sakit, serta mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada dalam kondisi khusus tertentu. Tentunya ini menjadi penting untuk setiap pemerintah daerah memahami wilayah, populasi, demografi, kondisi demografi, piramida penduduk, dan seterusnya. Ini menjadi penting karena ini bagian dasar untuk memahami berapa kelompok umur tertentu yang ada di wilayah tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya saat evakuasi tentunya, tetapi sejak dari sistem peringatan dini, mulai informasi hanya disampaikan melalui suara, tetapi tidak cukup bagi seorang yang hambatan pendengaran misalnya. Sebaliknya, informasi visual juga tidak mungkin, tidak cukup juga bagi yang mengalami hambatan penglihatan misalnya. Sistem peringatan dini harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi, dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa terintegrasi sejak tahap perencanaan peringatan dini, evakuasi, sampai pemulihan. Karena itu pada akhirnya ukuran keberhasilan kesiapsiagaan bukan hanya pada beberapa orang yang menerima peringatan, tetapi ya, apakah setiap orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, kalau dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya bagaimana Bapak melihat edukasi kebencanaan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas? Action-nya seperti apa? Bisa diberikan contoh, Pak. Misalkan di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
2: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang contoh penting Radio RRI ini menjadi peran yang sangat penting, sangat penting sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu harus menyiapkan untuk latihan, dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa. Jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan, baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengurangan risiko bencana, atau mitra terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya, sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Tadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat belum menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan LSD ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang semua kalau ada ini air pasang, air curut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa segera naik ke atas bukit. Nah itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Kia.
1: Oke, baik, sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti pasti akan ada tsunami ya. Jadi harus segera lari, berlindung, tidak boleh menunggu lagi seperti itu. Gempanya kencang sekali dalam kurun waktu tertentu. Tadi Pak Pepen bilang kalau sudah lebih dari 30 detik gak usah nunggu pengumuman BMKG, langsung lari.
2: Harus segera evakuasi.
1: Ya,

0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik untuk terkena megatrust dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur
1: Di
0: lumayan.
1: 8 kabupaten
0: Iya.
1: yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulung Agung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paten, itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo, ya, di Pantai Tamban di Tambarejo, Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Rasinya ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinikan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat, ya. Apalagi di daerah-daerah urban, ya. Daerah pesisir, daerah urban, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini di sapa dan dilibatkan, tidak hanya udah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG Pak untuk apa ya, kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa megatrust, atau kita bisa menyadari oh ini jenisnya gempa megatrust begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak Pak yang perlu dipahami untuk masyarakat?
2: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa yang terjadi di megatrust ataupun megatrustnya itu sendiri bukan ditemukan baru-baru ini, bukan ada baru-baru ini. Megatrust sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak zona subduksi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai Busur Sunda, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku, yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya megatrust ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunami-nya terlihat, karena berarti sudah terlambat ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, petugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu Mbak Gia.
0: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar jangan menunggu airnya surut dulu ya Pak ya, itu sudah terlambat maksudnya bagaimana Pak?
2: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunami-nya datang, berarti kan sudah terlambat.
0: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media, apa betul Pak untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami, apakah betul begitu Pak Pepen?
2: Ya, betul. Jadi tsunami ini perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunaminya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jalur evakuasi, titik kumpul dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
0: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada megatrust nih Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat?
3: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Responnya harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisi mungkin rumahnya tidak ada meja yang kuat, atau mungkin bangunannya tidak kuat, ya jangan berlindung di bawah situ. Meskipun itu drop cover and hold itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama tentunya jangan panik dan jangan langsung mengambil keputusan tanpa mengenali kondisi sekitar. Ini paling penting. Jadi makanya setiap kali kita berada, kita harus punya kesadaran terus bagaimana kita kalau itu terjadi sesuatu. Ketika gempa terjadi itu memang tindakannya kita tidak sangat tergantung posisi kita saat itu. Jadi apakah kita berada di dalam rumah, gedung bertingkat, kendaraan, di ruang terbuka, atau juga berada di wilayah pesisir yang memiliki ancaman tsunami. Jadi berada di dalam bangunan yang prinsip dasarnya dilakukan adalah drop cover dulu, itu merunduk, melindungi kepala dan tubuh di bawah atau di dekat perlindungan yang kokoh dan berpegang sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, benda mudah jatuh, jangan menggunakan lift. Misalnya BNPB juga menekankan agar masyarakat tidak panik dan menghindari upaya keluar bangunan secara tergesa-gesa ketika guncangan masih berlangsung dan seterusnya. Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat atau berlangsung kecuali, jangan hanya berpikir tentang gempa, kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami, mengikuti jalur evakuasi menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi likuifaksi, longsor, atau mungkin impact-nya terjadi kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya, karena kita tidak boleh menggunakan satu prosedur yang sama untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa pada dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi. Tadi disampaikan Pak Pepen juga, dalam situasi bencana ini, hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi. Tadi sudah disampaikan apakah dari BMKG, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, sumber resmi, informasi terpercaya lainnya. Jangan langsung meneruskan pesan hanya karena kita menerima melalui WhatsApp atau media sosial, kita teruskan lagi. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sampai kembali ke bangunan yang wilayah belum dinyatakan aman hanya karena merasa guncangan sudah berhenti. Tapi ikutin arahan petugas yang informasi resmi ya, terutama karena masih ada kemungkinan gempa susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
0: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur. Oh, saya dekat dengan pesisir. Berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya. Pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa. Berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik. Terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement Pak sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sudah takut ya. Jadi kita nggak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan, ya. Okay. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa ya tadi ya, bisa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan, misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga. bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh, ada lemari, kaca, plafon dan sebagainya. Siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga, sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang itu ini hilang-hilang, tapi nggak punya tas siaga yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan semprotan lampu saja dan sebagainya. Okay. Dan siapa yang mendampingi anggota keluarga, jangan sampai yang lansia itu kita tinggal, yang baik, anak-anak bayi itu kita tinggal. Dan keluarga ini penting sekali ya. Jadi okay, kita baik, tidak bisa menentukan kapan gempa terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan tindakan baik untuk menguranginya. Baik. Karena kalau kita pikir lagi, bumi itu kan bergerak, Mbak. Gunung-gunung juga bergerak ya.
0: Okay,
1: nah, itu sudah selanjutnya ya. Jadi intinya siap untuk selamat dimulai dari kebiasaan kita, budaya kita yang paling bersama.
0: Baik.
1: Jadi mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.
0: Baik.
1: Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen, silakan singkat saja Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement, silakan Pak Pepen.
2: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatrust bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi. Dan pastikan mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya, melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian Mbak Gia, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Bapak Raditya dari BNPB, closing statement singkat saja Bapak, silakan.
3: Tiga hal Mbak Gia, mungkin yang pertama adalah kena risiko. Yang jelas itu kita harus tahu bagaimana upaya untuk memahami risiko itu dan dampaknya seperti apa. Yang kedua, siapkan dan latih. Ini harus budaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini Mbak Gia. Kemudian yang ketiga, jangan panik, jangan percaya pada hoax.
0: Oke, baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi, STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati, SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKP NSMNS, selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Perliwan Sistem. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS pada malam hari ini.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan. Muhyiddin menegaskan bonus hanya akan diberikan dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara.
2: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
1: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap orang yang dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan dana.
3: Kalau boleh tahu, ada nominal lah kalau?
1: Aduh, kalau nominal ini
3: nanti. Tapi pasti ya, ada dari pemerintah
1: Pak ada Kupas. Ada bonus, ada bonus ya, banyak bonus yang itu.
4: Tapi harus terbukti ya Pak, harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap.
1: Terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu kan, kita capek juga nih karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini, karena apa, dulu sini udah tenang-tenang, sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
2: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
5: Zona, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar, Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
2: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Setelah menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Statistik Ordonansi 1934 yang dibentuk pada masa kolonial Belanda. Lahir dari situs UCI Department of Statistics, statistik merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi. Ketika karhutla terjadi, berbagai kegiatan ekonomi dapat mengalami gangguan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, transportasi hingga pariwisata. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi perputaran ekonomi, baik di tingkat masyarakat maupun daerah. Bagaimana karhutla mempengaruhi perputaran ekonomi masyarakat di daerah terdampak? Sektor ekonomi apa saja yang paling terdampak oleh terjadinya karhutla? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Telisa Valianti yang telah tersambung bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Telisa, seberapa besar ini dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap perputaran ekonomi di daerah yang terdampak dan sektor apa yang paling cepat merasakan dampaknya?
5: Ya, pastinya yang pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan ya, yang memang langsung relate di situ. Kemudian nanti transportasi, penerbangan udara kan kita tahu sangat terganggu ya, dan tentunya nanti sektor yang relate dengan kesehatan ya, dan aktivitas ekonomi yang relate sama kesehatan itu sendiri. Nah, kalau hitung-hitungan kerugian aset dan fisik ini, ada yang memperkirakan melakukan kajian tuh estimasi sekitar bisa ke 30 triliun atau sekitar 0,23% dari PDB nasional ya. Tapi ini range ya, maksudnya bisa 0,2 sampai 0,3 tergantung dari nanti estimasi keparahannya seperti apa dan berapa lama. Ini kan harus ada asumsi nih dalam hitung-hitungan itu. Nah, ini kan lumayan nih 0,23% dari PDB nasional di saat kita memang sekarang banyak sekali guncangan-guncangan yang kepada PDB ya. Jadi bisa mendownside risk proyeksi PDB kita seperti itu. Nah, jadi selain PDB nasional, tentu PDRB daerah. Nah, seperti di Kalteng sendiri, ini contoh ya, riset dari Kalteng sendiri, itu dia bisa mempengaruhi sekitar mungkin 20%-an ya, 10-20% dari PDRB Kalteng ini bisa terganggu gitu, dengan adanya ini ya, berdasarkan riset juga yang kami kutip, ini dia bisa mengganggu sekitar 10-20% ya dari PDB Kalteng, PDRB Kalteng di tahun 2026. Jadi artinya cukup signifikan gitu, mempengaruhi, karena tadi berkaitan dengan sawit nanti ya, ekspor sawit terganggu, produksi juga terganggu seperti itu, dan kesehatan terganggu. Jadi memang ini satu bencana tentu yang sangat perlu kita pertimbangkan signifikansinya, baik ke ekonomi daerah maupun ke ekonomi nasional.
4: Baik, ini berarti menimbulkan efek jangka panjang begitu ya Prof ya, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya?
5: Ini biasanya, nah tergantung, biasa kalau jangka panjang ini kalau dia terus-menerus juga ya. Maksudnya jadi apakah kebakarannya ini temporary saja atau terus-menerus? Seperti itu, artinya terus berkepanjangan. Kalau tidak ditangani kan bisa jadi berkepanjangan, tapi kalau misalkan ditangani ya nggak akan berkepanjangan. Jadi ya mungkin dalam jangka panjang kan memang pemulihan hutan itu sendiri kan tidak bisa langsung ya. Mungkin dalam 3 tahun itu 4 tahun perlu proses regenerasi, perlu investasi lagi kayak gitu. Jadi proses recovery-nya butuh, kalau kita bicara rekonstruksi dan ini pemulihan itu ya nanti butuh 3-5 tahun misalkan kayak gitu ya. Jadi tapi kalau segera ditangani ya itu nggak terus-menerus ya. Nah kecuali kalau tidak ditangani ya efeknya pasti akan semakin panjang seperti itu. Jadi tergantung kita segera menangani atau tidak. Kalau misalkan sudah ditangani ya itu akan lebih tidak terlalu berdampak jangka panjang gitu. Tapi kan ini mungkin butuh ahli lingkungan ya. Saya kebetulan bukan ahli kehutanan lingkungan, mungkin bisa dipastikan ya seperti ke biodiversity, terus ke kualitas udara gitu. Kalau saya kan lebih ngelihat secara ekonomi ya. Kalau secara ekonomi itu biasanya nanti bisa lebih cepat pulih apabila penanganan secara ekonominya juga bisa lebih cepat mitigasinya seperti itu.
4: Nah Prof, kalau untuk dalam konteks APBN lalu juga APBD, biaya apa saja yang harus ditanggung pemerintah ini ketika terjadi karhutlah?
5: Yang pasti kan biaya untuk memadamkan itu ya, biaya memadamkan itu kan membutuhkan transportasi, membutuhkan SDM, ya itu pasti biaya transportasi ya, terutama kan kita harus menerbangkan apa helikopter atau pesawat atau apa untuk penanganannya. Terus kemudian juga di situ kita kepada yang terdampak juga itu kan kesehatan ya, kan kita menjamin kesehatan dari yang terdampak juga nih. Biaya kesehatan seperti infeksi, kan ini banyak infeksi saluran pernapasan ya. Nah itu kan puskesmas berarti harus menyiapkan obat untuk ISPA, masker dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi penanganan kebakarannya itu sendiri seperti itu. Terus nanti pemulihan dari hutannya sendiri ya, proses recovery dari hutannya sendiri itu pasti juga membutuhkan anggaran seperti itu. Nah itu yang harus dihitung sih, berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah jadi artinya APBN kita sebetulnya sudah mencadangkan juga untuk iklim ini ya, kalau ada bencana. Nah ini kan bersamaan dengan erupsi kemarin juga ya. walaupun erupsi tidak sampai menimbulkan dampak yang terlalu besar, tetapi itu juga ada penanganan-penanganan yang menjadi beban baru buat APBN kita ya. Jadi walaupun itu sudah dicadangkan, nah tapi ini jadi semakin mengingatkan kita dengan keterbatasan APBN, kita tuh harus menyiapkan dana cadangan atau bantalan. Nah, dulu tuh kita sering sudah mengusulkan sebetulnya ada asuransi bencana sebenarnya, karena kita kan emang ini bencana tuh sudah berulang. Nah, seharusnya kita bisa menerapkan juga asuransi bencana seperti itu. Nah, pemerintah juga akan menerapkan dana pemasukan dari TIM. Ini juga beberapa perusahaan, tapi tetap perlu diinvestigasi ya, ada yang menyebabkan kebakaran, karena ada yang alam, ada yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang disebabkan oleh manusia ada beberapa katanya yang mungkin relate dengan korporasi, sehingga akan ditetapkan denda dari Satgas PKH. Nah, denda-denda ini juga mungkin bisa menjadi sumber penerimaan kita untuk mengatasi itu tadi, kebutuhan biaya untuk mengatasi karhutla ini, seperti itu.
4: Baik. Nah, Prof, kalau untuk kebijakan ekonomi saat ini, apakah sudah memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan dan pelaku usaha untuk mencegah karhutla?
5: Nah, kan salah satu tools-nya tadi denda ya. Jadi kan sekarang katanya penegakan itu betul-betul ditegakkan gitu ya, ditegakkan, tapi juga ya harus melihat case by case, karena tidak semua itu memang disengaja. Ada yang memang karena cuaca yang memang El Nino-nya begitu parah gitu ya. Nah, tapi bisa juga disebabkan oleh tindakan manusia seperti itu ya. Dan ada yang kesengajaan. Ada manusia itu ada dua, ada sengaja tidak sengaja. Sengaja dibakar sama tidak sengaja terbakar gitu. Nah, ini juga yang harus dibedakan. Nah, jadi sudah dilakukan hukum-hukum penegakannya gitu. Jadi upaya untuk penegakan hukumnya itu sudah ada, supaya untuk mengurangi. Nah, terus kemudian nanti aturan hukum mengenai perizinan juga kan sudah tuh. Jadi sekarang perusahaan juga kalau misalkan terbukti melakukan tindakan kejahatan terkait hutan ini dengan sengaja membakar, itu ada implikasi secara hukum gitu loh. Nah, itu juga yang sudah disiapkan kan gitu, implikasi secara hukumnya sih. Dan nanti berujung juga kepada pencabutan izin. Nah, meskipun ini harus hati-hati banget, karena ini bisa jadi iklim investasi yang negatif juga apabila kita menerapkannya tidak benar atau secara sporadis ya, artinya kita generalisir gitu, padahal harus diteliti case by case gitu. Apakah sampai harus dicabut izinnya gitu, apabila mereka tidak kooperatif atau terbukti melanggar terus-menerus gitu kan. Nah, ini itu juga ada keresahan sejumlah pengusaha yang menyampaikan juga bahwa mereka tuh ya nggak semuanya persis kayak gitu. Mereka juga sebenarnya tidak sengaja, dan kemudian juga ya itu tadi ya, itu karena alam. Jadi ada yang karena faktor alam, ada yang faktor kesengajaan, itu perlu dibedakan. Nah, yang faktor kesengajaan itu dilihat berat kasusnya atau tidak. Kalau yang dia menimbulkan dampak yang makin berat dan makin ini, biasanya hukumannya juga lebih berat ya. Dan kemudian tadi kalau perusahaan juga tidak kooperatif untuk membayar denda dan mengakhiri atau menangani dan juga dia memitigasi, itu kan ada yang sampai ada yang dicabut izinnya. Nah, cuman harus hati-hati juga ketika kita mau mencabut izin perusahaan ini, kita betul-betul meyakinkan bahwa ini memang melanggar seperti itu.
4: Baik. Nah, Prof. Telisa, indikator ekonomi yang paling tepat ini untuk memantau dampak karhutla secara real time di suatu daerah, ini seperti apa, Prof?
5: Memang belum ada spesifik banget ya, tapi kan kita tidak langsung dengan kan kita misalnya PDRB sektor kehutanan. Nah, itu nggak real time sih. PDRB sektor kehutanan kan emang ada dari BPS ya. Kita nggak punya leading indicator tuh misalkan, tapi yang paling ini sih sebetulnya dari sisi berapa jumlah kayu yang hilang misalkan kayak gitu ya, atau kemudian produksi TBS yang turun misalkan, itu ada, bisa jadi leading indicator sih. Jadi tapi harus itu ya, kerjasama dengan dinas perkebunan setempat gitu, karena ini BPS daerah juga, untuk mengecek misalkan seberapa, luas lahan terbakar ya, kita bisa dari luas lahan terbakar itu berapa, nilai lahan gambut yang terbakar berapa, terus kemudian dari kayu yang hilang, dari produksi TBS yang turun, kemudian biaya ISPA, itu juga bisa jadi indikator tuh mbak, biaya ISPA. Jadi kan, kalau orang yang sakit ISPA-nya makin banyak, nah ini berarti indikator beratnya karhutla yang terjadi, intensitas karhutla yang terjadi. Jadi bisa dicek ke puskesmas atau rumah sakit daerah itu, apakah ada kenaikan dari klaim terhadap ISPA dan biaya ISPA-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian indikator lain yang bisa kita lihat itu inflasi. Jadi kalau ini kan mengganggu aktivitas ekonomi, mengganggu supply chain, ya, mengganggu kegiatan perdagangan dan seterusnya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator itu. Inflasinya sejauh apa gitu. Inflasi kalau ada kenaikan itu bisa jadi juga karena faktor karhutla, meskipun bukan satu-satunya inflasi itu disebabkan oleh karhutla gitu. Jadi kita menggunakan yang disebut sebagai leading indicator gitu. Leading indicator untuk karhutla ini biasanya luas dan nilai lahan, kerugian sektor, sama indikator makro yang tidak langsung seperti inflasi, pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan kehutanan, biaya logistik dan transportasi. Kemudian ada indeks dari ISPA itu tadi ya, seberapa derajat menyebarnya penyakit ISPA. Terus bisa juga dari indikator yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja, kayak gitu. Terus anggaran dari anggaran setempat juga untuk penanganan ini juga mungkin bisa menjadi indikator peringatan dini. Kalau anggarannya udah kepake banyak kan berarti kasusnya juga banyak, seperti itu.
4: Baik, Prof. Telisa, ini terima kasih telah menyampaikan analisisnya. Halo. Ya Prof ya. Ya, halo Prof.
5: Iya.
4: Iya Prof. Terima kasih ya Prof telah menyampaikan analisisnya ini Prof. Telisa. Semoga memang
5: baik,
4: tidak berkepanjangan.
5: Saya ini ada pesan sedikit sih closing statement.
4: Boleh bahwa, silakan Prof.
5: Ya karena ini cukup berdampak, kita mitigasi bersama. Memang fokus kita sekarang penanganannya, baru nanti bagagaimana penegakan hukumnya, tapi tidak semua juga seperti itu karena ada yang faktor alam. Nah, tapi ke depan supaya ini tidak berulang, bagaimana, karena ini kan sangat costly juga buat ekonomi. Nah, sistem mitigasi kita harus cukup kuat untuk mengantisipasi. Jadi jangan upaya untuk ininya saja yang dihilir gitu, dari mulai hulunya tuh udah kita mitigasi gitu. Jadi bagaimana caranya mengurangi kebakaran hutan ini. Jadi aspek lingkungan tuh harus betul-betul kita perhatikan, termasuk dalam ketika perkebunan ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang menggunakan hutan itu. Dan pengawasan itu juga harus tetap ditingkatkan, tapi pengawasan yang berbasiskan kepada asumsi tetap praduga tak bersalah, jangan pengawasan yang sebaliknya ya, yang kita selalu berpikir bahwa semua pengusaha itu pasti melakukan kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus prinsipnya tetap dugaan tidak bersalah dulu gitu, bukan sebaliknya gitu. Bersalah baru membuktikan tidak bersalah, enggak. Jadi tetap dugaan tidak bersalah sih. Jadi nanti baru kita pilih-pilih lagi yang mana yang betul-betul melanggar, seperti itu.
4: Baik. Terima kasih Prof. Telisa telah memberikan analisisnya ini dan juga tadi ada closing statement-nya. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Telisa Valianti.
2: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan membahas terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi. Nanti juga kami akan tanyakan perspektif ke Kadin, seberapa besar dampak karhutla terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang terdampak langsung. Dan untuk memperbincangkannya, saat ini kami telah tersambung bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sarman, seberapa besar ini dampak karhutla terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi dunia usaha, khususnya di daerah yang memang terdampak langsung ini, Pak?
2: Ya, pertama ya kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah karhutla ini harus ditangani secara serius, karena ini kejadian yang berlangsung setiap tahun dan bukan hanya merugikan negara kita, tapi juga negara tetangga kita juga ikut juga merasakan, seperti Singapura, mungkin Malaysia, bahkan Brunei dalam hal ini. Kalau dari sisi ekonomi kita lihat ada beberapa sektor yang terdampak. Pertama, dari sektor transportasi dan logistik, dari sektor pertanian dan produksi, dari sektor kesehatan dan produktivitas, dari sektor pariwisata dan pendidikan, ini berdampak. Misalnya seperti sektor transportasi ya dan logistik. Dengan adanya kebakaran ini kan mengganggu penerbangan. Ya, kita lihat beberapa penerbangan sempat tertunda dalam hal ini. Dan itu berbagai rute. Nah, bisa kita bayangkan berapa tertundanya perputaran uang akibat daripada kebakaran hutan ini. Ya, kan? Karena

0: kemudian madu, damar yang itu ada di hutan, dengan ada kebakaran itu ya mata pencaharian mereka juga kan akan terganggu dalam hal ini. Dan itu juga bisa juga itu akan mengganggu juga kenaikan harga pangan di berbagai daerah yang terdampak daripada karhutla ini. Kalau dari sisi kesehatan itu sudah pasti. Ya, dengan adanya kebakaran ini, kasus ISPA meningkat dan itu sangat membebani daripada daya beli masyarakat. Kemudian dengan kebakaran ini ada berbagai kantor juga tidak masuk kantor, ya, kemudian juga tidak diliburkan. Ini juga menurunkan produktivitas dalam hal ini. Jadi ini semua kan merupakan dampak-dampak perputaran ekonomi. Pariwisata otomatis, ya kan, ya, berbagai destinasi wisata, ya, dengan adanya penerbangan yang ditertunda, kemudian juga dengan adanya kebakaran, ini juga akan mengganggu daripada destinasi wisata dan bisa membuat wisata di sana itu lumpuh di daerah tertentu yang kebakaran itu. Kemudian juga bagi anak-anak kita, ini juga kan otomatis juga libur. Kalau udah libur, ya transportasi juga akan sedikit berkurang transaksinya. Kemudian juga jajanan anak-anak juga tidak akan beredar dalam hal ini. Jadi UKM juga terdampak. Jadi kalau dibilang dari sisi ekonomi, ya ekosistemnya banyak yang terkena dalam hal ini. Tentu ya ini menjadi satu catatan bagi pemerintah bagaimana ke depan ini bisa dimitigasi. Sehingga kita harapkan ya tidak bisa mungkin ya secara tuntas, tapi perlahan-lahan itu bisa dikurangi sehingga dampak ekonominya bisa semakin kita kurangi, begitu Mbak.
1: Nah Pak Sarman, bagaimana karhutla juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor ini, lalu juga citra Indonesia sebagai tujuan investasi khususnya bagi sektor berbasis lahan dan juga sumber daya alam?
0: Ya, memang betul bahwa kebakaran hutan dan lahan ini kan juga bisa dikatakan menjadi berita yang sangat-sangat beredar di berbagai media internasional, ya, apalagi berdampak kepada negara tetangga kita. Dalam hal ini tentu ini juga akan mempengaruhi juga dari sisi investasi, ya, karena bagaimanapun para investor itu juga butuh semacam bagaimana lingkungan sekitarnya itu bisa tertata dengan baik, ancaman seperti kebakaran ini juga bisa terhindari, kemudian juga dari sisi lahan mereka juga yang betul-betul juga bisa terjamin dalam hal ini. Sehingga ya memang ini menjadi satu catatan bahwa bagaimana ke depan bahwa masalah kebakaran hutan ini sesuatu yang urgent harus kita lakukan mitigasi sehingga tidak terjadi. Karena kita lihat kan ini terjadi ketika memasuki musim kemarau. Nah, dan kita lihat juga ada yang memang karena faktor alam, tapi ada juga karena memang faktor disengaja, ya, disengaja oleh oknum dalam hal ini, ya. Dan kita lihat waktu itu ada yang setelah kebakaran malah sudah langsung tertata untuk siap untuk ditanam misalnya. Jadi sehingga dalam hal ini kan bagi calon-calon investor ini kan sesuatu juga yang mereka perhatikan bahwa ini perlu suatu penguatan kepastian keamanan dari pemerintah kita. Ya, apalagi mereka misalnya ingin membuka investasi di satu daerah, ya, dan mereka sudah diberikan izin untuk menguasai lahan misalnya, tapi tiba-tiba dalam hal jaminan kebakaran terjadi, nah ini juga akan menjadi kekhawatiran bagi investor. Jadi memang ini sesuatu juga yang perlu kita sampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan serius menangani hal ini sehingga para investor juga tidak akan ragu untuk masuk ke Indonesia.
1: Baik Prof. Jadi kalau untuk yang harus segera dilakukan pemerintah dan dunia usaha supaya memang karhutla tidak terus menjadi ancaman bagi perputaran ekonomi Indonesia, maka harus seperti apa ini Prof, langkah taktisnya?
0: Ya, pertama Mbak Hana, mungkin menurut saya memang adalah bagaimana agar pemerintah tetap melakukan sosialisasi kepada seluruh ya perusahaan-perusahaan yang memang mereka menguasai lahan yang cukup besar, terutama memang sektor perkebunan dan kehutanan. Ya, ini harus dilakukan pengawasan, harus dilakukan sosialisasi, ya, sehingga ke depan penegakan hukum itu harus dilakukan, ya. Apabila itu ada unsur kesengajaan misalnya, atau menyuruh orang misalnya, itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, masalah

0: Masyarakat kita juga harus dilakukan juga penyuluhan dalam hal ini, karena kadang kan masyarakat kita yang namanya lagi berjalan, misalnya kemudian juga ada sisa puntung rokok, misalnya main buang saja. Nah ini juga kan faktor-faktor yang kecil, ya, tapi kalau sudah pas puntung rokok itu pas di tempat yang kering, ya itu juga kan akan menimbulkan kebakaran yang dahsyat. Kemudian, jadi artinya supaya masyarakat kita ini juga ikut serta menjaga, karena bagaimanapun sehari-hari kan masyarakat kita ini kan yang berada di sekitar lingkungan lahan itu. Nah ini juga menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kita, ya, supaya mereka juga apabila ada memang oknum-oknum menyuruh mereka, membayar mereka, supaya mereka juga bisa menolak, karena bagaimanapun ini dampaknya bukan hanya dampak daripada masyarakatnya sendiri, tapi dampaknya terhadap ekonomi, terhadap kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ini sangat-sangat berdampak dalam hal ini. Nah kemudian kemarin Pak Presiden juga kan sudah menghimbau kepada seluruh aparat keamanan, para pangdam misalnya, untuk membantu membuka sumur-sumur baru, sumur-sumur air, ya, di berbagai lahan-lahan yang potensi itu terjadi karhutla. Ya, jadi ini juga sangat-sangat membantu, karena selama ini juga kita lihat untuk memberantas kebakaran ini kan masalah air ini kan menjadi salah satu kendala. Tapi dengan adanya sumur-sumur bor yang baru, ya mudah-mudahan itu bisa dirawat sehingga siapa tahu ya tahun-tahun depan itu terjadi lagi, sumber-sumber air itu sudah ada tersedia dan itu segera dipadamkan dalam hal ini. Yang jelas kami dari Kadin, kami dari dunia usaha, ya sangat-sangat mendukung langkah-langkah taktis dan langkah-langkah strategis dan juga langkah tegas dari pemerintah kita untuk menindak oknum-oknum yang memang sengaja untuk melakukan pembakaran lahan dan hutan ini, ya, sehingga kita ke depan ini akan ada efek jera dan tidak terjadi lagi, sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi, ya, yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Hana.
1: Baik Pak Sarman, semoga juga itu segera diwujudkan, begitu ya Pak Sarman, ya, karena memang ya, dampaknya nanti akan meluas. Terima kasih Pak Sarman, ini telah memberikan perspektifnya.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang berbicara terkait dampak karhutla terhadap perputaran ekonomi.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bagaimana penanganan untuk banjir yang terjadi di Solok? Karena informasi terakhir yang kita terima berdasarkan data per 24 September 2026, tercatat satu orang meninggal, empat orang luka-luka, satu luka berat dan tiga luka ringan. Dan satu orang warga masih dinyatakan hilang dalam timbunan lumpur tebal dan masih dalam proses pencarian. Sementara sekitar 300 jiwa dari puluhan kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 32 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di fasilitas umum dan juga rumah dinas Wakil Bupati Solok. Sekitar 100 hingga 150 unit rumah warga juga di sekitar perumahan Arosoka, Nagari Kayu Aro, dan Batang Baru mengalami kerusakan akibat terjangan bebatuan dan juga material kayu yang ada di sana. Nah, kita masih terus pantau ya bagaimana perkembangannya. Jalur lintas utama yang menghubungkan Kabupaten Solok menuju ke Padang, kilometer 20 juga sempat terputus total karena tertimbun longsoran setebal 1 meter. Namun per 24 September, laporan yang kami terima, Kementerian PU bersama dengan tim gabungan berhasil membuka kembali jalur tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur. Bu Desma, jadi penanganan bantuan untuk para korban termasuk kegiatan dapur umum bagaimana di sana, Bu?
4: Ya, alhamdulillah itu berjalan lancar.
3: Ya.
4: Dan kita dibantu dengan elemen masyarakat pilar-pilar sosial, kemudian juga dapur umum di Kayu Aro ini. Ini juga ada dari Dinas Provinsi. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga dengan Ibu Kajari, Kajari Solok.
3: Jadi totalnya ada berapa dapur umum, Bu, yang disiapkan di sana?
4: Halo ya, Mas?
3: Totalnya ada berapa dapur umum yang disiapkan untuk membantu para korban banjir bandang?
4: Kalau total hari ini datanya, kalau untuk kakak ini ada 104 kakak, kemudian kan jumlahnya 474 jiwa.
3: Iya. Tersebar di mana saja itu, Bu? Sekarang, Bu?
4: Iya, dia dua, hanya dua nagari.
3: Oh, dua nagari.
4: Nagari Batang Barus, ya. Kemudian nagari Kotogae.
3: Ya, jadi kalau untuk bantuan bagi para korban makan mereka tidak ada masalah begitu ya, Bu Desma ya?
4: Iya.
3: Tertangani begitu ya?
4: Alhamdulillah tertangani.
3: Iya. Ya. Nah, sekarang ini kalau untuk korban terdampak yang masih dibutuhkan apa saja, Bu? Bantuan untuk mereka, Bu?
4: Iya, Mas.
3: Yang masih dibutuhkan sekarang apa lagi?
4: Sekarang tentu kita kalau di secara pembersihan dari rumah-rumah yang terkena lumpur, kalau untuk logistik itu terus berdatangan bantuan dari seluruh hari ini tadi juga ada dari PLN, kemudian ada dari Pertamina, dan yang udah semuanya kita tampung di posko PBBD di Arosuka.
3: Ya, jadi kalau untuk para pengungsi kebutuhan logistiknya terpenuhi semua, tidak ada masalah persiapannya begitu ya, Bu Desma ya?
4: Alhamdulillah terpenuhi. Baik. Terpenuhi.
3: Ya. Iya, Mas. Nah, sekarang ini kalau untuk para pengungsi ditempatkan di mana saja, Bu?
4: Kalau pengungsi itu memang ada yang terpusat, ada beberapa tempat, ada yang di rumah Bapak Bupati sendiri, Gesos, kemudian juga di rumah Bapak Wakil Bupati. Kemudian juga ada di pos pemuda, dan selebihnya itu ke tempat saudara mereka.
3: Ya, kondisi mereka bagaimana pantauan terakhir Ibu di sana, Bu?
4: Alhamdulillah kondisi mereka hari ini dalam keadaan sehat. Namun memang kalau yang di tempat kita lihat dari di pengungsi itu memang mungkin yang akan dibutuhkan pakaian sehari dan pakaian dalam itu mungkin nanti yang ini kita akan segera penuhi.
3: Kalau untuk selimut, alas tidur bagaimana, Bu, di sana kebutuhannya?
4: Selimut, ya selimut cukup, Mas. Cuman ini pakaian dalam ini pakaian sehari-hari, Mas, ya. Ha.
3: Yang dibutuhkan sekarang begitu ya, Bu. Nah, itu bagaimana rencana, Bu, untuk memenuhi kebutuhan itu bagi para pengungsi?
4: Ya, itu sudah kita apakan. Nanti kita segera nantinya kita berikan kepada masyarakat yang mengungsi kebetulan di rumah Pak Wakil Bupati dan juga rumah Bapak Bupati.
3: Kalau untuk air bersih, bagaimana, Bu? Ada masalah kah? Kebutuhan air bersih di sana bagi para pengungsi?
4: Kalau air bersih memang sangat diperlukan itu bagi rumah-rumah yang sangat terdampak di lokasi-lokasi yang kena bencana. Longsor itu memang air bersih sangat dibutuhkan sekali.
3: Ya, sementara kalau untuk air bersih konsumsi masih mengandalkan air kemasan atau ada bantuan dari mobil tangki atau bagaimana, Bu? Mekanismenya di sana?
4: Air bersih memang mengandalkan PDAM, air tangki. Iya.
3: Jadi masih bisa dipenuhi sekarang ini, Bu, kebutuhan air bersih ya bagi warga yang terdampak begitu?
4: Iya.
3: Masih ya?
4: Iya.
3: Masih ada jalur yang terputus nggak, Bu, menuju ke lokasi sekarang ini?
4: Gimana, Mas?
3: Jalur yang terputus masih adakah begitu atau semuanya sudah bisa dilalui menuju ke lokasi para pengungsi?
4: Iya, kalau jalur hari ini masih tahap dalam pembersihan.
3: Yeah.
4: Jadi artinya ada lokasi-lokasi yang ditutup, tapi yang selebihnya aksesnya dari Padang ke Solok itu aksesnya lancar.
3: Oh, jadi tidak ada masalah untuk distribusi bantuan kalau begitu, Bu, dari pusat begitu ya?
4: Tidak ada, Mas.
3: Oh,
4: tidak ada.
3: Okay.
4: Tidak ada.
3: Bu, satu lagi, Bu, anak-anak sempat pantau bagaimana kondisi anak-anak di sana?
4: Oh, kondisi anak-anak. Ya, kalau yang kondisi anak-anak kita tetap kalau di pantauan kita itu alhamdulillah tetap sehat dan karena di sini juga kita berikan dari dinas kesehatan langsung mengecek kesehatan dari pengungsi kita.
3: Oh, jadi ada tim kesehatan yang turun juga keliling atau bagaimana begitu, Bu?
4: Iya.
3: Mantau anak-anak begitu ya kondisinya ya.
4: Iya.
3: Baik kalau begitu, Bu Desma. Bu Desma, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, nanti kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan bencana di sana. Karena satu orang masih dicari, sementara itu pemerintah Kabupaten Solok resmi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surige diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, Programa 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan Operator Haspera mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, kami sapa Anda, semoga semangat selalu di pagi akhir pekan ini. Jadi walaupun akhir pekan hari Sabtu, hari yang tidak terlalu sibuk bagi kita untuk ke sekolah ataupun ke kantor ya. Jadi ada baiknya luangkan waktu untuk bangun pagi dan biasakan agar pola tidur kita teratur ya. Bangun di jam yang sama setiap hari. Hari apapun itu ya. Baik, sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Ali Imran ayat 110 yang akan dibacakan oleh Solihin. Kemudian nanti akan kami rangkaikan dengan lagu-lagu religi jelang kami hadirkan Mutiara Pagi nanti pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Memahami Makna Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ngato Urrahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang memahami makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa Islam berasal dari kata dasar salima yuslimu salaman, yang bermakna selamat atau sejahtera. Dari kata dasar salima yuslimu salaman kemudian dita'diyahkan menjadi aslama yuslimu islaman, yang bermakna menyerahkan diri. Maka secara bahasa Islam bisa diartikan sebagai agama yang mengajak manusia untuk mendapatkan keselamatan atau kesejahteraan dengan menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia, yang tujuan utamanya ialah untuk mengantarkan manusia mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka di dalam sebuah definisi, agama Islam didefinisikan sebagai wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uqul lissalahi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam adalah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, ajakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap makhluk yang berakal, yang tujuannya ialah untuk mendapatkan dan mengantarkan mereka kepada kemaslahatan atau kebaikan, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Islam umatnya memiliki beberapa ciri. Di antara ciri-ciri umat Islam itu sendiri sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimina an yadihi walisani. Yang dinamakan orang muslim ialah orang yang orang lain bisa selamat dari perbuatan tangan dan perbuatan lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia sebagai pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan, maka Islam memiliki misi yang mana misinya adalah rahmat untuk kehidupan di alam semesta atau rahmatan lil alamin. Sebagaimana misi diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kehidupan ini apabila kita menginginkan memahami Islam secara baik dan sempurna, maka hendaknya kita mencontoh Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam prinsip maupun sikapnya. Islam adalah agama yang dicontohkan oleh Rasul yang memiliki prinsip keselamatan dan kesejahteraan.
Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang contoh-contoh konkretnya pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sikap beliau di dalam kehidupannya. Maka Islam adalah agama yang cinta dengan kedamaian. Islam adalah agama yang cinta dengan kebaikan. Islam adalah agama yang mengajak manusia untuk mendapatkan kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kemaslahatan di dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memeluk agama Islam seyogianya mereka hanya mencontoh tentang apa yang dicontohkan oleh Rasul sebagai satu-satu

dan suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk mereka yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik ridha Allah di dalam kehidupan dunia, ridha Allah di dalam urusan dunia maupun ridha Allah di dalam urusan agama. Wal yaumal akhir, dan yang berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wal yaumal akhir, dan mereka yang berharap untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesimpulannya Islam memiliki misi yang misi utamanya tidak lain adalah mengajak manusia untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjadi cita-cita kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dalam kehidupan dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Ranai Pagi Ini.
1: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga hari ini semangat selalu pendengar ya. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang lebih baik daripada pagi kemarin. Nah, untuk Anda yang sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas ringan di pagi hari ini, semoga aktivitas lancar pendengar ya. Meskipun kondisi udara di luar masih belum dikatakan terlalu baik, maka bagi yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker pendengar ya, untuk menjaga pernapasan kita agar tetap sehat. Baik pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu. Tetaplah bersama kami.

Kabel mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol asap.

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersambal.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Baik, Pringer, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Sari berita, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Natuna. Berita lainnya, Babinsa Desa Tapau lakukan monitoring pembangunan sekolah TK.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Dr. Transiswara Adi beserta rombongan Kamis kemarin melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Natuna. Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, koordinasi, serta sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di wilayah hukum Kepulauan Riau. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta rombongan di Kabupaten Natuna diawali dengan penyambutan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Natuna bersama Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Dr. Erwin Indrapraja, para pejabat struktural, Ketua IAD, beserta rombongan, maksud kami beserta anggota, serta jajaran terkait di VIP Room Bandara Raden Sajat Natuna. Adapun rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas kantor pada ruang kerja masing-masing bidang. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari kegiatan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas serta pelaksanaan aktivitas pada masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Natuna. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memberikan pengarahan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Natuna yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Natuna. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, para pejabat pimpinan, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Natuna. Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Transiswara Adi, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan adiaksa. Pesan tersebut dilaksanakan, maksud kami disampaikan, sebagai pengingat kepada seluruh insan adiaksa agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta nilai-nilai trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengarahan juga dirangkaikan dengan sosialisasi oleh para asisten Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan supervisi dan eksaminasi pada bidang pidana umum sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri Natuna. Kegiatan kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Kejaksaan Negeri Natuna berlangsung dengan tertib dan lancar. Melalui kunjungan tersebut diharapkan koordinasi, komunikasi, serta sinergi antar jajaran kejaksaan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi Kamis kemarin melakukan olahraga bola kaki pantai bersama pejabat dan anggota di Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan berlangsung santai di area pantai Lanut Raden Sajat. Dan Lanut Raden Sajat bergabung bersama sejumlah anggota dalam permainan bola kaki pantai yang berlangsung dalam suasana akrab. Lanut Raden Sajat berada di kawasan pesisir Kabupaten Natuna dengan area pantai di lingkungan satuan. Kondisi tersebut dimanfaatkan sebagai ruang olahraga dan aktivitas kebersamaan bagi anggota. Selain menjaga kebugaran, olahraga bersama menjadi kesempatan bagi pimpinan dan anggota untuk berinteraksi lebih dekat di luar kegiatan kedinasan. Suasana permainan berlangsung santai dan penuh kebersamaan. Olahraga bola kaki pantai diikuti sejumlah anggota Lanut Raden Sajat hingga selesai, dan kegiatan tersebut menjadi salah satu aktivitas personel untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan satuan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Babinsa Desa Tapau Koramil 01 Ranai Kodim 031 masuk kami 0318 Natuna Sertu Jepsen Hutagalung Kamis kemarin melaksanakan monitoring kegiatan masyarakat di Jalan Beringin Jaya RT 005 RW 003 Dusun 2 Air Putih Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dilakukan saat masyarakat melaksanakan pembangunan sekolah taman kanak-kanak TK dan kehadiran Babinsa sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dan komunikasi dengan warga. Melalui kegiatan tersebut, Babinsa terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk mengetahui kondisi serta membantu menciptakan suasana aman dan nyaman dalam setiap aktivitas warga. Baik pendengar, berita lainnya, Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Dan selengkapnya, laporan reporter Erik Muhammad.
2: Forum Anak Natuna didorong memperkuat kontribusinya dalam pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Natuna naik predikat KLA dari Madya menjadi Nindya. Predikat KLA Madya dan Nindya merupakan tingkatan penghargaan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak yang menggambarkan capaian pemerintah daerah dalam memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kenaikan predikat dari Madya ke Nindya menunjukkan adanya peningkatan capaian terhadap berbagai indikator KLA yang dinilai. Hal tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi hasil penilaian verifikasi KLA 2026 yang digelar di kantor DP3AP2KB Kabupaten Natuna Jumat pagi. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan pihaknya ditugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Natuna untuk segera menindaklanjuti pertanyaan pada setiap indikator. Langkah tersebut dilakukan dengan melengkapi data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan Forum Anak Natuna dalam mendukung pemenuhan hak anak.
3: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindya dari sebelumnya yang di peringkat Madya. Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster.
2: Rapat juga membahas masih kurang optimalnya pemenuhan poin pada sejumlah indikator di setiap klaster penilaian KLA. Karena itu, Forum Anak Natuna akan melakukan perbaikan dan melengkapi indikator yang berkaitan dengan program ramah anak. Menurut Rafi, keterlibatan Forum Anak menjadi bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan yang telah dilakukan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan indikator KLA yang masih perlu diperkuat.
3: Kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA.
2: Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses penilaian KLA 2026 sekaligus memperkuat usulan Kabupaten Natuna untuk memperoleh predikat Nindya. Keterlibatan Forum Anak juga diharapkan dapat memastikan suara dan kebutuhan anak menjadi bagian dari program pembangunan yang ramah anak. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Natuna. Babinsa Desa Tapau lakukan monitoring pembangunan sekolah taman kanak-kanak. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kami hadirkan berita daerah untuk Anda. Selamat pagi bagi yang saat ini lagi menikmati sarapan pagi atau lagi menyiapkan sarapan pagi. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik lah ya untuk keluarga tercinta. Nah, mungkin ada juga yang ingin melakukan olahraga di pagi ini. Pilih olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga di luar ruangan, ada baiknya memilih olahraga di dalam ruangan saja. Nah, baik pendengar, semoga tetap sehat meskipun kondisi udara kita masih belum memungkinkan untuk leluasa beraktivitas di luar ruangan ya. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda dalam info publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga, biasanya kalau di akhir pekan tentu sibuk ke pasar ya, memenuhi kebutuhan pokok yang barangkali saja sudah semakin menipis. Nah, berbicara tentang kebutuhan bahan pokok pendengar ya, terpantau dari informasi bahan pokok, maksud kami akun informasi bahan pokok Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 25 September 2026 terpantau dalam kondisi stabil ya. Untuk beras medium dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kemudian beras premium Rp18.000 per kilogram. Gula pasir Rp18.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng kita Rp15.700 per liter. Kemudian minyak goreng curah Rp23.000 per liter. Kemudian minyak kemasan sederhana Rp23.000 per liter. Tepung Rp14.000 per kilogram. Daging sapi murni Rp150.000 per kilogram. Kemudian daging sapi beku atau impor Rp125.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp42.000 per kilogram. Kemudian telur ayam broiler Rp2.000 per butir. Cabai merah Rp105.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit Rp105.000 per kilogram. Bawang merah Jawa Rp45.000 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp42.000 per kilogram. Kedelai Rp13.000 per kilogram dan jagung Rp15.000 per kilogram. Ini kesemuanya kebutuhan bahan pokok terpantau stabil untuk wilayah Kepulauan Riau untuk Natuna ya. Update informasi per 25 September 2026. Nah, mari pendengar selamat disibukkan dengan beragam aktivitas lah ya. Mudah-mudahan harga tetap stabil sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita, di mana saat ini banyak yang mengeluhkan terhadap pengeluaran yang begitu lancar, yang begitu cepat, ya, drastis, apalagi istilah lainnya. Baik pendengar, sudah pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: teh, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.
4: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku, tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

Baik pendengar, sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di Info Publik pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, baik pendengar, sebuah informasi yang kami akses dari Antara Kepri bahwa Bulog Natuna perkuat ketersediaan minyak goreng di perbatasan ya. Pendengar, Forum Bulog Cabang Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau memperkuat ketersediaan minyak goreng di perbatasan dengan menambah stok sebanyak 96.252 liter ya. Pimpinan Forum Bulog Cabang Kabupaten Natuna, Pensius Siburian yang dikonfirmasi dari Natuna Jumat kemarin mengatakan pada Rabu 23 September sebanyak 96.252 liter minyak goreng merek minyak kita tiba di Natuna, dan minyak goreng tersebut dihadirkan setelah adanya rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Natuna menyusul kenaikan harga minyak goreng merek serupa ya. Kenaikan harga menurutnya terjadi karena stok yang selama ini disalurkan oleh Perumbulog Cabang Natuna terbatas, dan menurutnya stok yang selama ini disalurkan merupakan sebagian kecil milik Perumbulog Cabang Tanjung Pinang yang diminta oleh pihaknya untuk menjaga harga di Natuna. Nah, pendengar, akibat keterbatasan stok tersebut, pedagang mengambil merek serupa dari daerah lain sehingga menimbulkan penambahan biaya angkut, kemudian menyebabkan adanya kenaikan harga ya. Jadi dengan adanya tambahan tersebut, pasokan minyak goreng diperkirakan akan mencukupi kebutuhan hingga 2 bulan ke depan. Nah, jadi pendengar, mudah-mudahan ini kabar baik bagi kita pendengar ya, jika ketersediaan bahan pokok ini stabil, maka kita sebagai ibu rumah tangga pun akan sedikit merasa lega. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, peringat masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan